0: I say. Yes, you know what I mean. Oh, it's so good. It's so nice.
1: Terlalu bersemangat kak pagi.
0: Ikan pagi.
1: Iya sih.
0: Tapi kita tuh hidup harus bersemangat apapun Betul. Yang terjadi. Mm-mm. Walaupun banyak terlalu luka di dalam hati kamu.
1: Terlalu banyak patah hati. Patah apa?
0: Ada lagunya loh itu. Menikmat lagunya The Rain. Terbiasa patah hati.
1: Oh iya tahu.
0: Kayak apa lagunya?
1: Tapi nggak tahu lagunya. Tapi pernah dengar. Pernah lihat.
0: Nggak tahu lagunya. Pernah dengar. Pernah lihat. Gimana sih?
1: Tahu tapi nggak tahu lagunya.
0: Nggak tahu lagunya. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan ngomongin soal orang-orang yang bisa naik gunung ya, aku tuh sebenarnya jujur pengen. Mm. Cuma kok agak ini ya.
1: Lebih enakan di rumah ya.
0: Aku lebih baik masak kayaknya, jujur. Walaupun emang suka sih ngelatin, tapi kayak yang bikin aku takut kadang tuh, aku suka nonton YouTube kan. Mm-hmm. Orang-orang yang naik gunung yang cerita-cerita mistisnya itu yang suka aku tonton.
1: Tapi seru sih, seru sih, seru.
0: Bahkan
1: seru.
0: Kata mamiku tuh gini, mamiku tuh ya di masa mudanya tuh tipe-tipe cewek yang mungkin kalau zaman sekarang tuh kayak anak-anak gaul gitu loh.
1: Oke, di zamannya.
0: Di zamannya. Karena kamu tahu nggak sih, mami aku di zaman dulu aja.

0: pakai dia pakai jumper sama sneakers, celana jeans yang enggak ketat gitu, agak gober dikit.
1: Wow.
0: Gitu-gitu baru pakai kacamata yang tidak minus itu, kacamata-kacamata palsu.
1: Sudah sangat stylish ya.
0: Stylish banget di zamannya ya. Waktu itu gitu. Tapi tadi ngomongin soal si naik pernaikan gunung ya, mami aku tuh bilang kayak gini. Ini fair kalau zaman dulu tuh kalau misalkan ada asap di atas atau apa gitu, itu artinya kita harus turun ke bawah.
1: Asap?
0: Iya, jadi memang kayak ada beberapa yang kayak cerita-cerita mistisnya. Kalau ada apa di atas, misalkan ada asap yang kayak gimana, itu kita harus segera turun ke bawah, jangan naik.
1: Oh, karena itu kayak pertanda gitu ya.
0: Takutnya kita tuh kayak pergi ke alam lain gitu loh, diceritain waktu itu. Cuma aku lupa cerita ininya itu gimana, lupa, cuman ada aja cerita-cerita mistis-mistisnya. Iya,
1: namanya juga di gunung ya.
0: Iya.
1: Kayak nggak ada siapa-siapa, terus orang tuh kalau galuh sih karena nggak terlalu percaya sama yang kayak gitu-gituan, ya mungkin nganggapnya itu kayak.
0: Percayanya kan kamu sama yang gini-ginian.
1: Iya.
0: Gitu-gituan tak percaya, tapi gini-ginian ku percaya.
1: Oke, oke. Terus jadi kayak mungkin. Terlalu kosong kali ya kak, karena kan biasanya naik gunung tuh kayak karena healing pertama atau kayak patah hati, jadi kayak kita pas naik tuh kayak kosong.
0: Apa karena kecapean?
1: Iya, kecapean bener
0: jadinya
1: juga.
0: Berhalusinasi. Iya, ngulusinasi. Iya. Tapi yang bener, jadi kita berhalusinasi, jadi tidak fokus.
1: Yes.
0: Jadi pikirannya tuh kemana-mana.
1: Jadi kalau naik gunung harus stay fokus.
0: Bener. Dan apa namanya? Apalagi kalau misalkan ke tempat ke puncak-puncak gunung yang kayak puncak Karsten itu ya.
1: Oh ya, Karsten.
0: Yang di luar negeri itu kan, yang salju. Bahkan sampai ada kan yang orang yang meninggal yang karena sangat sulit. Tapi itu katanya tau kan yang perempuan yang dijulukin Snow White-nya yang itu loh, yang dia sama suaminya terus dia tidak bisa dievakuasi akhirnya
1: terus.
0: Sekarang sudah di ini udah dievakuasi kalau nggak salah. Dia tuh makin keturun atau makin apa gitu. Akhirnya udah dievakuasi. Jadi kalau naik gunung ke tempat-tempat yang bersalju itu teman peradua kayak katanya ya, yang dari aku tonton-tonton tuh enggak kaget kalau misalkan banyak banget orang-orang yang harus kehilangan nyawanya tadi.
1: Benar. Yang ada juga di ini Kak, di Everest tuh yang dijulukin sepatu hijau.
0: Itu siapa? Green.
1: Itu tuh dia tuh mayat dan enggak bisa diturunin kan Kak. Jadi
0: itu
1: kayak
0: yang cewek itu enggak sih?
1: Yang cewek, cowok kok, cowok, suami, iya. Suami.
0: Suami istri kan?
1: Suami. Aku tuh kayak
0: suaminya siapa? Kamu kenal temanmu?
1: Jadi dia istrinya tuh kayak denial Kak.
0: Denial?
1: Iya, denial karena suaminya masih di atas, gak turun-turun. Iya.
0: Sedih banget, makanya udah teman peradua, maksudnya gini loh, kalau emang kamu mampu, kalau gak mampu ya udah. Kamu tau gak sih, aku tuh kayak kadang juga kesel sama orang yang ini. Bukan kesel sama orang naik gunung ya.
1: Iya.
0: Tadi kepikiran gara-gara gini, kalau emang mampu ya mampu tuh kenapa? Aku kemarin habis lihat di Instagramku kan, teman peradua. Itu loh orang-orang yang suka menantang nyawanya kayak naik ke mana namanya ke lantai berapa ratus
1: ya
0: tanpa
1: ampun,
0: terus
1: hidup
0: dia
1: cuma
0: tidur
1: sekali.
0: Iya, terus kamu tahu nggak kayak ada bendungan besar yang kalau masuk ke situ mungkin kamu bakal kehilangan nyawanya. Dia tuh kayak turun ke situ pegangan kayak gini-gini terus dia begini-gini.
1: Apa
0: kakinya
1: sih?
0: Semua dibawa kayak apa sih, jujur aku apa nonton sih? Aja aku merinding loh.
1: Sumpah hidup cuma sekali.
0: Hidup cuma sekali.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tapi Kak, kayak biasanya kalau kita kalau galuh ya naik gunung. Bahkan kemarin kayak batu putih dinding.
1: Batu apung. Iya.
0: Itu aja pas kita naik tuh banyak banget sampahnya.
1: Tolong kalau sudah tahu mau naik gunung, sampahnya itu dibawa aja di dalam tas, jangan dibuang sembarangan.
0: Itu kan kayak bukan gunung kan Kak? Itu kan bukit ya. Kayak gampang aja kalau mau buat turun.
1: Kadang kalau ada batu-batunya malah orang suka nyoret-nyoret. Contoh
0: vandalisme.
1: Bener. Galuh love Rido contoh.
0: Males.
1: Ya udah galuh love Iqbal. Ya udah galuh love Ikhwan. Aku itu bingung, tadi galuh love Anom atau Habibie nanti dilabrak alun kamu.
0: Iya, aduh.
1: Sama dilabrak pacarnya Anom kan bingung.
0: Iya. Itu tadi rekan-rekan penyiar.
1: Iya, gengs AA3.
0: Gengs, iya.
1: Tapi emang iya, banyak orang yang suka buang sampah sembarangan.
0: Iya, heran banget.
1: Vandalisme tadi, yang nulis-nulis di dinding yang di batu-batu.
0: Iya.
1: Tolong. Kita tuh kalau bisa jangan jadi orang yang kampungan gitu teman-teman.
0: Itu sudah kayak gak sesusah itu loh, membawa sampah turun tuh.
1: Ada kan yang waktu dulu tuh yang ini, yang pengantin foto, terus dia nyalain kembang api baru kebakaran.
0: Kebakaran akhirnya. Yang di Bromo.
1: Iya itu kan kebakarannya habis ya.
0: Iya.
1: Benar-benar habis.
0: Sumpah itu mau, niat mau berbahagia ya. Terus mau tiba-tiba estetik. Tiba-tiba kebakaran.
1: Jangan kayak gitu teman produser. Maksudnya kita tuh pengen ya sih estetik it's okay, gak apa-apa, bagus malah.
0: Betul.
1: Tapi tolong difikirkan lagi kemungkinan-kemungkinan yang ada akan seperti apa.
0: Ada, betul.
1: Jangan sembrono, jangan sembarangan. Kalau kayak gitu merugikan diri kamu juga. Kamu otomatis kena denda. Untung itu kan ibaratnya hari bahagia kamu ya.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau aku sih, aku tuh kemarin ini fotonya itu ala hutan-hutan gitu.
0: Oh, di mana?
1: Tapi aku nggak jadi perihutan ya.
0: Oke.
1: Okay. Kan nggak lucu aku perihutnya pakai sayap tinkerbell. Baru suamiku juga pakai sayap tinkerbell.
0: Konsepnya jadi fairy ya?
1: Iya fairy bener. Itu kan Jirayu sama Halda nikahnya pengennya konsepnya gitu kan?
0: Iya lagi
1: dulu.
0: Ya ampun.
1: Aku dulu konsepnya hutan-hutan gitu karena
0: bahkan apa inspirasinya apa Kak?
1: Gak ada sih karena nikahku juga konsepnya terbuka kayak di hutan-hutan gitu. Belakangnya tuh kayak belakangnya tuh pohon-pohon
0: pisang.
1: Pinus. Enggak pohon pisang. Jahat ya teman gua. Aku lebih ke pohon cabe sih.
0: Aduh, itu lebih parah lagi. Ini orang mau buat kebun atau nikahan?
1: Pengennya pohon singkong. Coba dilihat, lagi panen singkong nggak jadi. Jadi lebih ke pohon. Jadi
0: nanti souvenirnya yang dibawa pulang singkong.
1: Iya, jadi kayak gini. Teman-teman masing-masing petik cabut singkong.
0: Cabut singkong untuk pulangnya.
1: Jadi kemarin waktu undangan-undanganku datang pohon cabe di belakang ya. Jadi mereka makannya kurang pedes. Petik cabai sendiri, gitu galuh.
0: Prasmanannya pakai gorengan.
1: Iya, prasmanannya gorengan. Sangat merak.
0: Bungkus.
1: Tapi jujur ya, aslinya tuh aku pengen banget tuh konsep nikahanku tuh yang kayak gini loh dulutnya.
0: Apa?
1: Kayak ada jajanan pasar yang kuundang gitu loh, yang kayak ada pentol, ada cireng.
0: Seru.
1: Cuma nggak bisa, jadi udah. Aku tapi konsepnya tuh kayak tema-tema outdoor gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Itu tapi outdoor kah atau semi outdoor kak nikahan kakak?
1: Outdoor.
0: Hah?
1: Full outdoor.
0: Seru
1: dan acara
0: banget.
1: Nikahanku tebak
0: seru
1: cuma
0: banget.
1: Berapa jam?
0: 5?
1: Enggak, 3 jam aja selesai.
0: Seru banget.
1: Dan undanganku seru cuma 150 orang
0: dan
1: aja.
0: Dan dibolehin sama apa? Keluarga.
1: Boleh.
0: Ya, seru banget.
1: Itu kan ya itulah privilege-nya pakai duit sendiri dari atur ya. Kenapa ketawa aku gitu?
0: Kan, sumpah takut.
1: Tapi emang gitu, orang-orang kan lagi banyak ngomong aku bangga sama diriku sesimpel aku nikah gak pakai duit orang tua gitu.
0: Karena masih banyak, tapi gak apa-apa juga.
1: Bener, jadi lebih baik itu kan uangnya dipakai buat yang lain. Jadi mending sederhana mungkin, karena suami aku waktu itu bilang
0: betul,
1: udah nikahnya sederhana-sederhana aja. Kayak pernikahan miliaran-miliaran itu tidak apa ya, gak ada hubungannya dengan kamu akan langgeng atau tidak.
0: Mending kita bawa untuk pergi jalan-jalan.
1: Bener, atau
0: naik gunung.
1: Tiba-tiba naik bener, gunung. Boleh. Jadi honeymoonnya ini ya, ngos-ngosan banget.
0: Kita ngos-ngosan sambil nanjak.
1: Saya.
0: Tolong saya.
1: Tolong. Ada aja kelakuan Anda, galuh.

0: I'm so pretty.
1: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
1: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
2: Iya juga ya, lupa.
3: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
7: Pernah dengar soal tiwah? Bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
6: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Dan saat ini kita sudah terhubung dengan BMKG Kota Samarinda bersama dengan Prakirawan Bayat untuk tahu informasi cuaca hari ini gimana ya.
3: Ya, karena kalau kita lihat ini lumayan agak sedikit terang ya hari ini.
1: Sedikit terang.
3: Tapi biasanya sampai masuk ke sini kak cahayanya.
1: Apa sih? Jangan memberi harapan palsu deh. Okay. Dengan kamu bilang cuacanya terang sedikit. Orang-orang kan mengira itu hujan. Kalau gitu langsung aja ya. Silakan Prakirawan Bayat untuk informasi cuaca hari ini.
4: Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Rabu 23 September 2026. Secara umum pada hari ini kondisi cuaca di wilayah Samarinda umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari, mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Belum terdapat potensi hujan yang dapat terjadi di wilayah Samarinda pada hari ini. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius. Serta dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 65%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 18 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembali lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Prakirawan Bayat untuk informasi cuaca hari ini. Pokoknya update terus informasi cuaca setiap hari jam setengah sembilan. Yeay. Stay tune, nanti kita lanjut lagi ngomongin gunung teman Pro 2.
3: Yes.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Yo yo yo yo yo yo. Intinya teman pro 2, kalau misalkan kamu pengen naik gunung, jangan lupa sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kalau emang enggak ada tempat sampah di situ, bisa sampahnya ditaruh di dalam tas.
1: Betul.
0: Betul banget. Nih, happy banget teman aku si Galuh pagi ini ya. Kok ketawa-ketawa terus sih?
1: Gak apa-apa.
0: Sama harus bersikap sopan santun ketika bersama makhluk hidup. Jadi kalau ketemu burung,
1: hormat. Atau kayak yang anu Jepang tuh kak, yang gini.
0: Oh iya, benar-benar. Ketemu kucing, salama, salim.
1: Berlebihan.
0: Oh iya, bersikap sopan katanya.
1: Sopan berarti gak buang sampah.
0: Katanya kan bersikap sopan pada makhluk hidup. Tadi gitu. Jangan merusak tumbuhan teman pro 2.
1: Yes.
0: Heran deh orang-orang tuh tangannya kenapa sih pada gatel-gatel banget ngerusak tanaman-tanaman.
1: Kayak refleks gitu ya.
0: Iya.
1: Langsung nyabut.
0: Bener, dan jangan ngotori sumber air. Karena kan kadang ada tahu orang yang mandi di mata air.
1: Sumpah.
0: Pernah jadi waktu tadi videonya lewat ditegor.
1: Kita semua pakai air itu.
0: Kamu kebayang enggak? Iya, kan ada kan kadang minuman-minuman air mineral dari mata air pegunungan. Kebayang dia mandi itu air yang kita minum kalau tiba-tiba kadang bisa bau-bau sabun.
1: Kok ada sabun-sabunnya
0: nah,
1: ini?
0: Itu dari dia. Bahkan daki-dakinya tuh udah
1: Oh my god.
0: Terlalu berlebihan ya.
1: Terlalu. Ini bikin orang overthinking ya.
0: Sekian. Apakah aku minum air ini? Harusnya aku tidak membeli air sumber dari
1: pegunungan. Kita kayaknya harus lihat lagi deh minuman kita.
0: Karena sebenarnya sih teman produk namanya air kan lah air yang biasa kamu konsumsi di rumah dari air PDAM kan juga dari sungai.
1: Iya benar.
0: Sungai itu udah bercampur macam-macam.
1: Warnanya saja coklat.
0: Ada emas kuning di situ ya kan? Ada macam ada macam-macam di situ. Jadi
1: ada sampah.
0: Iya. Macam-macam. Jadi kayak ya udah jadi yang kayak ya aku enggak mau dia minum air mineral soalnya dia habis orang sampoan. Apa kabar sungai? Karena kan sudah dengan apa ya mode filterasi yang
1: betul.
0: Apa namanya? Internasional. Okay. Iri banget.
1: Okay.
0: Minum.
1: Air sungai makam.
0: Emang iya sih. Kan kita minum air sungai makam.
1: Sungai makam sih.
0: Walaupun saat ini jujur sedih ya ngelihat air sungai makam kita yang
1: iya.
0: Warnanya tuh kayak agak ijo-ijo
1: iya,
0: gitu ya.
1: Sumpah warnanya ijo.
0: Apakah itu tercampur dengan air asin?
1: Air asin tidak tahu karena kalau kita lewat di atas jembatan itu udah ijo.
0: Bener, aku ngeliatnya kata mamiku, kok ijo ya, Fer?
1: Kirain Galuh salah lihat kan, baru Galuh ngomong sama kakak Galuh terus dia bilang juga ijo.
0: Iya benar. Yes, gitu teman pro 2, nanti kita jam 9 balik lagi
1: yes.
0: Dengan sesuatu hal yang berbeda.
1: Apakah itu?
0: Kita ketemuan dulu barengan yang ini. Kalau di Tenggarong ada Gang Ariana Grande, di RRI ada Selena Gomez.
1: Yeah.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Dan biasanya ya kalau apa namanya kak, kayak Galuh tuh heran kayak orang-orang kok bisa ya pas mau pas kayak ngelihat kecelakaan di jalan tuh langsung bukan bukan mau nolongin dulu kak. Itu kebiasaan orang Indonesia sih, langsung angkat HP.
1: Oh, eh tapi kemarin benar-benar kejadian ya. Aku itu kan habis tapping tuh di panti remaja yang aku bilang.

0: tuh udah dikasih bumper belakang supaya kalau orangnya nabrak
1: nggak
0: bakal penyok. Dia sampai dia tuh kayak nggak mau tanggung jawab gitu lah menurutku, kan dia belok dadakan nggak pakai rating.
1: Iya.
0: Tiba-tiba seret ya, kaget dong mbaknya.
1: Iya,
0: terus dia bilang gini, mana mobil saya juga lecet, dia bilang kayak gitu.
1: Bisa-bisanya orang lagi jatuh loh.
0: Malah kok mulutnya
1: keseruduk.
0: Iya mulutnya kok jahat banget, kasar banget. Ih sumpah aku langsung kayak gini, tau gak sih, kata mamiku kan kalau kita tuh marah jangan sumpahin orang yang buruk-buruk.
1: Iya.
0: Dia bilang, ih sumpahin hidupmu enak ya, aku bilang gitu, jangan jahat kamu jadi orang. Aku kok sakit hati banget, terus kami ke Anom segala kan angkatkan motornya mbaknya. Karena kami shock juga nggak sampai luka tangan-tangannya loh.
1: Sampai
0: terus kamu tahu apa yang dilakukan, ada ibu-ibu yang di sebelah si mas-mas itu langsung ngeluarin HP ngevideo-videoin mbaknya.
1: Astaga.
0: Padahal kan yang salah itu dia. Kayak norak banget zaman sekarang apa-apa tuh divideoin. Kalau kamu salah gak usah sok-sok videoin.
1: Iya, dia kayak gak ngerasa bersalah mau pegang HP lagi.
0: Terus kamu viralin
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, mau viralin, mau dapat validasi dukungan orang.
0: Iya, terus kamu tahu gak minumannya, dia tuh kayaknya tuh ini deh. Apa namanya, belikan pesanannya orang, terus pesanannya tuh jatuh, pecah.
1: Aduh, sumpah.
0: Kasian kan?
1: Sudahnya motornya lecet, badan lecet, pesanan jatuh.
0: Kamu
1: kayak
0: tuh
1: gitu.
0: Naik mobil.
1: Iya.
0: Dia tuh ojol, naik motor, perempuan.
1: Jadi
0: kayak sesimpel kayak
1: jadi nabrak bumpernya belakang.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Karena dia. Karena memang teman-teman aku juga lihat orang ini beloknya dadakan, kayak tiba-tiba seret-seret kayak gitu loh.
1: Sumpah, kenapa ya orang mana kayak gitu direkam lagi?
0: Ya tiba-tiba keluar, baru kata Ibu Rati kan, tuh dia ngerekam, ngeluarin kamera kayak gitu. Baru aku kayak yang apa sih, norak banget ngeluarin kamera kayak gitu tuh buat
1: sumpah,
0: apa?
1: Sumpah, buat apa?
0: Itu tau gak teman produk itu namanya norak, tau?
1: Norak banget.
0: Gak, gini loh, gak semua hal itu tuh harus kamu videoin.
1: Iya. Apalagi di situ dia yang salah ya.
0: Iya.
1: Kalau kayak Galu juga pernah tuh kak, kayak pas lagi mau pulang ke daerah rumah, ada orang jatuh entah kecelakaan, dikerumunin orang-orang pada pegang HP. Sumpah di situ kayak orang-orang tuh sampai ngangkat tangannya untuk ngerekam itu. Terus kayak ya ampun, kenapa sih? Kenapa nggak ditolong aja gitu, nggak usah tanpa direkam-rekam?
0: Bener.
1: Iya,
0: bener,
1: sumpah iya, aneh banget orang-orang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Karena kayak gak lu jatuh atau kayak gak lu ngeliat orang jatuh aja, kepikiran pegang HP aja enggak, kita nolongin dulu kan ya?
0: Iya, kita nolongin. Aku aja kemarin tuh langsung kayak, Nom, aku bingung banget kan, kaget. Jadi langsung aku datengin mbaknya, aku matiin langsung ininya.
1: Iya, karena takutnya pas diberdirikan langsung ini kan.
0: Soalnya pernah nih kejadian di aku ya, orang ini nabrak mobilku sampai agak ini, renggang. Untung waktu itu gak apa-apa gitu. Jadi ceritanya gini, suamiku naik mobil tuh di Unmul, dan itu kan santai ya. Kecepatannya cuma 40 di turunan gunung gitu loh.
1: Sangat santai sekali.
0: Santai. Tiba-tiba, nah ini mbak ini kayaknya memang kencang naik motornya. Tiba-tiba ada biawak, ya suamiku stop dong. Biawak kan gak mungkin dilindas.
1: Iya bener.
0: Langsung mbak-mbaknya tuh tebrak, mobilku ditabrak. Kamu tahu suamiku gak marah sama sekali. Malah dia nanyain yang pertama apa yuk, mbaknya gak kenapa-kenapa,
1: ya,
0: mbaknya kenapa, katanya, enggak, saya enggak kenapa. Malah dia yang, kamu tau gak sih, gara-gara dia tuh kaget akhirnya, badannya dia tuh keturun sampai bawah. Paham gak?
1: Dia
0: terus dia karena gemeter,
1: gelosor.
0: Gitu, terus dia tuh karena gugup, ngegas terus bilang, mbak santai mbak, gak apa-apa. Mbak, saya minta maaf, saya gak punya duit kalau disuruh ganti.
1: Ya.
0: Gitu kan, baru aku bilang, iya gak apa-apa mbak, aku bilang, dimatiin dulu aku baru suamiku kan keluar. Oh iya nggak apa-apa mbak gitu, baru dirapiin sama suamiku sendiri kan, kayak didek gitu sama dia, baru keluar suamiku gini, mbaknya nggak kenapa-kenapa digituin.
1: Iya.
0: Tapi pernah ada kejadian juga sih, apa namanya, lo ketika kendaraanku juga pernah ditabrak, dan itu suamiku minta ganti rugi kenapa mobil diem parkir ditabrak,
1: aduh,
0: dan orangnya melarikan diri.
1: Ngeselin banget sumpah.
0: Dan dua kali mobil aku ditabrak, yang satunya itu sama mobil yang mahal tabraknya. Okay. Jadi minta ganti rugi lah.
1: Iyalah, orang kita benar-benar gak salah.
0: Iya, dia tuh mundur kita, kaget nabrak. Jadi mobilku pesok penyok dalam.
1: Aduh.
0: Dan yang waktu itu kamu tau gak? Aku gak mau nyebut siapa, cuma ini anak-anak yang ngendarain itu baru bisa naik mobil, baru punya SIM, dan itu tuh kayak kendaraan gitulah pokoknya ya. Jadi tiba-tiba ditabrak penyok pesok parah, belakangnya hancur.
1: Gak murah ya mana.
0: Iya, tapi untungnya kan selalu minta tanggung jawab sama orangnya ya kamu. Makanya teman pro 2, kalau emang kamu itu berlaku seperti itu, maksudnya tuh gini loh, naik kendaraan tuh santai aja.
1: Iya.
0: Apa sih yang kamu kejar?
1: Apa sih yang dikejar?
0: Kalau sudah terlambat emang jadi gak terlambat gara-gara ngebut?
1: Betul.
0: Iya kan? Tetap terlambat.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Oke.
1: Kalau kau pernah apa? Kalau kau pernah apa?
0: Kalau kau pernah bilang apa ya?
2: Kalau kau pernah bilang sayang padaku. Kalau kau pernah bilang cinta. Tolong jangan. Udah jangan. Jangan ya sama Prado, tolong jangan.
0: Ini bukan tempat karaoke.
2: Oh. Oh iya, maaf ibu senior, maaf saya salah.
0: Siap salah.
2: Saya selaku hari ini penyiar yang menemani ibu senior.
0: Langsung pamit undur diri, jangan aku, dong.
2: Ketawa mulu dia nih ya. Kamu tuh gampang dibuat bahagianya ya.
0: Yes, saya adalah manusia receh.
2: Laki-laki yang mendapatkan kamu adalah laki-laki yang beruntung.
0: Lagi.
2: Itu. Loh salah, betul, oh ya udah diganti. Laki-laki yang ngedapetin galuh gak beruntung. Iya, siapakah laki-laki tidak beruntung itu? Nanti ditawarin gini, sayang mau makan ayam geprek. Tapi jujur, aku mau cerita ini. Ini ya, makanya jangan dikit. Maksudnya tuh ada hal yang perlu kamu rekam, ada yang enggak. Cuma kemarin tuh jadi aku naik ojek online.
0: Iya.
2: Ini si naik aplikasi ini aku baru pertama kali dapat yang aneh kayak gini. Jadi pas naik ojek online, ya biasa-biasa aja bapaknya ramah-ramah. Tiba-tiba pas keluar dari perumahanku, tiba-tiba dia begini sendiri. Kayak gitu.
0: Sumpah.
2: Sesekutannya.
0: Serem banget kak gitu.
2: Maaf, kenapa ya? Enggak, tadi ada yang lucu lewat katanya. Baru dia tuh kayak gosok-gosok hidung terus, matanya merah. Dan sepanjangan jalan itu tuh dia ada 5 kali ketawa kayak gitu. Terus pas aku bilangin, "Pak, stopnya di situ ya, di dekat pangkalan bisnya."
0: Iya.
2: Baru dia langsung kayak gini.
0: Beneran ketawanya demi kayak
2: Allah,
0: gitu.
2: Demi Allah, enggak bohong.
0: Maksudnya aku, kan kalau ada konteksnya kan
2: kayaknya kalau dicek tekanan darahku tinggi deh waktu itu.
0: Karena saking takut.
2: Terus dadaku berdebar-debar.
0: Kita yang denger aja takut.
2: Iya, apa kabar aku? Itu takutnya nauzubillah, ya Allah, serem banget.
0: Mana itu kan kayaknya kita sepanjang jalan berdua.
2: Sepanjang jalan kenangan kita selalu apa?
0: Bergandeng tangan.
2: Gak ada yang digandeng, gak ada yang tangan teman aja.
0: Iya.
2: Tadi teman bro dua. Tapi kalau ngomongin selalu ini ya, konten-konten di TikTok. Kalau sudah ada lagu yang tamatlah sudah alkisah kami, pasti ada orang yang komen, pasti kameramen akan selalu salaman. Kemarin ada kejadian juga kan, aku ada lihat di TikTok. Di universitas mana lupa, mereka tuh naik ini kapal bebek-bebekan teman pro dua.
0: Di
2: udah pasti salah pokoknya ya. Terus kayaknya tuh keberatan beban teman pro 2.
0: Yang bebeknya warna ungu gak sih kak?
2: Iya.
0: Terus mereka
2: Nyemplung semua
0: ada nama orang.
2: Dan itu kan emang harusnya cuma cukup 2 iya. orang, 4 orang.
0: Aku tuh kayak heran kok bisa dia tuh naik bebek-bebekan tapi berenam sampai bertujuh.
2: Iya.
0: Akhirnya itu mereka tenggelam berenang.
2: Iya, itu udah yang aduh tolong ya inilah. Kan kalian orang pintar.
0: Iya, itu sudah, itulah masalahnya.
2: Bisa berting nggak sih?
0: Berting.
2: Tolong, jadi lebih sering bisa berting teman pro 2 biar nggak aneh-aneh. Namanya kadang kameramen selalu selamat.
0: Kakak percaya nggak itu?
2: Percaya sih, karena kalau nggak ya nggak mungkin nyampe videonya. Jelas kameramennya selamat. Kalau nggak selamat ya video itu tidak kecuali buat story mungkin.
0: Oh iya.
2: Ya kan? Ada lagi kejadian kemarin tuh ibu-ibu kan teman pro 2. Kadang yang ngevideoin sesuatu hal tuh menurut aku tuh masih it's okay aja ketika momennya memang sebagai pembelajaran. Contoh ada ibu-ibu, jadi tuh ombaknya kencang banget loh.
0: Di mana?
2: Di laut itu, di pinggir laut itu. Iya. Dan pinggir lautnya tuh batu-batu gitu loh. Si ibu-ibu dengan pedenya bawa pelampung. Mohon maaf bu, kalau itu ombak gede pakai pelampung pun ibu bisa kelelep. Karena apa? Kena ombaknya. Kena ombak. Ibu kemakan airnya, ketelen. Kagak bisa napas tuh bu. Ya jadi tau gak? Ih sampai orang, bu jangan bu, bu itu ombaknya gede. Ngotot dia tetap turun pelan-pelan. Malah dia ngajakin temennya. Akhirnya si ibu-ibu tuh hampir keseret dan untungnya selamat.
0: Taga, kenapa sih?
2: Aku gak suka banget tau sama orang-orang yang kadang suka
0: udah
2: foto
0: tahu itu tuh.
2: Atau yang di pinggir jurang.
0: Kayak udah tahu itu tuh bahaya. Tolong. Yeah. Kita cuma
2: kamu
0: punya
2: gak pengen,
0: satu nyawa.
2: Bener, kamu gak pengen hidup lebih panjang?
0: Iya.
2: Kalau aku jujur, aku pengen hidup lebih panjang. Menikmati dunia.
0: Yes, banyak yang belum kita capai nih.
2: Bener, banyak yang belum dicapai. Makanya kadang banyak kejadian yang orang-orang kayak misalkan mentang-mentang naik gunung, foto di ujung.
0: Iya.
2: Ujung-ujungnya gak sengaja kepleset jatuh.
0: Kepleset jatuh, banyak banget itu. Apalagi yang di kawah-kawahan itu.
2: Iya, ih serem, gak usah aneh-aneh deh. Aku kebetulan emang karena takut ketinggian ya. Jadi tuh ikam tau gak sih suamiku? Suamiku tuh merinding. Itu jembatan apa sih? Jembatan kembar tuh? Jembatan Mahakam 2 ya?
0: Iya.
2: Hmm. Nah suamiku kalau naik motor lewat jembatan Mahakam dia gemeter. Kenapa? Mahakam 2 yang tinggi banget itu. Gemeter, dia kan takut ketinggian.
0: Astaga.
2: Tapi kalau naik mobil dia gak gemeter.
0: Gak terlalu berasa
2: mungkin. Karena gak kelihatan.
0: Gak kelihatan.
2: Kalau naik motor bener-bener di sebelah kiri, iya, sini gitu kan.
0: Tapi itu tinggi sih memang.
2: Iya emang tinggi. Jadi dia gemeter tinggi. Takut. Kalau aku tuh tinggi dari lantai 1 gini masih biasa, kalau udah yang lantai 2. Aku kalau kayak ke mall yang kenapa?
0: Nggak bisa kak, itu
2: takut, gemeter.
0: Kalau hotel-hotel berarti nggak bisa?
2: Nggak mau lihat ke bawah.
0: Oh gitu,
2: oke, okay. Pokoknya aku tuh sekarang kalau ada ketakutan-ketakutan di hidupku, aku akan buat yang seperti ini, kayak nggak apa-apa, itu cuma perasaanmu aja, itu paranoidmu aja, gitu.
0: Bagus.
2: Begitu, bagus ya. Kita tunggu giliran gimana?
0: Oh.
2: Tunggu giliran untuk sukses.

0: 宝丽金。
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
6: Iya juga ya. Ayo deh, jalan kaki.
5: Yo.
7: They could describe everything with one single word. You know, like...

0: Tapi ya kayak masih heran banget sama orang-orang yang suka banget ngerekam dulu baru dia mikirin keselamatan orang.
1: Karena dia mengejar viewers.
0: Iya, itu engagement lagi ya. Bener. Karena biasanya kayak gitu tuh Kak, itu videonya langsung dikirim ke Instagram-Instagram itu apa namanya? Yang biasa ngasih kabar gitu loh, kabar kota. Oh, kayak kabar Samarinda gitu-gitu lah.
1: Enggak apa-apa sih sebenarnya, cuma tetap utamain. Iya. Kayak mas-mas tolong-tolong gitu. Nah, yang lain aja yang ngevideoin gitu. Enggak benar maksudnya kan menginfokan.
0: Oh iya benar. Mau ketawa,
1: gua, ini aku bercanda mulu sama dia jadi kayak mungkin ya kayak aku nafas begini dia ketawa. Nah, kan? Coba ulang-ulang.
0: Enggak.
1: Kan?
0: Enggak.
1: Coba ulang-ulang. Nah, kan ketawa dia. Aduh, upilnya ketempel. Enggak. Bercanda.
0: Bercanda. Iya, ih, kayak masih ngejar views banget sih orang-orang sekarang. Benar-benar kayak gila engagement.
1: Benar, tapi katanya sih orang yang sering rekam video ketika terjadi bencana karena refleks psikologis.
0: Oh, ada juga kayak gitu.
1: Dorongan sosial dan pengaruh tadi udah teknologi kan. Dan ini bukan sekedar cari perhatian, tapi hasil dari kombinasi perilaku manusia modern sekarang ngadepin situasi krisis. Gitu, jadi ada faktor psikologisnya. Katanya sih, naruh layar ponsel di depan wajah itu nyiptain jarak psikologis antara perekam dan realitas bencana yang menakutkan.
0: Oh iya.
1: Jadi ponsel ini berfungsi jadi perisai emosional supaya gak terlalu panik. Gak
0: langsung panik sama orang yang kecelakaan.
1: Bener. Dan
0: masuk akal.
1: Manusia itu kan punya insting alami untuk memperingatkan sesama tentang bahaya. Yang tadi yang kayak kita bilang.
0: Bisa kayak jatuh.
1: Kadang merekam tuh gak apa-apa. Sebagai kayak gini, kamu jangan kayak gini ya.
0: Iya.
1: Jadi merekam dan membagikannya itu dianggap sebagai cara tercepat untuk ngasih tahu keluarga, teman atau publik supaya waspada. Begitu ternyata.
0: Benar sih, benar-benar manusia berevolusi sesuai dengan zaman.
1: Asal jangan pas teman lagi batuk kesek kayak gini. Keselak guys. Baru temanmu gini.
0: Tolong.
1: Keselak.
0: Sama teman yang enggak bisa napas dulu baru.
1: Ngeri banget sih kalau enggak bisa napas ya.
0: Jangan dong.
1: Tapi aku pernah tahu keselak batuk sampai kayak sakit banget. Keselak biji cabe. Itu sakit banget.
0: Bisa cabai sekecil itu?
1: Bisa cabai ya, keselak masuk ke hidung.
0: Oh, masuk ke hidung?
1: Itu perih banget, kayak luka rasanya.
0: Sumpah, kita kayak...
1: Tapi aku lebih gak tau sih.
0: Kita ngupas cabai baru kayak gini aja.
1: Lebih luka mana sama hati yang tersakitin? Okay. Lebih luka mana menurutmu? Sama biji cabai masuk di tengah-tengah hidung?
0: Kayaknya
1: dan
0: lebih...
1: Dan mau digini-giniin pun gak bisa. Sakit kan?
0: Sakit.
1: Sakit itu, digini-giniin teman-teman. Gak bisa.
0: Tapi kan itu temporer. Kalau sakit hati kan kita kepikiran terus.
1: Tapi kalau misalkan kamu ketemu dengan orang yang bisa membuat hatimu pulih kan gak kepikiran.
0: Iya benar.
1: Tapi katanya kamu gak mau mikirin apa-apa.
0: Iya sih. Tapi ya mikir juga.
1: Iya, pasti orangnya gak yang kepikiran kan. Tapi tadi teman pro 2 gak apa-apa kok kalau misalkan mau ngerekam. Karena contoh kayak ada kecelakaan. Fungsinya ada CCTV apa? Kalau misalkan ada kenapa-kenapa, kita
0: biar
1: bisa cek
0: lihat
1: CCTV
0: lagi. Betul. Tapi kayak itu juga sih Kak, kalau seandainya kita lagi kayak ngerekam orang yang kecelakaan kayak gitu, harap disensor ya. Karena kayak kasihan gitu, dia udah kayak terbelanting.
1: Ini ketawa semua. Maaf ya teman pro 2, gak ada anunya nih, gak ada hatinya.
0: Karena aku ingatan pas kalau jatuh terbelanting.
1: Kamu kecelakaan udah berapa kali?
0: Iya banyak banget.
1: Berapa?
0: Banyak banget lagi, gak tahu gak kehitung.
1: Aku lima kalian
0: mungkin
1: satu
0: ada.
1: Satu kali banku kebelah. Ya ngeri-ngeri, yang kedua itu
0: kebelah gimana?
1: Enggak, yang pertama itu pakai bajuku keputar, ketarik leherku kayak kecekek di roda. Yang kedua tuh aku kecelakaan itu ditabrak, jadi gelap, jalan Kartini itu kan gelap, aku ditabrak. Sampai ban motorku tuh tebelah jadi dua
0: gimana?
1: Sampai berik segitiganya itu patah. Motor BYD ku tuh, Beat yang dekil itu. Motorku yang itu, terus bisa aku ada kecelakaan lagi apa aku lupa, baru tuh ada lagi yang terakhir yang gigiku patah tahun 2022 gitu.
0: Astaga,
1: itu tahu nggak, jadi ada perbaikan jalan terus lumpur-lumpurnya tanah-tanah liatnya itu tuh nggak segera diberesin.
0: Iya.
1: Itu kecepatanku 40, aku kepleset, keprosok, ketarik, mukaku tuh ketarik ke aspal. Wah itu udah yang gigiku patah.
0: Aduh,
1: so aku tahu nggak pas tuh besok aku pergi ke dokter gigi kan, kata dokternya apa, Mbak ada giginya nggak, katanya gitu. Karena nggak perlu masang gigi baru, kalau ada giginya tinggal ditempel.
0: Wow,
1: akhirnya karena gigiku nggak ada ya udah pakai gigi. Dan jujur teman Prado, jangan kecelakaan, karena kalau misalkan kamu kecelakaan itu berarti kayak aku. Mm-mm. Gigi dong, ya Allah, gigi satu biji mahal banget ya.
0: Yes, itu sudah lah.
1: Ih, sama perawatan, sama perawatan 5 1.
0: Wow, minggu. Sudah kayak pasang bel ya.
1: Iya, iya.
0: Sumpah,
1: serem kan? Makanya jangan kecelakaan teman Pro 2. Yang santai-santai dan baik-baik aja lah pokoknya.
0: Selalu berhati-hati di perjalanan. Yeah.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: lagi tuh.
1: Kenapa?
0: Lirik sekali pakai lagi itu.
1: Thank you banget ya buat Galuh yang memberikan inspiration buat aku tentang lirik sekali
0: lirik
1: pakai.
0: Sekali pakai.
1: Aku pikir kayak hanya barang-barang aja yang bisa sekali pakai.
0: Ternyata juga
1: lirik juga bisa sekali pakai ya loh. Yes. Thank you so much because of you. Today I'm so happy to meet you and I hope we always together, listening and understanding.
0: No.
1: Kamu tidak like aku ya. Ini teman kedua ternyata aku cuman aku yang pengen berteman sama dia tapi dia tidak mau berteman denganku.
0: Enggak. Tadi di belakang luka, layar.
1: Luka yang ku rasakan bertubi-tubi.
0: Enggak ya. Tadi Kak Vera yang bilang kamera mengat saya tidak
1: lebay. Kamu kok lebay sekarang lo? Yes, kamu terkontaminasi oleh virus
0: dramatisan ini.
1: Virus Rice. Vera dan Isa.
0: Lucu banget.
1: Namanya adalah virus Rice. Virus Rice. Vera dan Isa. Itu salah satu virus yang berbahaya dan mengancam generasi apa namanya ini? Hiperbolanicus Raicelius. Gitu nama ininya, nama virusnya. Hiperbolanicus Raicelius. Raicelius. Keren kan? Keren kan? Tong inget ya? Apa nama namanya? Hiperbolanicus Raicelius. Raicelius itu adalah...
0: ada Raisanya, pantas sering nyanyi.
1: Iya. Pegang tanganku, bersama kita jatuh bangun. Itu tuh Ompra dua makin ngadi-ngadi. Waktunya untuk aku Veranino
0: dan juga Galuh
1: untuk pamit dan thank you banget buat Isa yang sudah menginspirasi aku untuk membuat nama virus yang baru. Semoga banyak anak muda yang tercerahkan dengan virus terbaru ini ya, yang mengancam Gen Z. Hiperbola tambah ikus, rais kan tambah alius. Hiperbola ikus, rais alius. Oke, kalau gitu pamit. Ada lagu dari Jason Derulo. Bye.
0: Bye.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: 102.
1: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
0: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Taylor Swift akan merilis single terbaru berjudul Passion Zero pada 25 September 2026, di mana Passion Zero menjadi single pertama Swift setelah I Knew It, I Knew You dari film Toy Story 5. Beralih ke informasi selanjutnya, pebulu tangkis tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah menjadi penentu kemenangan tim putra Indonesia untuk melaju ke semifinal Asian Games 2026. Tampil di partai terakhir teman Pro 2, Ubaidillah mengalahkan tunggal putra Malaysia Eugene Un Wei dalam 2 game langsung dengan skor 2-1-11 dan 2-1-11. Informasi terakhir teman Pro 2, Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan kewajiban platform digital untuk memenuhi regulasi perlindungan anak saat bertemu CEO Roblox di Amerika Serikat. Mutia meminta agar PP Tunas tidak hanya dipahami tetapi juga diterapkan melalui langkah konkret dalam platform game daring Roblox. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

dari kawasan siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Gimana kabar kamu nih hari ini ya di tanggal 23 September 2026. BTW di Pro 2 Hitlist barengan sama Lun ya. Dan aku juga pengen ngajakin kamu teman Pro 2 untuk ceritain dulu ke aku sini-sini. Kira-kira di minggu terakhir ini kamu berharapnya September bakal ngasih kamu apa sih? Coba spill-spill juga sekalian kamu request lagu ya teman Pro 2. Dari lagu favorit kamu, penyanyi kesukaan kamu, pokoknya sini kasih tahu aku biar aku puterin ya. Nanti di hari Sabtu kita bakal cek-cek kira-kira mereka masuk gak ya di chart top 20-nya Pro 2. So kamu bisa banget untuk coba request di WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau lewat Instagram udah aku bikinin question box-nya ya, ada di @rrprodua Samarinda. Dan buat kamu yang punya RRI Digital, just langsung aja ke live chat-nya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati

aja di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barusan kamu habis dengerin lagunya Gilang Nusa, teman Pro 2, yang judulnya Mudah Berpindah. Nih, kalau kamu relate, cocok sama lagunya, jangan lupa loh ya buat dimasukin ke playlistnya kamu. Dan sekarang aku bakal muterin requestan dari Instagram dulu. Ada Kak @cekikik yang bilang pengen dengerin lagunya Feby Putri yang judulnya Semoga Ada Waktu Luang. Ini dititip salam juga buat teman-teman aku, katanya yang belakangan ini susah diajak dongki. Ya udah deh, nih kode dari Kak Cekikik ya teman Pro 2, buat kamu-kamu yang merasa teman dia dan susah diajak keluar main.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Kesan drama.
1: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Everything Has Changed, teman Pro 2. Ini dari Ed Sheeran dan juga Taylor Swift. Requestannya Ed Waikala. Ini lagu udah lama banget aku gak denger. Kayak apa ya, vibesnya tuh Ed sama Taylor masih ABG banget kalau dengerin ini lagu. Semoga juga ke ini ya, semoga kamu juga ketularan rasa-rasa ABG masa-masa lalunya gitu. BTW teman Pro 2, ini ada lagi nih, aku bakal puterin request kalian, ada salam buat kamu dari Kak Lara. Katanya kayak gini, semoga hari ini kegiatan kita itu teman Pro 2 selalu menyenangkan, lancar, penuh keberkahan, dan semoga kita selalu dikasih kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Jadi pastiin teman Pro 2, kita-kita manifest juga ya lewat doanya Kak Lara ini. BTW requestannya ini siapa nih, fans-fansnya Perunggu, ada ini Ma Abadi buat kamu. Yeah.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Mas, isi bensin 25.000 ya.
4: Sudah lu aplikasinya, Bu?
3: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kentang.
4: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
5: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
6: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
3: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Ya teman Pro 2, jadi kamu masih bisa request-request lagu favorit kamu atau juga lagu-lagu dari penyanyi kesukaan kamu. But first, ini ada requestan dari Kak @galuh.chndr. Katanya dia pengen dengerin lagunya Ariana Grande yang judulnya Homestead, teman Pro 2. Ini lagu di tahun 2025, ya udah setahun nih umurnya. Ini salah satu album Ariana yang paling aku suka karena lirik lagu yang dia tulisin di album kali ini tuh termasuk simple, sederhana gitu. Jadi kamu gak perlu maknain lebih lanjut, gak perlu kayak menelaah tiap lirik, tapi kamu udah ngerti kalau konteksnya itu sebenarnya lagi ngomongin apa. Dan kalau di album ini dia tuh lebih banyak kayak mawas diri tentang, ya udah aku kudu gimana lagi biar kalian sukain karena aku memang begini gitu kan. Tapi di album barunya yang Petals di tahun 2026 ini, itu bagian ngamuk-ngamuknya teman-teman.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

0: Kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Anyways, aku tadi belum ke WhatsApp ya teman Prodo untuk muterin ini requestannya kamu. But now, kayaknya aku cabut dulu ke sana sebelum nanti ke Instagram lagi. First, ini ada dari Kak Minace. Katanya pingin lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Dan salam aja buat kamu-kamu teman Prodo. Semoga semangat terus siarannya katanya. Amin. Ya udah nih, lagunya ya, lagu baru juga nih di 2026.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
4: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
4: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
4: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau malam.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe.
2: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Produa dari Yonggi Mikama ya. Dan ini juga jadi closingan sih buat Produa Hitlist kita hari ini. Tapi gak apa-apa buat kamu yang mungkin teman Produa belum bisa ikutan hari ini, besok masih ada karena tiap hari di Produa Hitlist tiap jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi kamu bisa aja langsung request lewat WhatsApp kita, Instagram kita, RRI Digital. Pokoknya di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Yaudah habis ini Lun masih bakal lanjut temenin kamu kok di Santai Siang. But bakal ada azan zuhur dulu teman Produa di jam 12 lewat 8 untuk kamu di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya.

0: Studio FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

0: data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
2: Iya nih.
1: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
3: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, antashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam, ya. Demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

BTW teman Pro 2, masih sama Lun ya di Santai Siang. Dan abis ini aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang ahli banget nih ngelipat-lipat gyoza ya. Buat kamu-kamu yang mungkin siang ini juga bingung, aduh nyemil apa ya, kudu ngapain ya, atau kalian tuh pengen tahu bedanya antara gyoza sama dumpling dan kawan-kawannya itu, abis inilah ya kita bakal obrolin. So stay tune di 88,5 FM dan nanti juga kita bakal lakuin live YouTube lewat channelnya RRI Samarinda. Stay tune.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
1: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sesuai janji ya, di siang hari ini aku bakal ngajakin kamu untuk ketemuan sama seseorang yang jago banget ngelipat-lipat gyoza nih hari ini. Ada Kak Sela Nurhabia teman Pro 2, ownernya Gyoza Ru di depan kita hari ini. Kita say hi dulu. Hai Kak Sela. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah. Udah ngelipat berapa gyoza nih hari ini Kak?
1: Ribuan banget.
0: Demi.
1: Tapi sebenarnya bukan saya yang ngelipat banget ya, yang ngelipat banget tuh suami saya yang lebih jago daripada
0: saya. Wow, ini owner biasa gitu ya, kalau owner mah ngajak pegawainya aja. Bener. Ya, yang ngerjain lebih banyak. Bener. Ya. Sumpah, jujur, selama ini tuh teman Pro 2 kan resep gyoza ini sebenarnya berkeliaran aja gitu kan.
1: Iya bener.
0: Nggak ada semangatnya lu untuk bikin, karena ngebayangin lipatan-lipatan
1: aja gitu. Iya bener.
0: Ya kan, capek banget sebenarnya. But at some point, Lun itu juga sadar nih Kak Sela, gyoza ini kayaknya banyak betul sepupunya. Kayak bener. Orang Samarinda kan, bener. Ada dimsum, terus ada apa lagi ya bubuhannya dia itu, pangsit,
1: hakau,
0: wonton. Nah makanya Lun tuh bingung sebenarnya gyoza ini tuh makanannya, makanan apa sih?
1: Bener, jadi gyoza itu sebagaimana pangsit, cuma dia punya ciri khas dari Jepang ya, asalnya itu dari Jepang. Punya ciri khas rasanya kayak lebih soft, lebih creamy juga, tapi ada gurih-gurihnya gitu. Tapi kalau dirasain lagi, gyoza itu dari pembeda lainnya, kalau asli dari Jepang ya itu ada rasa-rasa ngejahenya gitu loh. Tapi kalau saya pribadi sih saya nggak ngepake rasa itu, karena kayaknya lidah Indonesia nggak nyampe deh kalau dipakein kayak gitu. Jadi banyak yang kita riset lagi gitu.
0: Oke, anu ya, lidah Indonesia kalau jahe mah untuk jamu aja. Bener, mikirnya kita ya. Wow, dan ternyata gyoza ini cocok untuk warga Samarinda. Waktu awal-awal jualan itu orang-orang nggak tanya-tanya gitu Kak?
1: Justru saya ngerasa ini rendah banget ya peminatnya ke gyoza.
0: Demi?
1: Iya, jadi setahun saya jualan gyoza ini, orang-orang tuh kayak gak tertarik. Kayak saya pernah ikut event run ya, kayak jualan di event run gitu, ngelihat outlet saya, mereka tuh pasti tanya dulu, gyoza ini apa? Jadi saya sambil jualan, sambil menjelaskan, kalau ini nih sama loh kayak dimsum. Waktu kita saya nyebut dimsum, mereka tuh oh kayak gitu. Baru mereka lebih tahu daripada gyoza. Tapi setelah mereka nyoba, alhamdulillah nih, mereka tuh kayak, mau dong dibungkus buat saya dibawa pulang kayak gitu. Jadi kayak responnya luar biasa bagus. Tapi emang orang harus kenal dulu. Untuk orang mau kenal ini kayak susah banget sebenarnya.
0: Oke. Tadi sempat di-spill kalau udah sempat setahun jualan tapi orang-orang tuh masih pada bingung gitu.
1: Bener.
0: Ya. Ini jualannya dari tahun berapa emang ya Kak?
1: Dari tahun lalu Kak, baru
0: tahun
1: 1 tahun.
0: Tahun lalu ya. Iya. Berarti teman Pro 2 masih fresh from the oven nih.
1: Benar.
0: Iya kan? Itu kenapa kemarin alasannya memilih gyoza buat akhirnya kita coba jual?
1: Pertama sih karena kita suka ngejajan ya. Saya dan suami ini sama-sama suka sama yang makanan yang ke Jepang-Jepangan gitu. Mulai dari ramennya, kudapan-kudapannya. Salah satunya gyoza ini. Tapi iseng ya Kak ngedapetin gyoza ini. Kami pernah makan di satu restoran yang ada gyozanya. Kita makan tuh gyozanya. Karena ngelihat gyoza ini penampilannya cakep banget ya. Kok dia harus dipanggang sih? Kok dia harus ada ininya apa? Tekstur kriuknya di bagian bawah, jadi kayak mau dong dicoba bikinin kayak gini. Suami saya bilang kalau aku bisa nih bikinin kamu yang lebih enak daripada
0: Wah,
1: ini.
0: Biasanya ngomong gitu mamah-mamah ya.
1: Oh, iya benar.
0: Ini bapak-bapak nih. Oke.
1: Selang berapa hari kemudian bikinlah dia benar-benar ngebikin dan saya ngerasain, wah iya, ini enak banget nih. Kayaknya bakat kamu harus aku jual. Cakep banget karena aku ngeliat nggak ada nih yang jualan gyoza dan bentuknya tuh kayak bikin menarik.
0: Betul,
1: menurut
0: betul.
1: Aku gitu, mulai dari bentuknya yang cantik, terlipat-lipat. Terus juga penyajiannya yang harus dipanggang dulu, kayaknya untuk orang ngelihat kayaknya tertarik deh.
0: Bener,
1: walaupun nggak mudah juga ya ternyata menjalani selama 1 tahun pertama gitu.
0: Yes, dan kerja timnya teman produk berarti Kak Sela ini bagian pemasarannya kah atau
1: bener.
0: Bagian apanya nih?
1: Jadi emang suami saya lah yang jagonya itu, saya jagonya yang masarkan aja nih.
0: Yeay.
1: Jadi ini bisa untuk orang kenal ya karena saya bantu untuk konten dan lain-lainnya begitu.
0: Kayaknya aku tuh sempat teman Pro 2 Gyoza Ru ini lewat, kalau enggak FYP TikTok, lewatnya di Reels.
1: Reels
0: itu
1: bener.
0: Tuh aku tuh ngeliat ada ini kakaknya lagi ngasih liat kita adonan gyozanya.
1: Benar,
0: itu tuh sempat diceritain juga kalau harus ada sayurnya juga supaya apa gitu katanya. Jadi ini bahannya sebenarnya ada spesialnya berarti Gyoza Ru nih.
1: Benar, pasti ada spesialnya. Tapi menurut aku yang ngebuat spesial dari dimsum dan lain-lain emang ada campuran sayurannya Kak.
0: Okay.
1: Jadi kayak rasa sayuran itu ngebuat jatuh lebih creamy. Apalagi kayak kol, kayak sawi putih itu kan rasanya ada selepetan manisnya gitu ya. Jadi ngebuat gyoza ini ada campuran rasa manisnya. Terus gyoza ini kami buat nggak pakai garam, nggak tambahan micin. Jadi benar-benar rasanya itu cuma perpaduan antara daging, persausan sama tambahan sayuran itu. Jadi kayak nyampur, rasanya gurih, ya enak lah.
0: Yuh, ini teman pro 2 saking kayak enakannya, lu aja sudah kayak dari tadi nyium wanginya, ya Allah.
1: Iya bener ya, seru banget. Aku juga ngerasa ini seru banget.
0: Iya kan? Iya kan? Dan teman pro 2 buat kamu yang mungkin pengen lihat looks gyozanya dari Gyoza Ru, ini di live YouTube kita di RRI Samarinda ada tuh kelihatan di depannya Kak Sela langsung. Ada dua pack tuh, kamu lihat tuh lipatan-lipatan dia di situ. Dan juga sebenarnya kalau ngomongin gyoza ini, kalau orang-orang kebiasa makan pangsit goreng, kan biasanya kita ada kayak udang keju dan kawan-kawannya gitu. Mereka ini satu geng gak sih hitungannya, Kak?
1: Benar-benar satu geng sih, Kak. Cuma kalau mereka pakai udang ya. Kalau kami enggak.
0: Oh, kalau gyoza ini enggak pakai udang?
1: Enggak, cuma ayam aja.
0: Ayam aja.
1: Ayam, sayur, dan bumbuannya.
0: Nah, ini banyak yang alergi udang nih, teman pro 2 nih. Ini cocok banget makan gyoza berarti ya. Dan biasanya kalau gyoza ini dimasaknya itu, tadi Lun sempat agak-agak off tentang harus dikasih air dan kawan-kawan nih. Biasanya kan kita lihat di mukbangers Korea gitu kan, Kak, bener-bener ya. Itu sebenarnya cara masaknya gimana sih?
1: Itu kalau nggak salah namanya di pan fry ya, Kak.
0: Pan fry ya?
1: Jadi pan anti lengket, kasih minyak sedikit aja supaya dia makin nggak lengket. Terus kita kasih air sedikit, ditutup nih. Jadi nanti panasnya menyeluruh ke gyozanya. Akhirnya sampai kering, sampai akhirnya dia kepanggang nih, kayak di bagian bawah gyoza ini.
0: Oh, oke.
1: Jadi nanti ada sensasi rasa kriuk waktu kita makan, dan bagian atasnya lembut.
0: Nah, gitu. ini teknik masak yang kalau buat kita yang gak sabaran, teman pro, kayaknya PR banget. Ini Kak Sela relate banget kayaknya dengan ketidaksabaran ini.
1: Karena ngejualnya tuh jadi lama juga.
0: Oh iya, ya proses kan? Masaknya ya?
1: Iya, proses masak untuk ngejual ke orang itu kan kita sudah punya pan besar, tapi tetap kayak gak cukup untuk nunggu, mereka nunggu. Jadi kayak, ya kasihan juga sih ngeliat nunggu, tapi emang begini caranya, mau gimana lagi ya?
0: Berarti sistemnya PO apa gimana sih, Kak, Gyoza Ru ini?
1: Dulu satu tahun pertama kita itu jualnya secara online aja, di rumah aja. Terus sekarang kami sudah mulai buka outlet di rumah kami sendiri nanti.
0: Yeay.
1: Di kayak di TikTok ya, saya sering ngeliat orang tuh sistem ngedapetin jualan dari balik jendela. Nah, saya mulai tertarik tuh buat kayak gitu. Dan sekarang kami ngebuka outlet sendiri di rumah kami sendiri. Terima orderan dari jendela.
0: Ih, itu Lun boleh diceritain gak tentang pengalamannya sampai akhirnya orang-orang tuh tahu kalau oh ordernya lewat jendela nih. Ini gimana? Gimana ceritanya nih?
1: Gak ada sih, Kak, lebih ke iseng aja kami. Ayo kita buka aja yuk, lewat rumah ini sambil kita santai di rumah, dapat orderan kita jalanin. Jadi jendela ini juga cakep banget untuk menerima orderan gitu. Halamannya cukup luas, ruang tamunya juga gak kepake, ayo kita jadikan ini toko aja gitu.
0: Ih, gemes. Berarti teman pro 2 kalau misalnya pengen beli ini Gyoza Ru, sebenarnya alamatnya di mana nih, Kak Sela?
1: Di Palaran.
0: Di Palaran ya?
1: Sejauh itu.
0: ini privilege untuk warga Palaran ya.
1: Bener.
0: Jujur, ini warga Samarinda juga pengen makan gyoza soalnya ya.
1: Bener.
0: Oke, di Palaran sana berarti kita tinggal cari aja dari Instagramnya udah ada arahan buat ke tempat belanjanya, Kak?
1: Iya, benar. Atau enggak yang paling mudah kita bisa ke Google Maps aja, ketik Gyoza Ru, udah ada
0: titiknya. Udah ada ya?
1: Udah.
0: Nah, buat kamu yang mungkin pengen ngedate sambil jalan-jalan, teman pro 2, dah ke Palaran sambil beli-beli Gyoza Ru juga hayu gitu.
1: Iya, tapi emang beneran ada loh orang yang ngedate sambil ke Gyoza Ru.
0: Demi apa? Demi apa?
1: Bener-bener ada yang orang berpasangan, kami datang dari gerilya, kami datang dari Gudung Lingai, sejauh itu ke Palaran.
0: Dari ini ya, dari ujung ke ujung lagi.
1: Kayak alasan muda-mudi ini sekalian jalan-jalan,
0: sekalian
1: ya.
0: Sekalian jalan-jalan, sekalian healing, benar-benar. Dan juga teman-teman banyak nge-review itu tahu Gyoza Ru ini dari mana, Kak, biasanya?
1: Kayak untuk sekarang ini kayaknya lebih banyak tahu dari TikTok ya, Kak. Nggak sengaja banget, memang kayak ngeboom satu postingan tentang gyoza, ngeboom.
0: Okay.
1: Jadi mulai dari situ benar-benar diterima, didapetin semuanya lah pokoknya gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi mulai dari situ mulai-mulai banyak dan membeludak banget. Yang dulunya orang-orang gak tahu dan gak sepenasaran itu, gara-gara postingan ini yang meledak ini jadi sepenasaran itu. Jadi belakangan ini, satu bulan ini semenjak FYP, itu benar-benar luar biasa banget responnya orang Samarinda. Dulu kan saya Palaran aja ya jualannya. Responnya orang Samarinda ini banyak banget. Jadi perharinya kami selalu ada aja orderan yang mengurirkan ke Samarinda gitu. Okay. Kan ongkir dari Palaran ke Samarinda aja udah mahal banget, tapi mereka rela. Jadi
0: ya?
1: menurut aku kayak ya Allah alhamdulillah banget ya, akhirnya mereka mau nih nyoba. Padahal dulu kita sudah luar biasa banget capeknya untuk menjajakan ya? Ini, memasarkan ini, tapi memang sudah time-nya ya kayaknya.
0: Udah waktunya
1: ini.
0: Rezekinya jalan ya.
1: Bener.
0: Wah, ini semoga warga Palaran gak pada ngomel-ngomel karena hidden game-nya akhirnya diketahui warga sini. Ini jadi banyak yang gak kebagian nih kayaknya.
1: Bener, jadi banyak pelanggan saya yang dulu, yang mudah banget. Dulu tuh kan saya jualannya sangat mudah ya, kamu mau aku jual gitu. Jadi kayak jam 11 malam, masih bangun kak, bikinin dong, saya jualin kak.
0: Ya Allah kak, effort
1: karena
0: banget.
1: Karena kan ini apa namanya ya, saya juga santai gitu. Tapi kalau sekarang mereka-mereka yang biasanya beli frozen bisa jadi nggak bisa karena stoknya balapan. Jadi belum buka jam 4, jam 6 sudah habis. Jadi saya mau ngasih apa ke mereka nih? Untuk mereka yang biasanya mudah beli, sekarang harus kayak nunggu jam buka jam 4 dan itu pun belum tentu kebagian juga. Jadi kayak ada yang bilang nih, pelanggan aku di Palaran kayak, aku nih seneng kamu dikenal tapi aku gak seneng juga ngeliat kamu kayak gini, apa jadi sesusah itu, kenapa sih? Perkara makan doang susah banget katanya.
0: Udah ini ya, udah kayaknya udah nyantap-nyantap, ini udah kayak sama susahnya dapat air ya teman-teman.
1: Bener-bener.
0: Ya. Rebutan air tanda nih,
1: bener-bener.
0: Kurang lebihnya sama rebutan gyoza kayaknya.
1: Bener-bener.
0: Terus juga sama teman-teman yang ada di Palaran, kayaknya ini hidden game sampai warga Samarinda juga menyerbu. Harganya ini berapaan sih kak? Biasanya juga karena harganya nih.
1: Kami harganya masih belasan ribu aja.
0: Tuh,
1: kak.
0: Kan?
1: Untuk
0: Pantes.
1: Yang full ayam nih, untuk full ayam dikasih sayur, kayak dimaksimalkan untuk kulitnya yang bagus, itu tuh semuanya cuma belasan ribu aja, mulai dari 15 ribu, yang paling mahal itu 20 ribu.
0: Nah kan teman Pro 2, masalahnya kalau belinya di resto, mungkin kayak 3 pieces itu mau 30 ribuan kan? Wow, ini kalau ke Palaran teman Pro 2 dapatnya segini doang nih harganya.
1: Bener.
0: Dan kata aku sih dari looknya aja, ini tuh ukuran yang gede untuk gyoza menurut aku ya. Kan biasa kalau liatin di resto-resto kan, ya udah sih yang imut-imut gitu-gitu. Akhirnya pas di sini di Palaran, memang agak jauh sih, tapi effort ngejar berlian ibaratnya.
1: Bener.
0: Asik. Kemarin juga sempat pastinya review-review ini kan ya kak, resep sendiri. Jadi untuk resep gyozaru ini udah memang membedakan kah dari yang lain-lain, spesial sendiri?
1: Kalau maksudnya sama ini ya, pangsit yang lain yang saya jual, itu memang beda-beda. Jadi kan saya sekarang lagi ngejual wonton dan ngejual gyoza juga.
0: Ada wonton juga?
1: Ada juga.
0: Wonton itu yang dikuahin itu kan?
1: Dikuahin.
0: Oke. Okay.
1: Kuahnya kuah pedas gitu ya kan, Indonesia banget.
0: Indonesia banget emang.
1: Terus pedas es teh, aduh.
0: Panas-panas.
1: Bener. Jadi dari wonton dan gyoza, terus saya sempat juga jual dimsum. Jadi untuk ngebuka outlet yang sekarang itu, saya ngejual 3 itu dulu. Tapi semenjak membludak, kami gak mampu bikin dimsum.
0: Ya Allah.
1: Karena fokusnya ke gyoza. Orang-orang suruh ke gyoza terus. Jadi kita gak ada waktu untuk bikin dimsum. Harus nyetok gyoza terus. Jadi dimsum kami hapuskan. Nah tapi kalau misalnya untuk ngebicarakan tentang adonan, itu semuanya beda banget. Jauh bedanya. Kalau wonton itu kita kasih rasa yang lebih soft dan light aja ya. Karena cuma perkara daging tanpa tepung, dikasih perbumbuan aja kayak bawang putih dan lain-lain. Sesimpel itu dibikin wonton, karena kita harus bikin rasa yang soft, karena kan dia dimakan sama kuah nih kak.
0: Bener.
1: Kuahnya harus yang medok gitu ya, kalau kayak kita kan bahasanya.
0: Iya, kuahnya ini nyerap ke dagingnya.
1: Bener.
0: Itu berarti ya.
1: Jadi kan kalau misalnya rasa si wontonnya kuat, kuahnya kuat, jadi kayak nabrak. Jadi kita buat wontonnya soft, yang kuat itu ada di kuahnya. Jadi nyambung tuh. Nah kalau misalnya gyoza ini lebih banyak campurannya, kayak bahasanya sih lebih rame rasanya, mulai dari gurih ada, asin ada, manis-manisnya ada, lebih kayak gitu.
0: Paket lengkap berarti kalau misalnya serumahan ada berempat ya teman Pro 2, dah masing-masing pesan aja nih. Ada yang sukanya goreng, pesan yang goreng gitu ya. Kalau suka yang kuah ya udah yang kuah gitu kan. Kalau dimsumnya itu kemarin dimsum apa, Kak?
1: Dimsum yang orang-orang jual kayak
0: dimsum mentai itu, Kak.
1: Ya,
0: Sebenarnya
1: dimsum ini juga sekali orang ngerasain sepi ya, Kak, peminat dimsum karena kan udah
0: rame
1: banyak
0: ya
1: banget gitu. Tapi sekali orang nyoba, dia sudah Ana nih, aku suka banget dimsum kamu. Mm-hmm. Jadi banyak banget yang beli kayak frozen-frozennya. Tapi mereka kecewa banget ketika kami memutuskan untuk
0: discontinue dulu ya.
1: Iya benar, mau okay. Gimana lagi? Kita nggak punya operasional yang sebesar itu okay. Untuk menerima.
0: Berarti emang orang rumah aja yang ngerjain gitu ya,
1: benar,
0: Kak ya?
1: Benar, orang rumah aja yang ngerjain.
0: Wow, sambil duduk-dudukan teman pro dua ya, sambil melipatin si gyoza ini.
1: Iya,
0: biasanya sehari waktu lagi naik banget gini tuh ngestoknya berapa, Kak?
1: Banyak banget, Kak, sekitar dulu kita nyetok itu kayak 250 biji itu bisa untuk berhari-hari ya.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang tuh bisa sampai di atas itu kayak 500, yo, 900
0: keren.
1: Itu dan dihabiskannya kayak 2 jam doang, 3 jam doang dan alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah. Ya, berarti abis ini teman pro 2 kalau emang kamu pengen nyobain gyozanya, siap-siap war dulu.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Kalau bisa chat dulu.
0: Chat dulu. Oh, chat dulu ya. Kalau chat kalau chat bisa di-keep gitu enggak, Kak?
1: Keep boleh kalau kamu orang jauh.
0: Oh. Okay.
1: Misalnya nih kasihan banget soalnya beberapa kali orang datang kehabisan, mm-mm, terus dia baru ngaku nih di DM, Kak, aku nih orangnya orang sini. Tadi mm-mm, udah ke situ ternyata tutup. Ada juga yang tiba-tiba ngirim Grab, kami udah tutup. Kan misalnya jam 7 kami udah tutup karena habis ya. Kasihan banget Grab-nya. Jadi kayak gitu mending ngechat aja lah dulu daripada zong kayak gitu.
0: Oke, tapi emang yang diutamain teman-teman yang order langsung di hari itu juga ya,
1: iya,
0: Kak ya?
1: Iya, kalau bisa gitu.
0: Oke.
1: Saya lebih juga ngutamain juga orang yang bisa datang langsung di jam-jam yang masih ada gitu.
0: Karena emang teman pro 2 kalau udah porsinya dibanyakin tapi masih habis juga, wah, ya, berarti
1: bener,
0: emang harus tenaga keberuntungan juga dipakai di sini.
1: Karena emang kami mampunya bikinnya segitu aja gitu, Kak.
0: Gak apa-apa, Kak. Berarti abis ini siap-siap teman pro 2 kalau emang kamu pengen war hari ini open gak?
1: Hari ini tutup kan?
0: Hari ini tutup. Sini. Oh, berarti hari ini spesial buat warga Samarinda dulu dikenalinnya
1: bener,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: So far dari teman-teman yang datangnya jauh, itu mereka akhirnya pesan frozen juga gak sih, Kak?
1: Benar, banyak pesan frozen, tapi saya ngasih kesempatannya kayak harus pesan dulu untuk ke depan, hari ke depannya. Kayak misalnya, aku hari ini pesan grup frozen, gak bisa sih. Kalau untuk hari ini pasti saya bikin untuk jualan saya hari ini. Kecuali untuk besok dan lusa saya akan bikin lebih gitu untuk frozen pesanan Anda gitu.
0: Wah, berarti emang teman pro 2 ya, kekuatan keberuntungan,
1: bener,
0: ketepatan waktu, semuanya diincar. Ternyata kekuatan FYP tuh kenceng juga ya,
1: kenceng,
0: Kak ya?
1: Kenceng banget, Kak, ternyata.
0: Alhamdulillah, berarti ini pelajaran juga buat teman-teman UMKM yang lagi dengerin kita hari ini kali ya, teman pro 2. Kalau emang pengen promosi jalur FYP itu harus ngonten mulu. Itu gak semua
1: bener,
0: konten
1: bener,
0: kan, Kak, yang naik kemarin itu?
1: Gak semua konten sih, Kak. Memang ada cuma beberapa, tapi sering ternyata kalau naiknya gitu. Pertama itu saya konten-konten yang saya upload pertama itu sebenarnya sudah konten lama banget yang saya upload di IG. Saya nggak pernah mau masuk ke TikTok ya, karena saya ngerasa kan TikTok ini luas. Saya jualan cuma di Palaran, siapa yang mau? Maksud saya kalau sejauh itu beli ke Palaran gitu. Jadi akhirnya saya iseng lah ternyata pakai hashtag Palaran gitu kan, dan di saya labelin Palaran di video aku. Jadi yang gak tahu kenapa yang masuk tuh benar-benar orang-orang Palaran sebanyak itu gitu. Nah, ternyata orang Palaran, saya baru sadar, oh iya, orang Palaran kan TikTokan juga ya. Kok saya ragu sih kemarin untuk nge-upload ini, ternyata meledak. Kenapa gak dari dulu? Tapi ya emang asik, waktunya ya,
0: emang
1: kayak
0: waktunya, rezekinya. Terus juga langsung kita ajak main kesini ya, teman pro 2 ya. Ini mungkin buat teman pro 2 yang pengen nyobain gyozanya nih, Kak. Kan ada pertanyaan pasti biasanya, ini ada cocolan-cocolannya gak? Di sini gyozaru apa aja cocolannya biasanya?
1: Benar. Jadi gyozaru itu ada yang original. Kalau misalnya nggak suka cocolan, bisa pakai makan gyozarunya aja. Terus kalau cocolan kami ada saus sambal, itu juga buatan suami aku ya. Menurut aku tuh enak banget sih.
0: Oke, ini saus sambalnya yang mana nih, Kak? Yang mana nih?
1: Ya saya nggak bawa karena habis.
0: Habis berarti emang best seller non bro dua ya.
1: Saya nggak bawanya yang chili oil aja. Chili oilnya juga menurut aku sih enak banget buatan suami aku, karena kebanyakan chili oil makanya kayak cabe yang flex gitu nggak sih, Kak?
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Kalau ini dia pakainya benar-benar yang cabe keriting.
0: Benar-benar digiling sendiri.
1: Iya, benar-benar real food lah bahasanya, nggak
0: ya
1: sih?
0: Wah,
1: iya ya, benar-benar.
0: Wah, ini
1: nggak ada yang fake juga ya di dalam sini,
0: sumpah,
1: pokoknya.
0: Sumpah kok.
1: Benar-benar.
0: Teman-teman gyozaru, maksudnya tim gyozaru ini detailnya
1: seteliti detail itu ya. Itu suami saya sih, Kak.
0: Wow, terima kasih ya.
1: Terima
0: ini
1: kasih ya,
0: adalah
1: suami.
0: Apa yang nyebutnya ya? Penemu gyozaru. Terima kasih juga,
1: bener,
0: Kak Sela udah jadi pemasar yang kuat banget. Kerja sama tim
1: kerja
0: ya.
1: Kerja sama tim yang baik ini.
0: Kalau emang teman pro 2 pengen nyoba si gyozaru ini, ada enggak, Kak, salah satu apa ya, saran dari Kakak cara nyobain makannya itu gimana supaya mereka langsung enak gitu.
1: Kalau menurut aku sih dalam keadaan panas-panas ya.
0: Panas-panas ya.
1: Benar. Jadi kan saya itu jualnya enggak dine in ya. Jadi tuh jualnya dibungkus dan makan di rumah nih. Jadi seenggaknya 30 menit pertama itu lagi enak-enaknya tuh. Gyozanya masih panas, kuahnya masih panas. Wah.
0: Ini yang jual aja teman produk yang
1: kayak ngebayangin
0: yang hari-hari menghadapi aja masih wah. Wah, ya, berarti ini memang enak banget ini buat ya, kita-kita nih. Kalau misalnya dipanasin itu worth it enggak sih? Bisa kita coba enggak sih itu?
1: Oh ya, kalau untuk kuah nih menurut saya enggak worth it untuk dipanasin ya. Kadang ada nih kalau orang beli gyoza kuahnya dipisah karena dia jauh dan dipanasin. Kalau menurut aku cara ngepanasin yang paling cakep itu dikukus, bukan direbus lagi.
0: Oh paham.
1: Kalau misalnya dia direbus lagi airnya jadi sat, jadi rasanya bisa berubah antara ke hambar karena masuk ke kulit, antara bisa makin asin karena dia makin sedikit airnya.
0: Betul.
1: Jadi menurut aku dikukus aja lah. Jadi setiap orang yang pisah kuah tuh saya pasti ngomong ini kalau bisa dikukus ya cara manasinnya gitu. Sebentar aja sebatas dia panas gitu.
0: Kalau yang gyozanya gimana nih kak?
1: Ya itu tadi gyoza.
0: Sama maksudku. Juga. Oh itu gyoza ya?
1: Kalau wonton ini belum pernah saya coba langsung untuk ngepanasinnya gimana, tapi kalau cerita dari orang-orang yang order yang dipisah itu aman aja katanya.
0: Aman aja ya.
1: Tapi memang hancur karena kulitnya tipis banget kan.
0: Yes.
1: Makin dia di rebus dua kali dia benar-benar hancur, tapi bagi mereka enak aja.
0: Enak aja. Yeah, berarti bener. Emang base-nya udah enak.
1: Yeah, ya.
0: Diapain aja mah hayu gitu jadinya. Terus juga kalau kedepannya Gyozaru ada ini enggak sih Kak, inovasi pengen bikin perdimsuman yang gimana lagi habis ini?
1: Semoga ya, itu suami aku sih tugasnya.
0: Udah ada rencana enggak kayak nyeletuk mau nyoba bikin ini deh gitu?
1: Hakau gak sih kak?
0: Apa tuh?
1: Hakau.
0: Hakau namanya. Itu apaan tuh?
1: Cantik banget bentuknya.
0: Hakau
1: coba
0: itu
1: cari
0: yang mana
1: deh,
0: ya? Coba deh aku cari dulu. Ini yang tipis itu bukan tipis, sih hakau itu?
1: Tipis, bulat, isinya kaya, udang.
0: Oh ini yang kayak ini teman produk kayak kerang dia bentukannya.
1: Iya benar-benar.
0: Wah ini kan main dilipet-lipetan juga ya. Ya
1: kan.
0: Wah.
1: Dia, kan suami saya jago ngelipet. Biarin dia.
0: Kakak review dulu. Waktu belajar melipat itu kayak apa rasanya?
1: Saya gak bisa sama sekali. Maaf permisi, saya gak bisa sama sekali.
0: Misinya bisa.
1: Tapi untuk menjadikan lipet-lipetnya, aduh, kasihan sih, kasihan kulitnya yang rusak-rusak.
0: Boleh
1: ya,
0: diangkat satu aja kak buat dikasih lihat ke kamera ya, kita. Boleh. Nah, lihat itu teman pro juga. Nih kameranya nih kak. Tuh, kamu bisa lihat aku aja kalau disuruh ngerjain ngelipet satu teman pro dua setengah jam.
1: Bener,
0: setengah
1: sama.
0: Jam nggak beres, udah aku tinggalin aja abis itu.
1: Bener. Tapi sebenarnya gyoza itu banyak bentuknya ya. Kalau ada yang satu sisi lurus,
0: yes,
1: di bagian depan dilipet-lipet.
0: Oh, tahu.
1: Nah, tapi ini kami ngambil yang kayak gini aja karena bagi dia mungkin ini yang termudahnya
0: yang mudah
1: daripada
0: ya,
1: yang lurus itu. Karena saya waktu itu
0: agak dipertanyakan
1: bener,
0: ini ya, tingkat mudah susah
1: daripada
0: ini.
1: Kita kesusahan lagi. Lebih baik ya udah ambil yang mudahnya aja gitu.
0: Oke, dan ternyata teman pro 2 itu justru menurut aku jadi daya tarik sih. Kita
1: bener,
0: jadi tahu oh gyoza itu bentuknya harusnya kayak gini.
1: Ada banyak kak bentuknya.
0: Jadi kayak apa ya, benchmark juga.
1: Benar.
0: Apalagi di sini teman pro 2 gyoza kayaknya aku jarang banget. Kalau nggak Kresto nggak nemu.
1: Benar. Saya juga kalau ditanya kamu bersaing sama siapa gyoza,
0: nggak ada.
1: Kayak sedikit banget. Kalaupun bersaing, ini sama resto-resto nih tentunya, karena mereka yang ngeridikan gyoza itu sendiri.
0: Yes, dan juga menurut Lun akhirnya kita yang mungkin mikir-mikir dua kali mau beli gyozanya di resto, jadi lihat ada yang affordable nih.
1: Iya
0: benar. Kita cobain ternyata lebih enak
1: bener
0: lagi. Untuk isiannya tadi teman produk udah kita highlight bareng-bareng. Kalau nggak ada udangnya untuk gyoza, jadi buat
1: udangnya.
0: Kamu yang nggak yang ada alergi aman.
1: Aman banget.
0: Dan kakak juga open gak sih kalau misalnya teman pro 2 ada yang pengen order dalam bentuk gede gitu untuk frozen gitu misalnya?
1: Oh, maksudnya untuk frozen ya?
0: Porsinya?
1: Dalam bentuk banyak. Kami terima ya orderan seperti itu, tapi kayak order dulu. Nunggu giliran nih kayak hari-hari apa ada untuk frozennya gitu. Ada bisa-bisa.
0: Kalau 1000? Ini aja yang menjual aja kayak langsung membayangkan bah harus membantu melipatin lagi, ngisiin lagi.
1: Bener.
0: Wah nanti kita doain lah, pokoknya makin banyak timnya juga.
1: Amin.
0: Jadi 1000-2000 tuh apalah.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Tapi emang belum bisa membentuk tim karena kan baru banget kayak
0: yes,
1: kita
0: baru
1: nih meledaknya.
0: Betul.
1: Untuk mengambil keputusan kayaknya ngambil tim. Kita banyak sekali personal yang harus kita sesuaikan
0: yes,
1: lagi
0: betul.
1: Jadi kayak belum siap banget
0: yes,
1: dalam keadaan tidak ada yang menganggur. Soalnya saya kan kerja ya. Untuk membentuk itu tuh kayaknya lebih susah lagi deh. Kayaknya kita gak punya sempat mikir
0: kesempatannya juga ya,
1: untuk berpikir ini terima orderan banyak, kita harus menyesuaikan pekerja lagi. Suami saya kerja lagi dan
0: udah overwhelmed ngebayanginnya ya kak. Gak apa-apa, berarti kita doain aja. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi Gyozaru udah
1: amin,
0: tiba-tiba ada di Samarinda nih.
1: Bener, tiba-tiba ada outletnya.
0: Tiba-tiba ada outletnya nih, amin. Dan dari kak Sela, apa doanya buat Gyozaru?
1: Semoga semakin besar sih kak tentunya, dan bisa menyebar ke kemana-mana. Tapi kalau untuk harapan pertama sih saya pengen buka di tempat wisata ya.
0: Amin.
1: Bener.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Tempat wisata yang ada di mana nih? Kalau di Palaran lu ngambek sih.
1: Aduh. Masalahnya Palaran di mana wisatanya? Oh ada ya.
0: Ada ya. Ada ya.
1: Wonderland.
0: Ada ya. Wah berarti teman Pro 2 kita tinggal tunggu aja update-nya dan langsung aja cek ke Instagramnya ya kak ya.
1: Benar, di mana Gyozaru, tuh? Guys.
0: Gyoza.ru. Ru-nya apa nih? Ini aku lupa.
1: Nah, ada kak. Jadi Gyozaru ini tuh nama iseng aja.
0: Oh, nama iseng?
1: Selepetan. Lesetan aja dari kata Gozaru.
0: Oke, apa gitu. Artinya?
1: Kalau saya baca sih perang kak.
0: Waduh, agak aneh ya.
1: Gak ngerti juga lagi.
0: Peperangan dalam mengejar lidahnya masyarakat Samarinda, masyarakat Kaltim. Ini intinya. Asli. Berarti kita resmikan itu maknanya ya.
1: Asli, hari ini. Kita yang meresmikan itu ya.
0: Yes. Dan thank you banget Kak Sela udah main-main ke Pro 2 ya, hari ini.
1: Juga.
0: Jauh-jauh dari Palaran, santap-santap ya teman Pro 2. Karena ternyata kamu hari ini libur dulu jajannya.
1: Asli.
0: Besok-besok lagi sambil pantengin IG-nya. Nanti di ini gak kak, diumumin gak kalau misalnya open dan kawan-kawan
1: selalu
0: gitu.
1: Ngumumin, karena takut yang jauh-jauh datang. Kalau misalnya habis dan tutup kan kasihan juga mereka.
0: Yes, tuh. Kamu liatin kapan lagi dapat yang seperhatian Kak Sela di.
1: Asik.
0: Ya udah deh kalau gitu Kak Sela thank you udah main ke Pro 2 yeah. Dan teman Pro 2 jangan lupa juga untuk follow gyoza.ru ya.
1: Yeah.
0: Bismillah semoga kamu dapat hari minggu inilah ya dapat nyobain gyozanya. Amin. Aku lihat juga tadi barusan di SG-nya ternyata dia ngeluh aku harus dapat hari ini katanya.
1: Iya benar juga. Tiga kali datang dia bilang ya.
0: Berarti jangan sampai kamu bernasib sama dengan Pro 2. Kalau gitu kasih lah karena kita sambil live YouTube boleh kita sambil dadah-dadah di kamera ini enggak? Kalau gitu, bye-bye teman Pro 2.
1: Dadah. See you.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Yuhu, masih sama lu teman Pro 2 ya di Santai Siang. Dan sekarang aku pengen sharing info-info terkini buat kamu. Kita lihat dulu yuk, Asian Games ini kira-kira kita kabarnya kumaha sih. So far katanya Indonesia udah ngumpulin sekitar 7 medali teman Pro 2 dan ada di peringkat ke-13 klasemen sementara. Buat sekarang kita tuh punya 1 perak dan juga 6 perunggu. Jadi masih banyak lagi ya cabur-cabur yang masih perlu dilaksanain teman Pro 2. Kita tinggal tunggu update-nya lagi gimana. BTW untuk perunggu ini, untuk perak dulu deh, untuk perak ini teman Pro 2, jujur aku baru tahu ada olahraga yang namanya tekball. Jadi kalau kamu lihat nanti teman Pro 2, ini atlet-atletnya itu pada main bola, bola kaki, tapi mereka itu saling opernya ke lawannya itu kayak pakai meja setinggi meja pingpong maksud aku. Modelnya itu kayak gitu. Kemarin aku sempat nonton sama bapakku, jujur shock banget aku lihat ya teman Pro 2, karena buat aku sendiri yang mungkin kalau nyobain main bola kayak gitu, aduh, pantas aja aku enggak jadi atlet tekball.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

be honest, the world would end, but I know we got us.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor. Paling

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
5: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
4: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
5: Oh, pakai bumbu instan ya?
4: Bukan, tapi pakai mie instan.
6: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
7: Sampai jumpa di video selanjutnya.

salah satu kebanggaannya WNI ya Tuan Pro 2, si Kris kesayangan kita semua. Jujur, ini sebenarnya cara pembayaran emang paling-paling mudah, kita yang handle full semuanya. Terus juga teman Pro 2, menurut aku dia tuh nggak ribet gitu loh teknisnya. Jadi ternyata Kris antar negara kita yang baru-baru aja emang lagi naik-naiknya ya, itu sekarang abis dapat pengakuan internasional gara-gara mereka dapat penghargaan 50 in 5 Awards 2026. Ini tuh masuk di kategori kolaborasi yang diselenggarain sama Digital Public Goods Alliance dan juga co-develop di New York, Amerika Serikat. Jadi teman Pro 2, kalau ngomongin tentang Kris antar negara, orang-orang tuh jadi apa ya, ngerasa kalau kita pakai sistem pembayaran ini, kita nggak perlu repot tuh nuker-nukerin rupiah dulu ke mata uang yang kita tuju. Dan ini emang walaupun cuma berlaku di beberapa negara ya karena masih baru, tapi ini sangat-sangat membantu. Jadi selama 4 tahun ini, Kris itu tuh udah Kris antar negara ya, maksud aku udah kerjasama barengan sama Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan juga Tiongkok. Dan juga mungkin teman produk kita doain semoga abis ini juga Kris antar negara itu bisa berlaku di negara-negara Eropa, terus juga di negara Timur Tengah. Nantilah coba kita lihat-lihat dulu ya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Mana nih yang dari kemarin nyariin hujan teman bro 2? Nih ada update dari BMKG ya. Katanya ada perkiraan kalau nanti kita itu bakal masukin musim hujan, tapi di bulan November ya. Untuk puncak musim hujannya sendiri katanya bisa jadi jalan di Desember sampai Februari 2027. So far katanya puncak musim hujan ini bakal terjadi secara bertahap. Jadi 155 zona musim ini bakal duluan di bulan Desember, tapi sisanya teman pro 2 nanti di Januari sampai Februari kebagi dua gitu lah ya. Ini aku bakal spill kira-kira daerah mana aja yang mungkin bakal diperkirakan dapat puncak musim hujan. Untuk bulan Desember ada sebagian wilayah Sumatera, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sampai sejumlah wilayah di Papua. Untuk Januari nyusul nih sisanya, ada sebagian Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan untuk Februarinya sisanya lagi nih, sebagian besar Jawa, Bali, NTT, dan beberapa wilayah lagi di Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Tapi tetap aja ya teman pro 2, buat sekarang mah kita hadapin dulu yang ada. Kalau kata orang, nanti teman pro 2 kita bakal nerima hasil dari apa aja yang udah kita lakuin ya. So buat dari BMKG bahkan udah ngasih peringatan ada potensi banjir nantinya kalau misalnya hujan itu turunnya lebih intens di periode tadi, Desember sampai Februari.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Yeay, masih sama Lun teman Pro 2. Gimana kamu udah makan siang belum sih? Tapi kalau jam segini udah jamnya nyemil. Ya, makan siang sekalian nyemil lah ya, cari ngenyangin aja. BTW, aku masih lanjut buat nemenin kamu barengan sama info-info

kan sama alat musik modern juga. Nah, kayak gitu. Terus ada juga karya produksi hip hop teman Pro 2, ada khusus juga karya produksi hipdut, hip hop dangdut, dan juga karya produksi pesta musik timur. Ini tuh udah diumumin langsung ya sama akun resminya Emmy Awards, dan sekalian dikasih lihat daftar nominasinya. Untuk kategori karya produksi musik etno terbaik, ini ada Umbaran, Bali, Wadian Dadas, Kemuda Jiwa, dan juga Babun yang diajakin. Terus untuk hipdut terbaik, nah ini pilihan kamu sih teman Pro 2. Si Dia ada masuk di dua nominasi, lagunya yang Ea dan Malu-Malu, ada Naikila, Nona, sama Tensi dan Jamesy. Lanjut lagi nih untuk karya produksi lagu Pesta Timur Terbaik, ini mungkin kamu ada yang ngeh teman Pro 2, ada lagunya judulnya Orang Baru Lebih Gacor, Tormonitor Ketua, itu masuk. Body Patah-Patah, Teguling-Guling, Ora Urus, dan Nikah Kapan. Wih, ini lagu-lagu yang menurut aku kita semua kayaknya ngeh ya teman Pro 2. Ini dari mana asalnya? Dari TikTok kita.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya.

0: Sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
3: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: pos atau kontak.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula. Mitos atau fakta?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Paper Plane dari Girls' Generation, teman Proyek 2. Ini siapa nih fansnya? Masih ada yang suka ngikutin mereka nggak? Karena jujur, Loon itu tim YG Entertainment sih. Jadi nggak tapi ngikutin Girls' Generation, teman Proyek 2. BTW, ini masih dari K-pop ya. Ada kabar dari Seventeen, Jonghan sama Joshua katanya bakal debut jadi unit baru yang namanya GXG lewat mini album mereka yang judulnya Dreamscape. So, Dreamscape ini nantinya bakal dirilis di tanggal 19 Oktober dan nyeritain tentang gimana sih sebenarnya bermimpi itu, gitulah intinya ya. Sebenarnya lebih ini lagi sih, bahasanya lebih puitis lagi. Jodoh, coba aku bacain. Jadi ini bakal ngajakin kamu untuk ngelihat sebenarnya gimana dua dimensi dalam bermimpi. Ada fantasi alam bawah sadar sama idealisme yang juga pengen dikejar di kehidupan nyata. Ini belum diceritain saya teman Pro 2, kira-kira lagunya nanti bakal ada apa aja isinya. Tapi so far katanya kalau misal kamu penasaran teman Pro 2, kamu bisa lihat dulu teasernya mereka atau foto-foto barunya mereka.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

sini Swifties, ada kabar yang lumayan shocking ya kayaknya buat kamu-kamu, karena ternyata Taylor Swift lagi nyiapin diri buat ngerilis lagu yang judulnya Passion Zero di hari Jumat nanti di tanggal 25 September. Ini baru diumumin banget sama dia tadi pagi, teman Pro 2, lewat akun Instagramnya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin masih bingung, bukannya kemarin abis ngeluarin lagu? Iya sih, tapi yang terakhir kali itu lagunya buat Toy Story 5, teman Pro 2, yang judulnya I Knew It, I Knew You. Ini juga dua lagu ini jadi salah satu lagu yang katanya jadi kandidat buat bisa bersaing di kategori lagu original terbaik di ajang Oscar. So far, teman Pro 2, Taylor Swift sebenarnya udah sempat tuh ngasih kayak hitung mundur gitu di story-nya dia untuk nawarin 3 edisi CD kolektor untuk single Passion Zero. Terus juga ada banyak orang yang berpikir kalau kayaknya bentar lagi dia bakal ada project baru deh. Soalnya teman Pro 2, untuk perilisan Taylor's Fashion dari album debutnya yang judulnya 2006 itu tuh bakal kemungkinan ada di Oktober ini. Jadi masih banyak lah ya yang kudu dipikirin, dihitung-hitung kira-kira dia bakal ngapain. Jadi teman Pro 2, buat coming Swifties, udah kita pantengin aja dia pengen ngapain sih abis ini.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
6: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
5: Yo, ngomongin yuk, malah luwe deket rasanya.
4: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

BTW, teman Pro 2 sekarang udah mulai merapat di jam 3 nih ya, which means Lun udah beres buat menin kamu di santai siang. Semoga kamu-kamu juga bisa enjoy hari Rabu kamu yang kayaknya lumayan berangin sih hari ini di Samarinda. So make sure buat kamu-kamu tetap hati-hati di jalan, terus juga jangan kebut-kebutan ya teman Pro 2. Yaudah deh, abis ini kau masih bakal ditemenin sama siaran suara siar lainnya, program-program lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye, and stay awesome.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: No matter what. No matter what.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Ayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Oke, 88.5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Sore kamu ditemenin sama Gia Indrawari dengan lagunya Masa Mudaku Habis. Ya, ini kayaknya diam-diamin lagi mendung, tapi mendungnya apakah akan hujan atau enggak nih, teman berdua? Semoga bukan mendung-mendung kabut lagi aja sih ya. Agak repot tuh kalau sudah kayak gitu ya. Tapi kayaknya, wah, diharapin beneran bisa hujan lah ya, teman berdua. Sedikit-dikit kalau hujan ya seenggaknya bisa menyejukkan sedikit udara atau kualitas udara yang ada di kota Samarinda gitu ya. Dan ini anginnya juga cukup kencang, arus lalu lintas juga lumayan lancar-lancar aja, teman berdua. Kamu yang mungkin lagi prepare mau siap-siap pulang dari tempat aktivitas karena kayaknya udah jam-jam pulang kerja juga ya, teman berdua. Atau yang lagi di perjalanan juga selalu hati-hati aja di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya, teman berdua. Kali ini ditemani lagi sama Lija di sini untuk 23 September 2026 di sore ceria sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal nemenin kamu, teman berdua ya, dan aku mau bagi informasi-informasi terupdate juga nih di hari ini kayak biasa ya di sore hari. Ini ada yang cukup menarik, teman berdua, ada enggak sih dari kamu yang ikut program magang nasional 2025 kemarin? Jadi Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyebut hampir separuh peserta yang sebelumnya itu ikut magang di perusahaan dan industri lewat program ini ternyata udah bekerja. Wah, luar biasa banget nih programnya ya ternyata. Hanya 3 bulan setelah menyelesaikan program pemagangan, mereka udah terserap di satu perusahaan atau keterima kerja di perusahaan-perusahaan, teman berdua. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Darmawan Syah mengatakan dari sekitar 60 ribu peserta yang mengikuti magang di industri pada 2025, kurang lebih 30 ribu orang sudah bekerja, dan angka ini didapat dari penelusuran yang dilakukan Kemenaker terhadap para alumni. Yang menariknya ya, saat baru lulus dari program magang, angka peserta yang udah bekerja itu sebenarnya baru sekitar 30%. Setelah 3 bulan angkanya naik dan sekarang sudah mendekati 50%. Kemenaker sendiri rutin melakukan penelusuran setiap 3 bulan ya untuk melihat perkembangan para peserta setelah selesai magang. Dan penelusuran ini dilakukan dengan dua cara, yaitu mengirimkan kuesioner ke peserta dan mencocokkan data mereka dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk melihat apakah mereka udah tercatat sebagai penerima upah atau belum, teman-teman berdua. Tapi ada satu hal yang ngebuat data ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi peserta yang bekerja di kementerian atau lembaga pemerintah, di mana menurutnya Kemenaker masih kesulitan mengukur berapa banyak sih peserta yang akhirnya bekerja di instansi tempat mereka magang ya, karena proses rekrutmen di kementerian dan lembaga pemerintah terpusat melalui Kementerian Pan-RB ya. Jadi datanya pastinya dipisahkan gitu, teman berdua. Program pemagangan nasional ini sendiri masih berlanjut. Tahun ini juga di batch 1 ada sekitar 46.000 peserta yang ikut, sementara di batch 2 sebanyak 40.962 peserta dinyatakan lolos seleksi. Dan pemerintah juga menargetkan total peserta program pemagangan nasional 2026 ini bisa mencapai 150.000 orang yang terbagi nantinya dalam 3 batch. Tonton berdua.

0: Paula Ricam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Paula Ricam.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
6: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Tawal Pro 2 ada kabar membanggakan nih dari Aceh. Jadi kopi Arabica Gayo-nya itu ternyata masuk daftar kopi terbaik versi majalah populer kuliner Tes Atlas 92, bahkan jadi nomor 1 untuk kategori kopi terbaik dari Asia tahun 2026. Ya, kopi yang berasal dari dataran tinggi Gayo ini berhasil mengungguli sejumlah kopi dari negara Asia lainnya. Di bawahnya itu ada Cafe Doi Chang dan Cafe Doi Tung dari Thailand. Lalu ada Yamini Mocha dari Yaman, Tawal Pro 2. Ya, bukan cuma di Asia, kopi Arabica Gayo ini bahkan juga masuk jajaran kopi terbaik dunia, yang mana kopi asal Aceh ini menempati posisi kelima dalam kategori Best Coffee Beans in the World ya. Jadi Tessa Tals menyebut kalau kopi Gayo ini punya rasa yang cukup khas, karakternya tuh cenderung clean dengan body dari sedang sampai penuh, tingkat keasamannya yang rendah, juga ada sentuhan rasa herbal, earthy sampai rempahnya itu Tawal Pro 2 yang jadi keunggulannya. Nah, karakter khas itu ternyata nggak lepas juga dari tempat kopi ini tumbuh ya. Kopi Arabica Gayo ini ditanam di dataran tinggi sekitar 1200 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, ditambah lagi dengan tanah vulkanis dan udara yang relatif sejuk Tawal Pro 2. Kawasan Gayo ini kan memang terkenal punya kondisi yang cocok banget untuk menanam kopi Arabica gitu. Dan pengolahannya juga ada ciri khas ya, di mana kopi Gayo ini umumnya menggunakan metode wet hulling atau giling basah yang memang banyak digunakan pada kopi-kopi Sumatera gitu. Sederhananya biji kopi itu dikeringkan sebagian dulu, kemudian kulit tanduknya dilepas ya, setelah itu bijinya dikeringkan lagi sampai mencapai tingkat kekeringan yang sesuai. Proses tersebut juga ikut menghasilkan cita rasa kopi Gayo yang khas dengan tekstur di mulut yang kaya dan karakter earthy yang dalam ya. Dan ketika diseduh, rasanya dikenal seimbang dan punya cita rasa yang jelas. Jadi gak heran juga kalau kopi Gayo ini gak cuma populer di Indonesia aja ya, ini bahkan populer juga di pasaran berbagai negara, mulai dari Eropa, Amerika Utara sampai Asia. Dan khusus untuk coffee lovers ya, pecinta kopi, nama Gayo ini bukan nama yang asing pastinya Tawal Pro 2 ya. Dan sekarang kopi dari Aceh ini kembali menunjukkan kalau cita rasa kopi Indonesia ternyata memang punya tempat di panggung dunia.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Heh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja.

Tolong berdua, ada kabar baik lagi nih ya, sore-sore gini tolong berdua. Jadi Starlux Airlines, maskapai penerbangan asal Taiwan, di mana maskapai yang berhasil menempati posisi pertama sebagai maskapai terbersih di dunia versi Skytrax World Airline Awards 2026. Dan pencapaiannya membuat Starlux menggantikan posisi EVA Air yang menempati posisi pertama pada penghargaan tahun 2025 ya teman berdua. Dan penilaian kategori maskapai terbesar didasarkan pada standar dan kualitas kebersihan di dalam kabin pesawat, di mana Skytrax menilai sejumlah bagian mulai dari kebersihan dan kondisi area tempat duduk, meja bakti, karpet panel kabin hingga toilet. Hasil tersebut berhasil berasal dari survei penumpang yang dilakukan secara global, di mana survei Skytrax 2026 ini dilakukan di September 2025 ya hingga Agustus 2026 kemarin, yang melibatkan lebih dari 24 juta penumpang dari lebih dari 100 kewarganegaraan yang memberikan penilaian terhadap lebih dari 300 maskapai ya. Dan penghargaan ini diraih Starlux ketika maskapai tersebut tengah memperluas jaringan penerbangannya ke berbagai destinasi internasional. Dan menariknya adalah tahun berdua, di 2026 ini Starlux maskapai ini ngebuka rute pertamanya menuju Korea Selatan dengan penerbangan dari Taipei dan Taichung ke Busan, dan mereka juga membuka layanan pertama menuju Eropa melalui rute Taipei Praha di Agustus. Gak cuma itu aja, di Oktober 2026 ini maskapai ini juga dijadwalkan menambah rute Taipei Bali tuh tahun berdua ya. Jadi perluasan jaringan tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya maskapai mempertahankan standar layanan dan kualitas penerbangannya. Di tahun sebelumnya EVA Air ini merupakan maskapai terbersih di dunia. Sayangnya ya, di hasil Skytrax 2026 mereka turun ke posisi ke-6 dalam kategori tersebut. Tapi mereka tetap meraih sejumlah penghargaan lain, termasuk sebagai maskapai paling ramah keluarga dan maskapai dengan kelas ekonomi premium terbaik tuh tahun berdua. Nah, sementara itu posisi kedua maskapai terbersih di dunia ya, ini ditempati Singapore Airlines, disusul Nippon Airways di posisi ketiga, Hainan Airlines di posisi keempat, dan Cathay Pacific Airways di posisi kelima.

waktunya info produk update pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nurhalia. Kita awal informasi pertama teman Pradua. Bank Indonesia memandang bahwa prospek perekonomian global belum kuat disertai dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Tensi perang di Timur Tengah yang kembali meningkat semakin mendorong tingginya harga minyak yang sempat menyentuh $132 Amerika Serikat per barel sebelum kemudian kembali turun ke level di bawah $100 Amerika Serikat per barel pada 22 September 2026. Harga berbagai komoditas dunia turut mengalami kenaikan. Gubernur BI Destri Damayanti dalam konferensi para sasel rapat Dewan Gubernur di BI Jakarta Rabu hari ini mencatat bahwa kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, termasuk kenaikan suku bunga kebijakan moneter AS atau Fed Funds Rate menjadi 3,75% hingga 4% pada September 2026 dengan kemungkinan peningkatan kembali yang masih tinggi. Informasi lainnya teman Pradua, penyanyi Taylor Swift bersiap merilis lagu berjudul Special Zero pada Jumat 25 September 2026. Taylor Swift di Instagramnya menuliskan sudah tidak sabar rasanya untuk memberitahu kalian bahwa single terbarunya Passion Zero akan segera dirilis. Passion Zero ini akan menjadi single pertama Swift setelah lagu I Know It, I Know You dari film Toy Story 5. Lagu tersebut kini disebut menjadi salah satu kandidat terdepan dalam persaingan kategori lagu original terbaik di ajang Oscar. Informasi terakhir teman Pradua, debut lifter putri Indonesia Luluk Diana Triwijayana di Asian Games Aichi Nagoya 2026 berbuah manis dengan meraih medali perunggu kelas 49 kg putri cabang olahraga angkat besi. Luluk mencatat total angkatan 191 kg hasil dari 88 kg di snatch dan 103 kg pada clean and jerk dalam persaingan yang berlangsung ketat di Nagoya City Trade and Industry Center Jepang hari ini. Lifter berusia 21 tahun itu menempati posisi ketiga, sementara medali emas diraih lifter Korea Utara Ri Songgum dengan total angkatan 215 kg, terdiri atas snatch 94 kg dan clean and jerk 121 kg. Demikian info Pro 2 Update kali ini.

0: Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu, teman berdua di sore ceria. Masih bareng sama Lija kali ini ya. Dan hari ini aku mengajakkan kamu ngobrol-ngobrol lagi nih teman berdua. Agak deep tapi ya sorenya. Enggak, ceria-ceria banget ya, kita buat ceria ya teman berdua. Okay, kali ini aku kedatangan tamu dari Youth Center PKBI Kaltim. Udah hadir di depan aku, ada siapa aja nih? Hai, selamat sore. Salah, mic-nya belum naik guys. Ah, suara indahnya terhenti sebentar gitu ya.
1: Hai, okay.
0: Boleh dong kenalan dulu, ada siapa dengan batiknya ini? Please. Dari kiri dulu deh, okay. Yang paling ganteng ya.
2: Okay. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Anugrah Akor Klavinova, biasa dipanggil Vino.
0: Oke, dipanggil Vino. Di situ aku salah tulis, teman-teman, berarti aku tulis Anugrah. Iya, enggak apa-apa ya, biar apa-apa. Banyak anugrahnya ya. Di tengah ada siapa nih?
3: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanun Alivia Hasan, biasa dipanggil Hanun.
0: Hanun, hai. Oke, di kanan ada siapa nih?
4: Halo semuanya, kenalin nama aku Anida Nuraini, biasa dipanggil Anida.
0: Anida, ya. Ini teman-teman dari Youth Center PKBI. Bener. Kalimantan Timur. Ya, emang rutin kayaknya akan sangat sering nanti ngobrol-ngobrol bareng sama kita di sore ceria ya, teman berdua ya. Kita panggil terus pokoknya. Nah, spesial hari ini kita mau ngomongin soal pencegahan bullying dan juga atau perundungan gitu. Wah, ya, iya. Ini relate banget mungkin ke anak-anak muda ya, di mana-mana karena isunya juga cukup banyak. Ya, sekarang kan Gen Z erat kaitannya sama mental health.
2: Iya.
0: Jadi dikit-dikit waduh ini bullying nih. Tapi teman-teman, aku mau tahu dong kalau menurut kalian yang namanya bullying atau perundungan itu seperti apa sih? Boleh salah satu dulu, salah tiga, aku mau tiga-tiganya deh.
2: Oke, kalau dari saya perundungan itu adalah suatu perilaku yang mengucilkan secara berulang. Dengan cara mengolok-ngolok atau mungkin dengan cara bermusuh-musuhan, kayak seperti contoh satu, wah ini kamu bau, kita jauhkan yuk teman-teman.
0: Oke. Spesifik ya, bau. Pakai deodoran dulu gitu. Oke, itu kalau menurutnya Vino itu ya, ada bentuk pengecilan atau kayak ya olok-olokan seperti itu ya. Terus kalau menurut

0: Dino. Jadi kalau menurut saya, perundungan itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang ke orang lain, bisa secara bergrup atau secara perorangan, di mana kita itu membuat seseorang tersebut merasa rendah diri.
1: Oh, siap-siap, ini agak berbeda-beda ternyata ya Tuan Radua. Kalau kita rangkum, kalau menurut Vino itu kan yang termasuk perundungan adalah kalau misalkan ada pengucilan dan juga olok-olokan itu tadi. Nah, kalau menurutnya si ya, salah Hanun, ya Hanun, dia lebih ke kekerasan ya, agak agresif tadi, kekerasan verbal ataupun
2: media sosial
1: bisa ya, cyberbullying ya kalau gitu ya sebenarnya. Nah, kalau Anida tadi ini lebih ke
0: yang
1: dirasakan seperti itu ya. Tapi aku mau ini salah satu sebenarnya kan kalau kita baca mungkin ya Tuan Pradua, mungkin kalau kamu udah sering ngelihat definisi dari bullying sendiri, memang semuanya tuh termasuk gitu ya, termasuk pembulian ataupun perundungan itu tadi. Nah, salah satunya kan tadi kalau katanya Vino adalah ini ya, bercanda. Kalau kita kadang-kadang tuh gitu ya, semisal nih olok-olokan yang sering banget dilakuin mungkin ke temen gitu ya kan, terus pas ditanyain kenapa kamu mau ngolok-ngolok, kan itu cuman bercanda. Nah, kalau menurut kalian sebenarnya perbedaan antara bercanda sama bullying itu gimana sih?
3: Oke, kalau dari saya, bercanda itu adalah sesuatu hal yang setara.
1: Nah, setara.
3: Mungkin pada saat dia bercandanya berlebihan, itu langsung stop mereka dalam perkumpulannya. Jadi kalau misalnya dia tidak mengkucilkan lah, misalnya bercanda kayak olok nama bapak, misalnya dari lagi di rame-rame kan, lagi dalam perkumpulan tuh kan, Yanto misalnya.
1: Mereka Pak Yanto, izin gitu. Gimana?
3: Itu mungkin di orang kedua bakal oh ya udah gini. Kalau misalnya berlebihan kayak membawa fisik, itu baru dikatakan bullying.
1: Oh, oke.
3: Dan bullying itu adalah suatu yang tadi dijelaskan seperti Hanun yang menyakiti, yang mengintimidasi tadi.
1: Oke.
0: Berarti kalau dari Vino tuh dikatakan bercanda berlebihan itu kalau salah satu pihak tidak ikut tertawa di
3: dalam. Nah, oke.
1: Berarti bercanda itu kalau semisal ini ya, apa hanya salah satu saja yang merasa itu lucu, tersinggung atau salah satunya merasa ini bukan candaan nih, jadi berlebihan, itu sudah termasuk bisa jadi pembulian. Atau sebenarnya ini aja nggak sih, nggak sefrekuensi? Iya kan, kadang ada gitu juga ya, perbedaan tipis. Bercandanya nggak cocok ternyata sama kita gitu ya. Iya, kalau kalian ngelihat itu gimana tuh? Kalau mungkin kalian ngelihat di sekitaran kalian sendiri ini bercandaan dengan antar teman kalian gitu, pernah nggak sih tersinggung sama bercandanya teman? Kalau menurut dia itu bercanda, kalau menurut kalian kayaknya berlebihan banget deh candaan kamu. Nah itu gimana tuh?
3: Wah, itu saya pernah banget kak.
1: Apalagi
3: itu.
1: Iya, apalagi kalau di lingkup laki-laki ya, kadang tuh kebun binatang keluar gitu ya. Yang anaknya mungkin sopan santun dan sebagainya, ih kamu bully ya gitu. Nah itu gimana kalau Vina?
3: Oke, kalau dari saya yang tanpa kurang sopan tadi ya.
1: Iya.
3: Oke.
1: Ini yang apa, tidak sefrekuensi itu tadi? Yang okay. Mungkin kalau menurut kamu ini kayaknya bukan bercandaan, menurut teman kamu bercandaan gitu.
3: Oke. Salah satu tindakan yang lebih tepatnya bukan kurang ini sih, kurang, dia lebih tepatnya begini ya. Dia membawa nama orang tua, terus membawa fisiknya. Contoh kayak bapak kamu nih gendut, ini contohnya gitu. Kalau dari saya sih itu aja kak.
1: Oke. Kalau udah kaitannya sama mungkin fisik, nama orang tua, fisik dan sebagainya
3: fisik,
1: ya.
3: Udah dinormalisasikan lagi nggak?
1: Kalau yang lain ada nggak?
0: Kalau dari saya sendiri
1: mungkin agak dekat sih.
0: Kalau dari saya sendiri, menurut saya ada batasan seseorang ketika berkenalan dengan orang lain itu sebenarnya ada batasan di mana hal-hal privat personal itu tidak boleh dijadikan candaan.
1: Oke.
0: Misalnya tentang fisik, kayak yang dibilang tadi, tentang latar belakang misalnya kekayaan atau sebagainya. Itu ada hal-hal yang baiknya tidak disinggung, apalagi kalau bukan kenalan dekat. Dan terkait frekuensi tadi ya kak, rasanya kalau orang-orang yang sefrekuensi bakal ngerti deh.
1: Iya, betul.
0: Karena harusnya sefrekuensi, kalau sefrekuensi berarti hal-hal tersebut sebaiknya nggak usah dibahas deh.
1: Bisa jadi ya. Oke, kalau Hanun ada nggak kalau menurut kamu soal itu tadi?
2: Kalau soal nggak sefrekuensi, ya udah.

0: Ya udah. Iya. Kamu pernah nggak sih mungkin relate di kehidupan nyata gitu, ada teman kamu yang bercanda, atau ya kalian saling bercanda gitu, tapi ternyata ini kayaknya nggak cocok nih vibes bercandaannya.
1: Kalau misalnya bercandanya berlebihan, saya okay. Jaga jarak sih kak.
0: Oh siap, betul betul betul. Iya, mungkin sesekali boleh ditoleransi, yeah. 2-3 kali janganlah ya.
1: Iya, yeah.
0: Kita mundur
1: awan-awan.
0: Betul. Iya, ini apalagi kalau sudah tadi konteksnya menyerang personal ya, yeah. Personal, fisik dan sebagainya, keluarga dan lain-lain juga. Tapi teman-teman, kalau menurut kalian sebenarnya kan yang namanya perundungan atau pembulian itu kebanyakan itu dilakukan berbarengan gak sih?
1: Iya, iya.
0: Kalau misalkan iya, satu orang saja gitu yang tadi, mungkin apakah itu bisa disebut pembulian gak?
2: Okay.
1: Bisa.
0: Tetap juga. Bisa juga.
2: Tetap
0: ya?
2: Bisa.
0: Okay. Gimana tuh?
2: Karena kan yang sebenarnya bullying atau perundungan ini tadi mengintimidasi, meskipun dua orang atau lebih, meskipun satu orang ini mengintimidasi satu orang yang rendah, itu tetap dikatakan bullying gak?
0: Oh siap, oke okay.
2: Dari saya sih itu.
0: Oke, jadi jumlah orangnya tuh nggak termasuk itu kan gak pokoknya termasuk. Ya satu aja sudah bisa disebut pembulian, yeah. Apalagi banyak.
2: Yeah. Oke.
0: Okay. Yang lain gak ada?
2: Mungkin apa? Seperti contoh seperti yang kita lihat seperti senioritas.
0: Senioritas.
2: Senioritas.
0: Gimana tuh? Pernah nih? Jangan-jangan? Pas sospek.
2: Kayak kamu belikan ini, belikan itu. Itu kan salah satu menyakiti juga kan perasaan orang lain. Nah, itu salah satu contoh dari saya.
0: Oke, okay, kalau nyuruhnya maksa gitu ya.
2: Iya, maksa. Gitu. Kamu belikan rokok misalnya contoh.
3: Itu contoh yang salah, tapi saya juga merasa di senioritas tetap perlu, bukan tetap perlu, gimana ya, ada senioritas yang wujudnya baik, bukan dalam bentuk bullying, bukannya memberi tekanan, tetapi dia memberi ekspektasi untuk berbuat lebih baik gitu.
0: Okay. Gimana tuh maksudnya, contoh deh ya,
3: misalnya,
0: bahasa sederhananya.
3: Kalau di saya sih, saya kan kuliah kampus kesehatan, memang ada senioritasnya di mana kita harus belajar dari kakak-kakak juga, kita berinteraksi untuk belajar. Nah di situ ada harapan dari kakak-kakak buat generasi adiknya bisa lebih baik daripada dirinya sendiri, daripada kakaknya itu. Jadi misalnya disuruh, dek hafalkan dong ini, harusnya kamu sudah tahu biar materi ini kedepannya pas dosen sudah masuk kamu sudah paham. Nah di situ justru ada kebaikannya kan di situ.
0: Okay.
3: Jadi senioritas, kalau kita dengar kata senioritas kok kayaknya sekarang dipahaminya sebagai hal yang buruk sekali ya. Padahal bisa banyak belajar loh di situ kalau yeah. Dari saya ya. Tergantung lingkungan.
0: Oke, ini soal perspektif aja sih sebenarnya ya. Tetap butuh yang namanya senioritas untuk mungkin lebih menghargai yang lebih dulu ada gitu kan. Tapi memang ada perbedaan di situ, senioritas yang negatif dengan positif adalah kalau cara mengajarinya, ya kan?
3: Iya benar.
0: Dengan cara tadi mengintimidasi, itu sudah masuk pembulian, perundungan. Hanum gimana? Menurut Hanum gitu nggak sih senioritas kalau dari perspektif Hanum?
1: Senioritas ya, biasanya ada ketimpangan posisi kan kak, mungkin pangkatnya lebih tinggi sama lebih muda, jadi kadang ada perbedaan dari situ kak.
3: Oh iya,
2: benar banget.
3: Kesenjangan antar generasi.
2: Iya, ya. Kesenjangan antar generasi itu.
0: Terus kalau menurut kalian gimana untuk menyesuaikan diri dengan ya tuh tadi mungkin budaya senioritas yang mungkin ada di lingkup atau lingkungan sekitar kalian.
2: Oke, kalau dari saya untuk menyesuaikan diri, kalau saya sih lebih ke ngerangkul aja dulu teman-teman yang lain. Kayak misalnya ada orang yang pendiam dalam satu organisasi kak ya.
0: Iya.
2: Itu kita harus merangkul orang yang pendiam tersebut dengan cara apa? Kita harus menyenangkan apa yang dia sukai. Contoh kayak hobinya apa nih? Itu membuat jati diri dia terbuka.
0: Gitu.
2: Jadi dia untuk berani gitu loh. Itu yang membuka jati diri dia. Itu aja dari saya.
0: Ada yang cara welcome gitu ya, menerima. Yang lain gimana?
3: Haruskah saya bilang di sini let them?
0: Let them. Gimana tuh? Boleh.
3: Iya, misalkan ya sudah, kita tuh bukannya bisa langsung mengubah perilaku orang lain, tapi kita bisa menghadapi bagaimana kita bersikap terhadap suatu kejadian atau suatu perseorangan begitu kak. Jadi kalau misalnya sebagai orang yang gak usah terlalu dipikirin, depresi nggak selalu dipikirin. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang menyakiti hati, kita masukinnya di, jangan masukin hati, masukinnya di pikiran. Kita olah dengan baik, kita pandang secara objektif. Jadi kayak, oh benar loh yang dikatakan kakak ini, bahwa kita harus sopan santun. Tapi bagaimana cara dia menyampaikannya kan memang tidak enak. Jadi buang aja deh, tangkis aja deh.
0: Oke, itu jangan sampai apa ya, kamu serap sepenuhnya gitu ya, tetap difilter. Ya mungkin pesan-pesan baiknya, tapi kalau cara penyampaian nggak baik mungkin dibuang aja, ditangkis ya gitu. Itu kan kadang-kadang tuh juga gitu ya, agak-agak susah membedakannya ya kan guys. Semisal diberi nasihat atau diberi kritik dan sebagainya, tapi kok kesannya seperti pembulian dan sebagainya. Nah gitu kan, itu agak-agak susah juga kita mungkin membedakannya. Ntar kita bahas ini lebih jauh ya bareng sama teman-teman ini ya, teman Pro 2. Tapi kita bakal jeda dulu, so stay tune aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
0: Jin, cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Kamu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Okay, masih di sore ceria teman Prodo bareng Lijat di sini dan kita masih barengan sama teman-teman dari Youth Center PKBI Kalimantan Timur ya. Tadi ada Vino, Hanon dan juga Anida. Lanjut lagi nih guys. Yah, lupa nyalain mic ya. Oke, lanjut lagi nih guys ya, bareng sama teman-teman dari Youth Center PKBI Kaltim. Kita mau ngomongin lagi soal pencegahan pembulian atau perundungan nih di kalangan remaja gitu ya. Dan aku mau tanya lagi deh, mungkin ke Hanun. Iya nih, kan tadi kalau teman-teman udah nyebutin tuh bentuk-bentuk perundungan itu sebenarnya ada banyak. Ya ada banyak tadi ya, misal pengucilan, mempermalukan suara di depan teman-teman, sampai cyberbullying juga mempermalukan di media sosial juga bisa gitu. Nah kalau dari pengalaman teman-teman sendiri, ada gak sih kalau menurut kalian itu tuh satu bentuk pembulian sebenarnya atau perundungan yang kadang-kadang tuh dianggap sepele tapi sebenarnya itu bisa berdampak besar banget loh untuk kesehatan mental anak-anak remaja atau teman-teman gitu.
2: Oke, kalau menurut saya mungkin dianggap sepele itu mungkin verbal ya kak.
1: Verbal.
2: Ya tuh kayak ngata-ngatain temennya yang buruk atau mengejek. Mungkin pelakunya ini nganggapnya bukan bercanda. Maksudnya nganggapnya bercanda. Belum tentu si korban ini nganggapnya bercanda, malah justru menyakiti.
1: Oke, itu yang kayak tadi ya sebenarnya tadi ya udahlah candaan aja, kebanyakan seperti itu ya. Tapi ya sebenarnya itu ternyata menyakiti begitu. Tapi kalau menurut kalian, ini ada nggak sih kalian pernah ngelihat gitu di lingkungan sekitar kalian efek atau dampak negatif yang dirasain ke korban seperti itu?
3: Oke, kalau dari saya efeknya itu dampak dari perundungan ini yang pertama itu adalah akademisinya menurun.
1: Akademisnya menurun.
3: Menurun. Terus yang kedua tuh dia ketakutan untuk bergaul. Yang ketiga itu bisa menyebabkan depresi. Itu kalau secara psikologi bisa depresi dia. Ada yang rasa trauma, stres juga. Nah, kalau dari saya itu aja lah.
1: Oke, jadi akhirnya menutup diri gitu ya,
3: seperti itu ya.
2: Menarik diri dari.
1: Menarik diri, tidak mau berekspresi gitu. Oke, dan itu sering kalian temuin enggak sih atau pernah kalian temuin deh? Di sekitaran kalian?
3: Ada sih kak.
1: Ada ya, berapa
3: di,
1: ya?
3: Di kampus itu kadang dia itu
1: oh, tapi gak secara langsung tahu kisahnya ya. Kalau gitu jangan ya. Jangan ditanya kalau gitu ya. Oke, okay. Kadang juga kita tuh seringnya fokus ke korbannya gitu. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri, kita ke pelaku nih. Okay. Kenapa sih orang-orang membuli? Kalau menurut kalian gimana tuh?
2: Okay. Kalau menurut saya alasan pelakunya ini membuli itu karena mungkin mencari perhatian kali ya kak.
1: Cari perhatian.
2: Atau kurangnya empati apa namanya dia nggak ngerasain apa sih dampaknya untuk para korbannya ya, ini dia belum tahu.
1: Kalau saya. Yang lain gimana tuh?
3: Mungkin kayak lebih ke dia pengen mendominasi gitu loh.
1: Mendominasi.
3: Dia pengen memegang kekuasaan. Nah, lebih ke tempatnya kayak gitu. Dan karena tadi yang disempat dikatakan Hanun, kurang rasanya empati. Terus yang ketiga ini mereka ini belum tahu dampaknya apa sih tentang anak yang kita rundung ini. Mereka tuh masih belum tahu gitu loh. Dan itu adalah akar permasalahan perundungan ini.
1: Kebanyakan kalau kalian ngelihat enggak tahu ya. Gimana kalau tahu? Iya itu agak-agak patut di itu ya dipertanyakan juga seperti benar itu sih. Ya kalau syukur-syukur kalau ternyata melakukan perundungan tidak tahu tapi kalau tahu nah lain lagi seperti
2: ya, karena pernah jadi korban bullying kali ya.
1: Oh bisa ya, juga ya, gitu ya
2: jadi pengen balas dendam kali ya.
3: Ada juga tuh kak cerita
1: mencari pelampiasan.
3: Iya
1: bisa jadi gitu ya. Soalnya bukan pembuli jadi nggak tahu ya kenapa ya. Tapi kalau memang kalau kita baca-baca mungkin di satu literasi kebanyakan seperti itu ya. Tadi ada rasa ingin mendominasi, mencari perhatian atau haus perhatian apa tadi mungkin ada ingin mencari pelampiasan, ingin merasa punya kontrol. Nah kan bisa jadi itu yang jadi alasan orang kenapa sih mau membulu atau merunding. Merunding gak tuh? Merunding. Ini dari tadi nengerek-nengerek aja nih kalau dari ada siapa lagi namanya? Anida gimana Anida?
4: Mungkin kalau dari pelaku bullyingnya sendiri nggak sadar kalau itu adalah perilaku bullying. Misalnya hal kecil, saya kan ambil bentuk bullying yang lain ya kak. Ambil bentuk bullying media sosial melalui ketikan. Mungkin ketika kita mengetik, itu rasanya kayak orang-orang yang lain itu berkomentar seperti ini, aku juga harus ikutan dengan kata-kata FOMO. Yang lebih, ya ada FOMO, ada faktor FOMO di situ. Padahal kalau misalnya mengenal orangnya secara langsung pun tidak tahu gimana perilakunya sehari-hari. Cuma karena dari satu kita melihat satu cuplikan video, oh kayaknya dari video ini dia orangnya kayak gini-gini deh. Jadilah keluar secara ketikan kan sekarang sedang gembar-gembornya menjadi sumber masalah ya kak.
1: Oke, betul-betul ya, tadi ada rasa ingin melampiaskan sesuatu. Benar. Cari ada kambing hitam yang bisa dilampiaskan, ya udah dilampiaskan gitu ya. Iya kan, kalau yang kakak baca sih kebanyakan seperti itu ya, mencari sesuatu untuk meluapkan emosi gitu ya, tapi salah ya teman berdua ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kadang-kadang juga mungkin pernah nggak sih kalian nemuin ini ya, kalau misalkan perundungan atau pembulian itu dilakukan rame-ramean gitu ya kan. Nah, padahal tuh sebenarnya ada beberapa teman-teman tuh yang sebenarnya nggak mau ikut mengejek, nggak mau ikut mengolok-olok, tapi mungkin takut kalau semisalkan dia kalau nggak ikut ngolok atau jadi bagian yang membuli, nanti dia yang jadi sasaran atau kayak ih kamu nggak anu deh gitu. Itu gimana tuh kalau menurut kalian?
3: Oke, berarti kayak contoh seperti kasus di SMP 16 kak ya?
1: Pernah ya? Disebutin lagi sama dia. Oke, di salah satu sekolah menengah gitu ya. Gimana tuh, gimana gitu?
3: Yang itu dia membuli, merundung secara berkelompok, secara kekerasan.
1: Iya.
3: Terus ada juga yang anak SMP membuli, dia 9 orang membuli 1 orang SD. Kekerasan ya juga sampai berpukulan lah disitu lah. Nah,
1: dikeroyok
3: gitu. Dia kak di situ.
1: Iya,
3: itu dikeluarkan dari DPRI kalau salah, dari berita DPR, DPRI.
1: Nah itu semuanya kalau kamu baca lebih jauh itu gimana tuh? Apakah semuanya sebenarnya ada memang atas dasar sadar diri mereka mau ikut membuli dan sebagainya, ataukah karena cuman ikut-ikutan aja deh daripada nanti nggak dianggap teman?
3: Iya, kalau saya dari saya sih kayak gitu sih apa yang kakak sampaikan tadi. Yang pertama karena dia ikut-ikut, dia kadang orang-orang yang membuli tuh takut nih kalau misalnya aku tidak membuli nanti nggak ditemani lagi.
4: Ada circle ya.
3: Ada circle-nya gitu. Ada circle kayak gitu.
1: Oke, gitu ya teman-teman. Di situ ya pentingnya untuk sebenarnya gimana sih untuk ngejaga diri supaya nggak dibully atau apa ya, untuk nggak jadi korban bullying itu kalau menurut kalian?
3: Jadi korban bullying.
4: Boleh nih, boleh kan saya?
1: Boleh
2: banget.
1: Udah langsung chat aja.
4: Misalnya di dalam sebuah kelas ada geng-geng begitu. Benar. Yang menyudutkan satu orang. Okay. Rasa saya teman-teman yang di kelas itu yang misalnya tidak terlibat pun ketika tidak mengambil aksi itu termasuk pelaku bully juga.
1: Oh, penonton ya.
4: Penonton. Tidak mengambil aksi itu sama aja memihak ke si pembuli karena tidak mengambil tindakan. Untuk mematahkan bullying ini sendiri perlu kita keluarkan aksi kita. Kita memang perlu ditunjukkan kalau aksi yang kamu lakukan itu salah. Memang ada cara-cara teguran halus, tapi ada pula teguran langsung. Itu sih kak, kalau menurut saya.
1: Di sini perlu pentingnya lingkungan sekitar untuk lebih aware atau lebih ambil sikap ya ketika mungkin kita ngelihat ada bentuk perundungan atau pembulian di lingkungan kita, ya kita nggak boleh diam ya. Di situ harus kalau bisa ya. Kadang-kadang pernah nonton drama Korea nggak?
4: Pernah.
1: Iya, ada kan yang semisal di satu kelas itu ada ya orang yang lebih dominan dan sebagainya gitu, membuli anak yang memang dijadikan target gitu. Ya kan, benar. Ditandai lah bunyinya gitu ya kan. Terus ada yang ngambil sikap kayak jangan bully dong atau gimana, dia ngadu dan sebagainya, dia yang dijadiin target. Itu gimana tuh? Itu kan agak susah di situ ya. Di situ menurut kalian sudah perlu untuk memanggil orang yang lebih berkuasa atau gimana nggak sih, mungkin ya kan? Ya kan, misal bukan, maksudnya gini, di lingkup kampus mungkin atau di lingkup sekolah kalau sudah seperti itu kan berarti kita butuh orang dewasa di sekitar kita.
3: Benar.
4: Kita perlu melibatkan orang lain.
1: Iya, berarti kan kita perlu melibatkan orang yang mungkin lebih dipatuhi.
3: Benar.
1: Nah, iya nggak sih?
3: Iya.
1: Gimana tuh kalau menurut kalian?
3: Oke, kalau menurut saya tadi meskipun dia sudah pengen melapor nih tapi dia diancam sama yang mendominasi tadi, yang membuli tadi. Nah, kalau sebagai teman harusnya tuh ketika melihat ada orang yang dirundung itu harus merangkul tadi. Terus yang kedua harus dia harus berkonsultasi dengan guru BK, bimbingan konseling. Nah, kalau dari saya itu mungkin
4: temukan orang-orang yang bisa membantumu.
3: Bener.
4: menjadi pihak penengah.
1: Oke, siap. Ya di situ butuh untuk mungkin ya udah saatnya mengadukan.
3: Iya,
1: benar. Enggak ada salahnya mengadukan. Bukan cepu ya, tapi memang satu tindak kejahatan masa kita diamkan.
3: Iya,
1: benar. Itu harus diadukan.
4: Konotasinya cepu tuh apa-apa diomongin.
2: Tukang pengaduan nih.
4: Enggak apa-apa. Kalau ada perlu hal yang diadukan.
3: Iya, benar banget.
1: Oke. Nah, ini kalau kalian ngelihat kan sekarang bentuk perundungan itu enggak cuma di dunia nyata aja, teman-teman, ya, bahkan iya, di dunia maya sekarang ada gitu. Nah, kalau saran kalian mungkin untuk orang-orang yang mungkin suka entah sadar atau enggak sadar ngelakuin cyberbullying gimana tuh?
3: Oke.
4: Okay. Apa duluan?
1: Iya. Ya,
3: boleh kali dah.
1: Sabet aja.
4: Gimana ya mengatakan saya? Sejujurnya kalau dari saya sendiri nggak ada pengalaman terkait cyberbullying kan.
1: Iya.
4: Nah, untuk mengatakan ini saya kurang berpengalaman, tapi kalau misalnya lingkunganmu memang melakukan cyberbullying, apalagi di dunia maya, ada baiknya walk out aja nggak sih kak? Apalagi dunia maya kan kita bisa in and out easily kan.
1: Langsung blokir iya. Gitu ya.
4: Tidak iya, perlu berkecimpung lebih lama kalau hal itu membuatmu tidak nyaman. Cut off lah.
1: Cut off. Oke. Siap. Yang lain juga sama ya, seperti itu ya. Kayaknya memang salah satu cara terampuh untuk terhindar dari itu ya udah cut off aja. Benar. Atau sudah jangan lagi memberikan akses, ya kan? Atau jangan lagi untuk terhubung gitu ya kan, daripada makin stres. Iya enggak sih?
3: Iya.
1: Enggak sih, guys. Tapi anak-anak ini enggak pernah kayak jadi korban bullying ya, jadi
4: alhamdulillah.
1: Tapi kalau di Youth Center PKBI Kaltim sendiri ini sebenarnya apa yang kalian lakukan, nih, gerakan yang kalian lakukan untuk mencegah atau mencegah pembulian di mungkin di lingkup remaja dan sebagainya?
3: Oke, kalau dari PKBI sendiri itu sebenarnya kan wadah. Untuk wadah untuk pemuda-pemuda yang merangkul. Jadi tuh kami tuh dilatih secara perkembangan diri. Dilatih untuk berani menjadi kepemimpinan, dan di situ ada rasa keberanian itu.
1: Iya. Yeah. Nah,
3: jadi kalau misalnya ada salah satu teman kita yang dirundung, kita tahu nih bahwasanya teman itu perlu dirangkul.
1: Oke. Okay.
3: Gitu dari saya.
1: Jadi peran kalian itu sebenarnya untuk hadir ya.
3: Hadir.
1: Atau sebenarnya peran kalian apa di ini untuk menghadapi situasi seperti itu?
3: Oke.
1: Di dunia nyata kah? Atau kalian ada ngelakuin sosialisasi atau seperti apa sih sebenarnya?
4: Oke. Izin ya kak. Untuk Youth Center PKBI ini kan benar yang dikatakan wadah pemuda di mana kita belajar kepemimpinan, berorganisasi. Nah di sini kami itu dipraktekkan secara langsung bagaimana organisasi yang baik itu berjalan, bagaimana hubungan yang bersama teman itu dapat terjalin secara positif. Nah, karena kami sudah dapat inti core-nya disitulah ketika kami turun bersama teman-teman, kami bisa membedakan ini adalah hal yang baik dilakukan atau tidak. Kemudian kami mengambil aksi di situ. Kalau dari Youth Center itu selalu aktif untuk melakukan program-program pemberdayaan ke anak muda.
3: Iya,
4: di mana kami itu menyasar bukan hanya ke sekolah-sekolah juga, ke lingkungan-lingkungan misalnya SKB, sanggar, ataupun sekolah-sekolah paket, begitu kami menyasar ke sana-sana. Jadi kita mengenal berbagai bentuk masyarakat, berbagai wadah pelajar, begitu di situ kita memaparkan bagaimana menjadi organisasi dan berpartisipasi secara positif di situ.
1: Oke, jadi ada yang melakukan sosialisasi ya, senyata ke lingkungan sekitar
4: ataupun kegiatan positif gitu sih.
1: Nah, ini mungkin untuk teman-teman Pro2 yang lagi mendengar di luaran sana dan mungkin sedang mengalami situasi yang lagi kita bahas hari ini gitu, teman-teman. Itu sebaiknya mungkin kalau mereka ngalamin itu kemana dulu nih, dan apakah Youth Center ini bisa jadi semacam wadah untuk dia mungkin semacam apa ya, konseling dan sebagainya gitu nggak sih?
3: Iya bisa.
1: Gimana tuh? Maksudnya gimana? Apa misalnya teman-teman yang lagi dengar di luar nih, aku kayaknya lagi dirundung, nggak tahu aku lagi dibully, terus ada nih dengar kita nih Youth Center, ada Youth Center sebagainya. Apa kita datang ke sini kah? Gimana sebenarnya gitu? Okay, yang mau bergabung itu sebenarnya seperti apa sih?
3: Ini, jadi PKB itu memang ada divisi.
1: Yeah.
3: Nah, divisi itu ada namanya bimbingan konseling. Mm-hmm. Jadi mungkin buat anak-anak muda nih yang pengen berorganisasi, pengen berkegiatan positif, itu bisa join ke PKBI. Karena apa? Karena di situ bisa konsultasi juga mengenai masalah psikologis.
1: Oh, siap. Nah,
3: sebagai wadah sebaya.
1: Oh, sebaya.
4: Teman cerita sama kita, yeah. Kita harus welcome. Yeah. Kita harus memberi.
3: Karena anggota-anggota di PKBI juga welcome banget nih.
1: Yeah. Oh, gitu. Oke. Ini jadi semacam wadah yang ya udah kalau misalkan kamu ternyata di luar sana teman berdua nggak punya teman, nggak punya support system, ya atau mungkin iya udah ngadu ke tadi kan sebenarnya peran-peran yang sangat penting untuk apa ya mencegah adanya perundungan atau pembulian di lingkungan sekitar kita tuh tadi ya guru, orang tua. Nah tapi kalau ternyata teman-teman nggak punya itu ya support system seperti itu, carilah wadah-wadah seperti ini gitu ya. Oke, itu tinggal datang aja atau hubungi media sosial atau seperti apa teman-teman?
3: Oh ya, kalau boleh juga. Sebenarnya kalau dari open recruitment itu setahun sekali kak di kami. Mm. Tapi kalau untuk konsultasi itu bisa kami chat di IG-nya PKBI Kaltim.
1: Oke. Okay.
4: PKBI Kaltim atau CCE Kaltim
1: ya. Oh gitu. Oke. Ya oke, mungkin ini karena waktu kita juga udah mau mepet ya teman-teman. Mungkin aku mau minta lagi statement atau pandangan teman-teman nih, mungkin pesan dari teman-teman juga nih, kalau mau kasih pesan ke pendengar-pendengar kita di luar sana untuk yang pernah jadi korban, jadi pelaku atau jadi penonton, itu apa?
3: Oke. Kalau dari saya mungkin buat teman-teman di luar sana, bahwa keren itu caranya banyak teman-teman, bukan hanya tentang bukan dengan cara mengintimidasi, tapi dengan cara merangkul ataupun menghargai orang-orang yang berbeda.
1: Oke, jadi keren itu gak mesti harus membuli gitu. Benar. Ya. Oke, kalau dari Hanun, gimana Hanun?
2: Untuk pesannya ya kak?
1: Iya.
2: Oke, kalau pesan saya mungkin ingat keren itu peduli, bukan menindas. Yuk bersama-sama stop bullying, start caring.
1: Oh iya, start caring. Dari Anida, gimana Anida?
4: Buat teman-teman yang sekarang lagi di situasi yang tidak menyenangkan, yang merasa dirinya terbuli, sudah saatnya. Mungkin kalau dari kita nggak bisa mengubah orang lain, mari kita ubah dari diri kita sendiri. Mari kita putus hubungan dengan hal-hal yang negatif dan mulai mencari wadah-wadah positif.
1: Oke.
4: Untuk teman-teman yang merasa dirinya telah melakukan bullying, saatnya kita juga berubah. Kita semua akan tumbuh bersama manusia-manusia lainnya. Jadi jadilah orang baik di hidup ini.
1: Oke, cakep. Mungkin kalau saran aku lebih berani speak up.
4: Setuju.
1: Iya nggak sih kayak kan teman-teman ya. Di situ jangan takut untuk speak up karena kadang-kadang tuh yang diem, yang tertutup itu yang malah mudah untuk
2: beli
1: itu nggak sih? Jadi target ya. Iya. Jadi jangan takut untuk speak up teman berdua. Kalau misal kamu ada di situasi yang seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini aja nih sore ceria barengin sama teman-teman dari SIOT Center PKBI Kaltim. Tadi mudah-mudahan obrolan kita bisa manfaat untuk kamu ya teman berdua ya. Jangan lupa untuk yang mungkin nggak punya support system di luar sana, cari wadah-wadah yang dimana kamu bisa melakukan kegiatan positif ya, dan mungkin nanti akan membangkitkan lagi kepercayaan diri kamu dan sebagainya seperti itu. Jangan kemana-mana, aku Lija masih bakal nemenin kamu untuk sore ceria nanti sampai jam 8 malam. Bye teman-teman.
4: Bye. Join PKBI ya.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Wuhui, bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
4: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Okay, love lover kembali WF teman terbaik kamu. Hai.
1: Hello everyone. Aku ribut banget loh.
0: Khas kamu banget kan.
2: Iya nih.
1: Oh iya. Kalau enggak ribut enggak kial dong namanya. Oh, iya. Tapi hari ini aku udah beda partner loh bestie.
2: Iya. Tukar.
0: Kemarin siapa?
1: Oke, okay, bestiku, aku Kiel di sini bersama dengan bestiku.
2: Hai, aku Elvina.
0: Semua aja panggil besti.
1: Iya, semuanya kan hai besti, Kak.
2: Emang khasnya Kiel, Kak. Semua orang panggil besti gitu.
1: Besti. Semuanya harus jadi besti kalau sama aku.
0: Oh, gitu. Seru banget ya kamu ya.
1: Thank you.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Kabar aku nih, friend Pro 2. Kita lama banget loh gak ketemu sebenarnya Pro 2. Kayaknya aku udah nyampe 28 mingguan.
2: Tapi memang September ini baru ini kan?
1: Iya, September ini baru ini. Kalau kabar aku, nih kalian denger aja suara aku ya guys ya. Agak sedikit bindeng-bindeng gitu.
0: Lagi musim kayaknya, aku juga kemarin sempet sakit.
1: Benar, teman-teman Pro 2 sama Rinda tolong jaga kesehatannya.
2: Betul banget.
1: Kabutnya lagi ndak oke banget nih belakangan ini.
0: Kayaknya udah biru kok.
1: Oh udah
0: tapi
1: biru
0: masih
1: ya?
0: Ada dikit-dikit lah gitu ya. Ada sedikit partikel-partikel kamu gitu lah sama Pro 2 ya. Jangan lupa maskernya, mau kabut tidak kabut pakai aja.
2: Iya.
1: Yes.
2: Ya. Menjaga itu ya, yeah. Baik gitu.
0: Menjaga diri dari kiau. Nanti dia bersin soalnya.
2: Makanya dia pakai masker itu.
1: Iya guys, aku lebih baik aku yang menutup diri ya di sini.
0: Akhirnya mau ngobrol apa hari ini?
1: Aduh, ngobrol apa ya kita hari ini ya?
2: Apa ya? Jadi kita hari ini ngobrolin kayak tentang dunia pertemanan gitu lah, Kak. Jadi kayak pastinya relate banget sih sama orang-orang di luar. Jadi kayak punya teman yang ada ambisnya.
1: Ada ambisnya.
2: Ada teman yang malah chill aja gitu lah. Kita bakal bahas itu.
1: Okay, jujur, memang sebenarnya kalau berteman sama orang nih beda-beda ya orangnya.
2: Iya, benar banget.
1: Ada yang kelihatannya ambisnya tuh ngambis banget. Ada yang kayak kelihatannya saking santainya, kita enggak tahu tuh dia lagi ngapain sebenarnya.
0: Kalau mukanya Kiel ngambis banget.
1: Oh, aku ngambis banget ya.
0: Iya kan? Iya enggak sih? Kamu ngambis banget enggak sih orangnya?
1: Ah, enggak lagi aku.
0: Oh, enggak ya. Kalau dia heboh banget gitu ya berarti.
1: Aku mah yang penting kalau ada tugas aku kerjain. Kalau enggak ada ya santai-santai
2: ya.
1: Iya
2: gitu ya.
0: Oh, kira-kira ada tugas enggak dikerjain.
1: Kalau aku tim balance.
2: Tergantung ya.
1: Yes, benar. Tapi kalau misalnya disuruh pilih sih aku lebih santai aja lah kalau aku.
2: Santai aja. Tapi tergantung lah.
1: Kalau ada yang dikejar gasak,
2: baru ngambis gitu ya.
1: Bener.
0: Harus tahu kapan harus ngambis, kapan harus nggak usah ngambis gitu ya.
1: Bener.

0: ngabis, kamu nggak ngabis, udah nggak apa-apa, aku tetap temenan sama kamu gitu.
1: Iya. Kadang mereka juga paham sih kalau kita ya mau orangnya chill aja gitu loh.
2: Biasa kalau kayak gitu, aku cuma sampai sebatas teman sih, nggak sampai sampai best friend gitu. Kalau saya kalau menurutku kalau udah sampai best friend, kayak sefrekuensi sama akunya, ngerti nggak sih?
0: Jadi ya kalau nggak sefrekuensi nggak asik gitu ya?
2: Iya, iya memang kalau misalnya nyari pertemanan mah cari yang sefrekuensi ya.
0: Aku basic banget hari ini itu.
2: Tampaknya hari ini Mbak Liza sedang lelah.
0: Enggak, ya, jangan di highlight ya.
2: Oh enggak kok, ini senyumannya terang banget ya hari ini. Ya.
0: Makasih.
2: Terpancar sinar-sinar surga
0: kan. Iya kan nih, boleh deh. Mungkin teman-teman yang mau ceritain juga kayak gini ya. Kalau
1: buat
0: ketemu,
1: kalian,
0: gimana tuh?
2: Bisa gabungan di nomor 0812-5848-7885 atau di
1: Instagram kita @rriprodua Samarinda.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Apa kabar di sana?
7: Kumaha, damang.
8: Piye kabare?
7: Agak kareba.
6: Apa kabar di sana?
9: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Kayaknya gak cuma belakangan ini doang ya. Apa namanya nongkrong-nongkrong nih baru bangun. Kayaknya udah dari dulu ya sebenarnya. Dari mungil ya, ya.
1: Kamu tadi sekolah gak sih?
0: Ah, aku?
1: Iya tadi sekolah gak?
0: Sekolah.
1: Masuk sekolah. Energimu masih badak ya.
2: Sore ya. Dia tuh energinya kayak gak pernah habis gak deh kak ya.
0: Ini siapa? Mencoba berusaha aja deh. Oh yaudah deh aku gak
1: pengen. Iya lanjut.
0: Yang
1: ngambek dong.
0: Oh ngomong-ngomong sekolah. Kamu juga pasti aku yakin. Mbak Liza pun kayaknya di sini pastinya ya. Soalnya kan masih neneng-neneng. Masa dipanggil nenek? Susah dong nanti.
1: Lebih parah ya. Gimana?
0: Pulang sekolah langsung nongkrong pernah?
2: Pernah dong.
0: Mbak Liza pulang kerja langsung nongkrong pernah?
1: Pernah.
0: Nah, yuk kita coba. Biasa kalau di tongkrongan omongannya ngapain aja?
1: Ngomongin K-pop dulu.
2: Oh, kalau aku ngomongin ini sih kayak keseharian-harian, kayak hobi jujur. Ya, hobi.
0: Drama Korea terbaru. Menurutmu kalau semisal menurut kalian nih, menurutmu kan? Menurut kalian nih teman-teman Pro 2, kalau semisalnya kalian lagi nongkrong terus ada nih celutukan dari satu teman kamu yang ngomong kayak gini nih. Tugas ini udah selesai belum ya? Kayak gitu. Kamu biasa langsung ngikutin pembahasannya dia atau udahlah santai aja kali gitu.
2: Jujur kalau misalkan tugasnya banyak kayak iya ya gitu.
0: Kayak ikutan jadi relate kayak gitu ya. Relate,
2: jadi kayak kepikiran gitu loh.
1: Karena cukup menghargai apa yang teman katakan ya, jadi pasti akan direspon dengan baik. Dan kakak sebenarnya termasuk circle yang lumayan ambis dulu pas sekolah.
2: Okay.
1: Karena sangat fokus sekolah kan, jadi teman-teman kakak tuh peringkat satu ada, tapi yang lain enggak sih. Peringkat satu atau dua ada teman kakak yang pusatnya dia gitu. Ibaratnya
0: ya, pasti dia jadi pengingat dia.
1: Iya gitu. Ya, memang sebenarnya... tapi kakak juga lumayan ambis. Kakak juga termasuk lima besar, enam besar gitu ya. Pas 10 besar itu dia. Jadi nyambung ngobrolnya pasti itu ya.
0: Sebenarnya betul sih kalau yang apa yang tadi kita udah bahas di awal ya. Sebenarnya yang ngebentuk kita tuh sebenarnya dari pertemanan kita.
2: Iya benar. Kalau misalkan kita di lingkungan itu nggak punya teman yang ambis, kita juga akan gerak
0: ya
2: sih.
0: Yeah. At least in your group gitu ya, minimal ada satu orang gitu yang jadi apa namanya, jadi pengingat kamu gitu.
2: Betul.
0: Oh ada ini gitu gitu. Dan menurut aku kalau kamu sedang bercircle atau berteman sama friend-friend kamu ya, menurut aku butuh need someone people untuk kayak yang ngomong berani.
2: Dia ini, yang gak people pleaser
0: iya,
2: gitu gak sih?
0: Iya dia gak people pleaser. Terus kayak ngeberani ngejudging kamu, ngerti gak?
2: Benar.
0: Berani yang kayak ih kok kayaknya agak kurang ya. Kayak gitu maksudnya. Berani meng... apa sih itu namanya?
2: Berani jujur.
0: Iya berani jujur.
1: Jujur.
0: Mengkoreksi betul-betul.
1: Betul lah teman-teman kakak sih. Kita bukan tipe yang judging sih.
0: Jadi ya, apa tuh?
1: Jadi kalau misalkan yang ini tuh belum ngerjain tugas. Boleh bagi contekan gak?
0: Contekan.
2: Tapi memang kalau misalkan kita berteman sama orang yang pintar terus dia juga enggak pelit, itu sebuah apa ya?
0: Aduh. Ini jadi pembahasan.
1: Apa ditemenin karena bisa enggak sih jawaban ya? Enggak, guys. Ada manfaatnya masing-masing.
0: Iya, benar. Saling simbolis mutualisme, saling menguntungkan gitu ya.
1: Baik-baik semua kok.
0: Benar. Walau minta contekan.
1: Tapi mau nggak temen kakak ada yang itu yang kayak ih bagiin aja jawabannya gitu.
0: Tapi nggak bisa dipungkirin sebenarnya bagi jawaban AKA nyontek.
2: Tapi kalau temen aku kan nggak mau ngasih jawaban, dia ngajarin aku dulu.
0: Jangan
2: niat gitu, sini aku ajarin gitu. Itu kayak jadi lebih bikin kita nggak yang bergantung sama.
0: Langsung nerima mentah-mentah
2: iya,
0: gitu.
2: Iya betul.
0: Itu juga good sih. Tapi aku kadang kalau dijelasin. apalagi kalau matematika ya.
2: Aduh.
0: Please aku. Kalau matematika aku stop aja deh.
1: Kalau memang karakteristiknya ada basic guru sih pasti seneng aja ngajarin gitu ya. Aku gak mau secara cuma-cuma ngasih kamu jawaban, aku mau ngajarin kamu dulu gitu ya. Temen kakak ada yang kayak gitu ya, memang agak pelit. Bukan pelit sih, dia lebih ke bijak aja gak sih ya. Supaya temen itu gak bergantung. Kalau kakak tipe yang males. Ya ini ambil aja.
2: Ada tipe yang kayak gitu sih memang. Karena mungkin dia udah capek juga banyak yang nanya-nanya ke dia. Yaudah nih
0: banyak aja. Jadi kayak kalaupun anu yaudah lah lihat aja gitu. Kita yang nerima juga enak
1: harus
0: nih.
1: Harus itu kakak nyesel. Iya nilainya lebih tinggi.
2: Berarti diiniin dong di
0: kayaknya dia nambah-nambahin sesuatu.
1: Enggak bukan misalkan
0: gurunya kan, lebih suka sama dia bukan. Aja
2: ini pilih kasih nih.
1: Bukan sayang apa kayak misalkan jawaban nomor 4-5 mintanya ke kakak. Nanti 1-2 mintanya ke teman yang satunya gitu
0: ngerti.
2: Beda dong
1: ternyata
2: berarti.
1: Kakak satu atau duanya salah gitu. Dia bener.
2: Seharusnya semuanya ini.
1: Habis itu kakak gak mau lagi ngasih jawaban.
0: Kalau aku bukan tipe orang yang ngasih contekannya. Aku yang
1: minta. Bukan, kamu minta gitu juga gak sih?
0: Bukan nyontek, minta jawaban.
2: Minta jawaban. Ya,
0: minta jawaban, bukan menyontek.
1: Emang apa bedanya?
0: Sama sih sebenarnya.
2: Kalau nyontek tuh kita diam-diam dia nggak tahu, ya nggak sih?
0: Emang iya?
2: Nggak tahu.
0: Nggak, menurut aku nyontek itu ketika kamu mendikte jawaban teman kamu gitu.
1: Iya, langsung dikopas, tahu-tahu sih.
0: Iya, aku kayak gitu banget lagi, bisa aduh, banget yang kopas. Jangan dicontoh ya teman-teman pro 2. Terlalu jujur
2: nih teman pro 2.
1: Habis itu nanti gurunya kok ini titik komanya aja sama ya.
2: Kalau ada tips nih, tipsnya dibedain aja gitu ke bahasanya yeah. Kalau misalkan mau.
0: Kalau esai, yeah. Aku kan jago ya kalau bagian esai-esai gitu penulisan. Jadi kalau esai kadang dia 1-4 kalimat, aku 8 kalimat kayak gitu.
1: Oke sih. Yang kalimat paragraf terakhir lah itu minta ke teman lain kan.
0: Kaliza, aku gak bilang kayak gitu loh ya.
1: Gak, bercanda. Gak
0: asik banget. Cari di AI.
2: Oh, ini dia loh.
1: Sekarang ada AI.
0: Iya sih, sekarang kalau aku pikir kayaknya nyontek udah agak jarang.
2: Iya, jarang gak sih nyontek ke teman sekarang?
0: Iya, lebih ke AI sih nyonteknya sekarang.
2: Tapi kalau waktu SMP aku sering. Maksudnya. Aduh.
1: Makanya
0: enggak apa-apa, santai. Aduh.
1: Sekarang teman kalian bukan manusia kan, AI.
2: Ya begitulah, Kak.
1: Iya, diain lagi sama dia gitu.
0: Apa kita tanya AI aja ya? Kita ini lagi ngeambis atau lagi santai aja?
2: Iya.
1: Kayak kalau definisi santai buat kalian tuh gimana sih? Ada enggak mungkin dari Elvina. Teman kamu seambis apa, kamu sesantai apa gitu?
2: Kayak teman aku tuh kalau misalkan ada ujian nih besok, aku kayak nyantai aja gitu loh Kak, karena kayak besoknya hamin beberapa menit masih bisa belajar.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Iya sih.
2: Itu sih menurut gue.
1: Kamu mengandalkan kehokian ya.
0: Menurut aku kalau santai malahan kayak apa ya, namanya juga santai ya. Kita tidak terlalu memikirkan gitu jadinya.
2: Enggak yang overthinking.
0: Yes, enggak yang overthinking. Mana kalau kita enggak ambis itu kan berarti kita memikirkan, dan itu sebenarnya bagus teman-teman. Itu sebenarnya well prepared itu lebih bagus daripada tidak memprepare sama sekali. Daripada yang kayak Elvina tadi bilang kan, Eli kan. Elvina bilang tadi hamin menit masih bisa belajar gitu ya kan. Aku juga tipe orang yang kayak gitu lagi, bisa hamin menit baru buka buku.
2: Tergantung mapelnya sih. Yes. Kalau memang susah ya kita dari malamnya gitu belajarnya. Iya enggak sih?
0: Iya deh, aku juga deh.
1: Sebenarnya kan itu kan salah satu strategi buat menghadapi ujian gak sih? Kan ya kalau tipe orang yang mungkin punya ingatan sekilas, yes, pasti lebih relate kalau belajarnya udah sistem kebut semalam. Tapi kalau memang kamu punya ingatan yang memang lama gitu ya, tahun perlu butuh semingguan buat belajar kan.
0: Aku kalau semisalnya apa namanya ada tugas, misalnya jawabannya begini, tapi kan esai kan bisa menalar ya. Tapi kalau misalnya tugasnya memang disuruh menghafal, nah itu aku agak susah tuh kalau kayak gitu.
1: Dia semalaman dihafal, ingatan tuh biasanya tersimpan sampai jam 6 sore. Ya udah tuh hafalin semalaman gitu kan.
0: Kalaupun hafal hari ini besok udah forget deh.
1: Iya, besok udah lupa. Tadi aku jawab apa ya?
2: Cepet hafal kan, Kak. Tapi besoknya langsung hilang.
0: Aku susah banget ngehafal guys teman-teman. Kalau suruh menalarkan dari jawaban ini nanti disambungin sama ini, aku jago itu. Tapi kalau misalnya disuruh menghafal, no thanks dulu deh aku.
1: Aduh, jadi gimana nih? Ambis juga enggak sih?
0: Ambis santai.
2: Yes, balance ya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Good FM。
1: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
2: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
1: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
3: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
1: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
4: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Halo teman-teman Pro 2, aku Kiel hari ini mau ngasih challenge untuk friend-friend aku. Tebak suara, kira-kira ini suara siapa ya? Pokoknya clue dari aku for the first itu dia ini adalah seorang TikToker old banget dah pokoknya. Oke, ini namanya siapa kalau boleh tahu?
1: Hai, perkenalkan nama aku Zulfa.
0: Oh, Kak Zulfa. Thank you Kak Zulfa. Hari ini aku mau kasih challenge untuk tebak suara. Kira-kira ini suaranya siapa sih yang ada di video ini? Tebak ya, ini suara siapa ya?
2: Guys, mau cerita. Kan gini, aku kan suka minta uang ke mama. Tapi, aku tuh suka minta uangnya tuh.
0: Nah, suara siapa tuh Kak kalau boleh tahu?
1: Kalau dari suara-suara ciri khasnya nih, kayaknya si Alwi ya.
0: Alwi Sunda. Bener banget.
1: Best banget.
0: Thank you loh Kak udah betul jawabannya. Berarti Kak udah main TikTok dari lama ya?
1: Dari embun banget.
0: Oke Kak, jadi kita mau nanya lagi nih satu orang lagi deh. Siapa ya? Wes ya. Oke, this is Kak boleh tahu enggak namanya siapa?
1: Nadine,
0: kenapa Kak Nadine ini sambil ketawa-ketawa ya teman-teman? Aku juga bingung. Coba Kak, tebak ini kira-kira suaranya siapa ya?
2: Guys, mau cerita. Kan gini, aku kan suka minta uang ke mama.
0: Tuh, suaranya siapa tuh?
1: Alwi gak sih?
0: Alwi, benar juga. Udah main TikTok dari Orok dulu?
1: Iya, benar banget.
0: Udah lama
1: banget.
0: Ya
1: iya, benar banget.
0: Oke, terima kasih ya Kak Nadine. Oke guys, karena udah ketebak sini suaranya TikTokers old banget. Makanya kayak ya udahlah semuanya tahu. Oke guys, aku Kiel balik ke studio. Bye-bye.

0: Ya pasti ada yang muda.
1: Ini sih udah pasti ada. Alwi ya, jujur aku udah nebak sih dari awal.
2: Siapa? Alwi Fahri.
1: Oh,
2: namanya Alwi Fahri.
1: Iya, kamu bilangnya Alwi Sunda.
2: Iya, Alwi. Karena dia tuh kalau mau cerita.
1: Iya, gitu. Tapi memang kalau
3: tahu.
4: Dia mukanya mirip kamu banget, Kiel.
2: Aduh, beda. Kan mulai lagi juga. Dia sama-samain.
4: Mirip tahu tuh banget.
2: Ya mending mah dia Sunda, gue Dayak.
1: Bedanya di situ ya.
2: Iya, Sunda-Sundaan. Dia Sundanya medok banget loh sampai sekarang. Kalau medok mah Jawa ya, maksudnya kayak pulen.
1: Kamu kayaknya sering banget gitu ya nontonin Alwi.
2: Enggak, aku tuh sebenarnya pas lagi mau mikir gitu kan, ih suara siapa ya kira-kira. Terpikirlah aku tuh, kayak suaranya apa namanya TikTok zaman dulu gitu ya kan. Karena kemarin tuh lagi bermasker lah ceritanya ya kan. Jadi kayak aku mikir, oh 2020 siapa nih yang terkenal? Remember tuh Alwi.
4: Tapi kebanyakan konten-kontennya Alwi tuh apa aja sih? Yang
1: kalau mungkin... aku tahu dia anu sih kayak ngerjain
2: dia cerita,
1: mamanya.
2: Ngerjain mamanya juga pernah
1: enggak sih?
2: Iya, cerita. Kalau ceritanya cerita aneh-aneh.
4: Tapi kalau lihat personalitinya sih sepertinya dia memang terkenalnya atau daya tariknya tuh ya dari personality dia enggak sih ya tadi yang dengan kecurbulannya itu.
2: Suka parodiin ini juga sih,
1: parodi yang viral-viral gitu.
2: Aku ingat banget itu parodinya yang paling terkenal kalau enggak salah ketika nonton horor gitu ya kan. Terus kayak dia dikejar-kejar gitu sama setannya.
1: Aku tahu.
2: Tahu kan?
1: Yang kalau dia jadi kayak lambat.
2: Iya, jadi lambat. Aduh, pusing banget deh.
4: Gak relate, gak tau.
2: Kurang lama main TikToknya kali saya kayaknya agak kurang.
4: Tapi kalau menurut kalian, kalau tipe-tipe Alwi ini anak-anak yang gak bisa tahu santai gak sih?
1: Gak tahu lagi.
2: Kalau Alwi kayaknya santai deh.
4: Santai ya? Tipe yang ngejokes sih. Tapi kalau menurut kalian orang-orang yang suka ngejokes itu orang-orang yang ambis atau yang santai?
2: Ngejokes.
4: Iya sih, yang suka bercanda, yang suka...
2: Wah, malah kadang aku ngerasa orang-orang yang kelihatannya sering ngejokes itu malah yang apa namanya?
1: Yang
2: ngeambis malah. Iya.
4: Lebih ambis daripada yang kita kira.
1: Mereka ngejokesnya tuh unik gitu loh.
2: Karena apa ya, menurut... Apa yang ngelihatnya dari cara ngomong aja sih dulu pertama. Kalau ngejokes menurutku semua orang bisa ngejokes lah ya. Cara ngomongnya, kalau sebenarnya cara ngomongnya udah bagus, pasti ngambis sih menurutku.
1: Iya, betul-betul.
4: Udah, gitu.
1: Tapi kalau misalkan kita berteman nih sama anak-anak ambis, ada momen dimana kayak kita tuh burn out gitu loh, ya nggak sih ngerasa
2: terlalu kebawa.
1: Jadi teman-teman tuh selalu ngebahas kayak tugas, terus kita kayak merasa ketinggalan gitu loh. Nanti ada nih kayak momen kita ngebahas kita mau nanti mau ngambil di mana kuliahnya gitu, terus kita yang masih belum menyiapkan kadang kayak
2: kita udah ketinggalan jauh banget
1: mereka tuh udah
2: prepare itu kita enggak
1: kan.
2: Aku juga relate ini. Relate banget menurut aku. Kadang kayak ada banget lagi yang kayak orang udah ngerjain tugas gini terus kayak ngelihat tugasnya dia udah selesai. Terus dia ada banget loh satu teman aku yang tipe dia tuh apa ya, dia memang pintar, dia memang pintar, ambis juga sebenarnya. Cuman menurut aku ambisnya dia tuh yang bikin orang panik. Ngerti enggak? Yang kayak sebenarnya kalau ulangan, sebenarnya materinya ini, cuman dia tuh aku tuh tak belajar yang inilah karena tak belajar ini kayak takut aja gitu enggak sih keluar gitu. Dia bilang kayak gitu. Dan itu kan jadinya otak kita jadi impulsif gitu. Otak kita jadi mikirin kayak aduh, apa kita harus belajar itu juga gitu kan.
1: Padahal sih sebenarnya kita ngikutin kata hati aja sih sebenarnya.
2: Santai-santai aja sih.
1: Ini tipe orang yang santai.
4: Iya, sebenarnya ya itu tadi ya, kadang-kadang orang ambis tuh enggak kelihatan. Mungkin dia bisa menutupinya dengan kesantuiannya padahal ambis ya. Kayak kalau kakak sendiri kayaknya kalau ingat-ingat dulu zaman sekolah itu tuh ada teman-teman yang kayaknya tuh kamu belajar nggak tadi malam? Enggak, biasa aja. Ternyata dia diundang belajar gitu. Kayak kelihatannya santai banget atau ternyata udah prepare.
2: Itu sebenarnya
4: gitu,
2: ambis, cuman dia nggak mau ngasih tahu aja ke ambis.
1: Dia nggak mau kelihatan kalau dia tuh belajar banget loh malam tadi.
2: Biar tiba-tiba pas keluar nilai kan, rupanya dia anak pintar ya.
4: Tapi ambisnya tuh berarti ambis chill gitu ya?
1: Iya, kayaknya sih kayak gitu ya kak ya.
4: Bisa juga kan.
1: Teman Prado ada enggak sih temannya yang kayak gitu?
4: Iya. Tapi ntar kita bakal lanjut lagi ngobrolin ini ya teman-teman. Kita mau jeda dulu, jeda petang. Ya, jadi teman-teman yang umat muslim khususnya ini prepare aja karena jam 18.10 nanti bakal ada azan maghrib ya. Dan stay tune aja di 88.5 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 15 detik berharga.
4: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu.
1: Yeay, balik lagi nih teman pro 2.
2: Udah sholat ya teman-teman ya.
1: Udah.
0: Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib.
2: Tuh dengerin guys suaranya Mbak Liza udah yang kayak lemas-lemas gitu
0: mbak?
2: Suaranya.
0: Jangan Mbak.
2: Ya udah Kak Liza suaranya.
0: Mbak tuh kayak formal banget sebelah sana. Gitu. Aduh batuknya. Jangan lupa batuknya ya.
1: Kenapa gitu udah, ya?
2: Oke.
1: Lanjut ya.
2: Lanjut ya bestie ya.
0: Kamu nanti diboikot loh. Gimana
1: kita lanjut kali ya.
2: Kamu nih teman-teman pro 2 tanya dulu deh sama teman-teman pro 2 ya.
1: Apa tuh?
2: Pernah enggak saking mungkin punya teman kamu nih apa namanya? Ambisnya tuh ngambis banget gitu ya kan. Saking ambisnya tuh setiap ngejadwalin jalan gitu. Dianya yang selalu aduh gua ada les
1: lagi.
2: Aduh. Saking banyaknya jadwal gitu ya kan.
0: Teman tersibuk ya.
2: Teman tersibuk
1: itu tantangan sih Kak, punya teman ambis.
2: Benar-benar.
1: Karena kayak jalan yuk.
2: At the same time kita mau jalan sama dia, tapi kita harus mikirin juga oh dia ini juga sibuk kayak gitu loh.
1: Tapi kadang aku selalu ngajak sih kayak bisa gak nongkrong nanti habis ini? gak bisa, aku ada les, udah gak usah les.
2: Kadang waktunya tuh kalau misalnya kita free, dia gak free. Kalau dianya free, kita yang gak free.
0: Untung kalian tipe yang gitu ya, kalau sekali misalnya teman kalian ambis nih, dia terus dia gak bisa, ya udah kalian ajak dia nggak mau kan besok kalian masih ajak, kalau teman kakak dulu kalau sekali ada yang nggak bisa diajak tuh besok malas ngajak kamu nanti kamu sibuk.
1: Udah ini ya udah trust issue.
0: Udah trust issue nggak usah ajak kan malas nanti dia sibuk.
2: Nggak ada siaran tadi.
1: Tapi kalau misalkan nggak mau diajak lagi kasihan temennya, maksudnya masa gara-gara aku les doang habis itu nggak diajak lagi.
0: Pernah nggak nemu pertemanan drama seperti itu? Gini, kakak-kakak tuh sering banget kalau circle kakak enggak sih ya. Kita orangnya enggak ribet. Circle pertemanannya teman kakak. Dia kalau udah curhat tuh kayak gini. Itu ada temannya satu kayak ngedrama banget soalnya kalian jalan enggak ngajak-ngajak aku sih gitu. Karena kamu kalau tiap diajak enggak bisa gitu ya. Ajak aja gitu.
2: Ya yang mending tuh mau dia bisa enggak bisa tetap aja harus diajak.
1: Iya, karena kita juga misalkan dia tahu kita jalan tapi kita enggak ngajak dia, jadi dia juga
2: enggak enak sih
1: sebenarnya.
2: Enggak enak dan rasanya kayak ih kok mereka jalannya jauh.
1: Apalagi misalkan emang se-circle gitu ya. Kalau beda circle juga sebenarnya enggak apa-apa sih.
2: Enggak apa-apa kalau beda. Tapi kalau satu yang circle apalagi kalau cuma temenannya bertiga. Tiga gitu satunya jalan teman ngasih tahu.
1: Aduh.
0: Iya itu jadi kan mereka di grup itu sampai 7 ya. Terus gara-gara yang satu doang enggak diajak kalau dia langsung keluar dari grup gitu. Aku dengarnya
2: kayaknya dulu teman aku juga pernah ada
1: gitu. Itu drama anak SMP sih Kak jujur.
2: Iya
1: SMP kayak gitu kan. Aku SMA enggak pernah nemuin kayak gitu lagi.
0: Juga ada yang kayak gitu dia.
1: Oh iya Kak.
2: Iya sih. SMP. SMP sih aku masih main-main banget. Bahkan SMP kayaknya aku punya circle tuh 7, 8 gitu.
1: Aku 10.
2: Tuh, kan.
1: Isinya ya bukan berapa circle.
2: Oh enggak, aku berapa circle. Jadi kayak hari ini aku berteman sama ini, besok sama ini.
1: Banyak betul ya emang orang yang ekstrovert
0: banget. Kalau
1: udah kayak
0: gitu sebaiknya memang disikapin ini aja gak sih? Semisal kalau lagi diajak ya jangan keseringan gak bisanya gitu. Sama yang sering
2: yang ngajak juga baru, jangan kehandakan gitu ya setiap hari diajak.
1: Itu sudah beringat ya.
0: Beringat ya, kena melupa lagi.
1: Oke.
0: Ya. Biasanya cepet nanggepnya.
2: Mulai enggak jelas nih ini. Nih, kayaknya sudah pada ngantuk semua deh ini teman-teman berdua.
1: Semangat.
2: Makanya aku kadang bingung gitu. Orang-orang nih kalau misalnya ada kan orang yang tipe yang setiap hari ada aja plannya. Kayak ya ampun
1: deh. Iya, uangnya enggak habis-habis kah?
2: Aku enggak mikirin uang sih. Aku mikirinnya kayak jadi nggak ada apa-apa kah di hidupnya ya?
1: Selain itu juga kayak mereka nih nggak punya kesibukan kah di rumah gitu kan?
2: At least kamu tuh ada waktu yang kayak aduh mau istirahat gitu kan? Kayak masa mau jalan terus?
1: Tapi memang aku tuh kan kalau misalkan mau pulang habis pulang sekolah memang pengennya tuh jalan gitu kan? Nah aku tuh kayak udah jalan aja tapi istirahatnya Sabtu Minggu gitu. Tapi kalau ini kembaranku dia itu malah kayak kamu kan gak tahu Kak istirahat capek nah gitu. Istirahat kan Sabtu Minggu gitu.
2: SMP dulu aku bisa banget yang jalan setiap hari memang.
1: Karena bahkan emang gak sesibuk itu ya.
2: Dulu dulu pas SMP namanya juga masih zaman COVID ya guys. Terus kayak maksudnya kan sesi-sesian. Jadi pulang tuh jam 12 kayak gitu. Jadi kalau jam 12 kan span waktunya agak lama tuh. Jadi pulang tuh aku tahu banget lagi kita sampai punya markas di temen-temen.
1: Itu kamu SMP di mana sih?
2: Aku di SPAN 4, SMP 4. Depannya kalau kalian tahu dulu ada namanya Ruang Hati itu. Oh my god. Dulu hidup aku di situ, guys. Sama friend aku.
0: Ya, ini juga sebenarnya berarti ambisinya orang tuh kadang beda-beda enggak? Ya enggak sih?
2: Iya, ada yang ambisinya itu memang lagi ngejar pendidikan.
0: Iya, ada yang memang lagi pengen ya udah main jalanin, terus jalan.
1: Iya, ada tau Kak, teman-temanku kayak nikmatin aja loh masa SMA gitu loh. Enggak usah.
0: Tahu ambisinya ya itu nikmati masa muda.
1: Iya, iya, Mas. Kayak masa muda tuh cuman sekali gitu. Ngapain terlalu apa ya? Terlalu ambis.
2: Sebenarnya ambis itu penting, yang penting kitanya tetap enjoy.
1: Iya, benar. Jangan
2: terlalu kita tetap senang sama
1: kan. Iya, jangan terlalu ditekankan juga karena bakal ngaruh juga gitu loh ke
0: tergantung
1: mental kita.
0: Lagi gitu kan ini ambis kamu sama ambisnya teman kamu sama apa enggak?
2: Betul. Kalau di sekolah sih biasa tandanya the break time will be ending in 5 minutes gitu ya. Aduh.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sore Ceria.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
6: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
7: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
8: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Hanya ya.
1: Lagi mau nyanyi loh tadi aku.
2: Bagus
1: itu
2: tuh lagunya tinggi-tinggi gitu ya.
1: Tuhan. Wih, ada vibranya gitu ya.
3: Kamu ikut Elvina Bintang Radio.
1: Next team ya, next kayaknya team. Peserta ke-88 nih. Gak jago akunya guys nyanyi.
2: Tapi kalau misalkan berteman sama orang yang jago nyanyi seneng gak?
1: Kalau teman sama, aku seneng banget kalau ketemu orang yang jago nyanyi. Aku suka main-main yang kayak sok-sok bagi-bagi harmonis gitu. Biasalah
2: guys.
1: Suka
2: minder gitu gak sih? Kadang orang ya kalau misalkan berteman sama orang yang ambis, terus kayak dia tuh sering banget juara gitu.
1: Iya.
2: Kalau menurut kalian?
1: Sama nih, orang-orang yang udah mahir lah ya di bidangnya sendiri.
2: Orang yang kayak langsung ngerasa minder tuh gimana?
1: Kalau langsung minder gitu ya. Sebenarnya kalau mindernya tuh sebenarnya Pak normal sih sebenarnya kalaupun ada minder ya menurut aku karena pasti ngerasa ada aja yang lebih kita nih apa ya manusia itu sebenarnya nggak ngerti rasa bersyukur ya sebenarnya.
2: Tapi ini, menurut aku ya kalau misalkan kayak gitu justru jadikan temannya itu sebagai motivasi.
1: Bener.
2: Biar dia itu lebih apa ya mengembangkan dirinya itu.
1: Ini lebih cara kenerimanya gimana sih? Kalau kamu ngelihat teman kamu ambis terus kamu mau ngikutin caranya nih disilahkan.
2: Iya dan jangan sampai ya pertemanan kalian malah kayak
1: bubar atau
2: gara-gara satunya gitu. Ini tuh kayak ngerasa ketinggalan gitu.
1: Yes, benar.
2: Itu balik lagi ya tadi yang ketinggalan.
1: Jangan apa ya kalau misalnya berteman itu memang harus cari yang sefrekuensi pertama.
2: Betul.
1: Kedua kamu harus ngerti kalau semisalnya teman kamu ambis, terus kamu juga ngerasa nih kayak ih kok aku kurang ya. Nah, itulah yang menjadikan kamu tuh semangat kalau oh, ini berarti tandanya aku harus lebih semangat
2: ya,
1: dari dia.
2: Tapi ya itu apa? Pandangannya aja lagi yang diubah.
1: Yes. Jangan minder lah, jangan sampai minder. Kan sama teman sendiri juga ngapain mau minder
2: ya, justru,
1: gitu kan?
2: Iya itu dia. Jadikan motivasi.
1: Sama teman sendiri atau nggak sama orang lain. Bahkan sekarang aja di tongkrongan kadang omongannya udah mulai yang aneh-aneh loh.
2: Contoh
1: nih ya, kayak ngomongin kayak sekarang tuh lagi viral banget tentang konten-konten kreator lah pokoknya ya kan. Maksudnya banyak orang yang di usia muda tuh udah mulai bikin konten kayak gitu-gitu. Dan kadang aku tuh juga sering loh yang kayak ngerasa ih kenapa ya aku gak mau mencoba untuk hal itu. Aku coba di hidupku gitu. Tapi kalau aku pikir-pikir itu juga yang membuat kita oh rupanya ada yang harus kita pikirkan lagi loh. Kayak misalnya bikin konten, bikin yang lain untuk ya soft skill sendiri.
2: Betul-betul karena emang sekarang zamannya ya
1: media sosial
2: itu dan harus digunakan sih biar kita juga nambah pengalaman juga kan.
1: Bener.
2: Tapi emang ada aja orang yang kayak temen nih yang deket malah kayak ih ngapain sih buat konten-konten gitu. Ada gak sih?
1: Iya sih, sebenarnya aku juga lucu sama kadang-kadang orang yang kayak bahkan ya guys, kadang kalau kita bikin konten tuh pasti semua orang ngelihat gak sih menurutmu?
2: Iya.
1: Apalagi sekarang dengan ada media sosial yang namanya TikTok. TikTok itu kan memang for your page-nya itu kan FYP-nya dia itu kan beranda ya. Maksudnya semua orang pasti bisa lihat gitu. Dan menurut aku itu yang membuat kita yang kayak bener-bener wah. Kita kalau misalnya satu bikin konten tuh orang-orang bener-bener bisa ngelihat gitu.
2: Bahkan sekarang ya apa sih namanya algoritma ya sekarang tuh kayak misalkan kita buat konten nah orang satu sekolah kita tuh bisa lihat gitu lah kayak lebih cepat kelihatannya kita buat konten gitu
1: karena yang duluan suka itu mereka duluan suka duluan like maksudnya duluan ngelihat video tuh memang dari orang-orang yang dekat kita dulu gitu kok jadi ngomongin algoritma TikTok ya kita nih aku juga bingung loh
2: jadi jauh banget ya teman Pradua ya
1: yang mending kalau misalnya nongkrong aku bestnya itu kalau tapi kamu juga pasti pernah dong nongkrong sambil belajar gitu.
2: Iya pernah dong. Justru kebanyakan teman-temanku nongkrong itu sambil ngerjain tugas.
1: Itu menurut aku ya kalau misalnya nongkrong.
3: Betul loh mereka ngobrol aku nggak diajak ya sumpah. Ayo lanjut.
1: Masih nongkrong masih ngerjain tugas yang mending tuh satu sih kalau menurut aku kalau kayak gitu tuh yang diperhatikannya tuh tempat belajarnya. Jujur banget nih aku nggak bisa banget kalau semisalnya belajar di tempat orang yang rame ngerti nggak sih kayak No. Harusnya di tempat yang sepi. Komen.
2: Kalau misalkan coffee shop yang ada live musiknya aku nggak bisa.
1: Iya kan, malah
2: jadinya nggak fokus gitu loh kak belajar. Kayak paham nggak sih?
1: Kalau Kaliza gimana Kaliza?
3: Baru ditanya ya. kalau menurut aku ya udah sih teman-teman tadi ini kan panjang tadi ya sebenarnya teman-teman udah ngasihin statementnya lumayan panjang banget. Kalau dari kakak sih sebenarnya tadi kalau misalkan kamu ternyata punya teman yang dia adalah tipe yang ambis, mm-hmm. benar, jangan sampai insecure. Betul, karena betul. Takutnya tadi kalau sudah insecure, kita malah ngerasanya tersaingi.
2: Iya.
3: Nah, kalau sudah tersaingi kan berarti udah gak baik tuh. Mm-hmm. Takutnya kalau tersaingi kita jadi termotivasi, bagus. Mm-hmm. Kalau tersaingi kita iri, ya
2: repot. Kasian juga temannya tuh.
3: Iya, kan? Situ.
1: Pusing sendiri sih sebenarnya.
2: Iya, tapi kayak asalkan teman yang ambisnya ini itu paham sih sama orangnya, jadi dia kayak ngikutin semangatin juga, jadi yang nggak sombong gitu loh, ada kan
3: betul,
2: yang
3: betul.
2: Orang yang kayak udah tinggi dari temennya malah kayak ada nih yang kayak ninggalin temennya gitu ya kan, tapi
1: jangan mau like that, jangan mau.
3: Bisa aja seperti itu ya. Jadi kayak saling support sih kalau menurut aku ya. Kalaupun misalkan teman kamu ambis, kamunya bukan tipe yang ambis, ya kita jangan sampai menghalangi teman kita yang untuk ambis itu tadi. Jadi biar aja dia dengan keinginannya, ya enggak sih?
2: Betul. Pada akhirnya semua circle tuh enggak ada yang ambis, enggak ada yang itu. Jadi kayak balance. Aja enggak sih, asalkan
1: ya mending kamu jalannya happy, enjoy.
2: Iya, enjoy dan happy. Gitu.
1: Dan pasti kalau misalnya happy, enjoy gitu, jalanannya mah jadi enak ya.
2: Iya, terus sebenarnya tergantung diri sendiri sih. Kalau misalkan temanmu yang gak ambis, yang ngajaknya yang kayak nongkrong terus, gak belajar ya, kamu kontrol dirimu gitu loh teman pradua, jangan sampai keikut, karena kamu juga punya kepentingan sendiri gitu.
1: Aku juga setuju.
3: Betul.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: akhirnya gak ada circle yang ambis sama yang chill itu yang kayak jadi bentrok gitu gak sih? Semuanya yeah. tergantung diri kita sendiri juga ya kan?
1: Bentrok-bentrokan, kadang pun kalau misalnya ada dua kepribadian yang, mau dua kepribadian, maksudnya dua orang yang satu ambis, yang satu santai bergabung menjadi satu, justru malah kita ngelihatnya yang kayak, jujur malah di situ sih menurut aku, malah bisa balance-nya tuh di situ sih menurut aku.
0: Betul-betul, tergantung kenyamanan kita juga sih sebenarnya gitu. Jadi gimana nih? Kamu tipe yang ambis atau yang santai, chill, santai chill. Gitu.
2: Ya kita kalau di sini kan berarti kalaupun mau berteman tanpa tipe-tipean ya teman-teman, kayaknya kita cukup paham aja bahwa setiap orang kan ritmenya beda-beda tuh. Ada yang seambis itu, ada yang sesantai
0: itu.
2: Jadi kita tinggal ya udah kalau mau ikut flow-nya sama ya berteman dengan baik aja gitu dan nggak perlu untuk kita sampai saling menghalangi satu sama lainnya nggak sih?
0: Ya yeah. Terus kadang kalau misalkan ambis sama ambis tuh justru malah jadi kayak kompetisi banget tuh.
1: Iya kan? Lagi
0: kalau chill sama chill kadang mereka kadang malah kelupaan gitu.
1: Nggak usah mikirin itu deh, kita mikirin teman-teman kita yang di sekolah gitu misalnya.
2: Atau enggak tuh ini aja, kalau lagi pengen ambis kesini, kalau lagi pengen chill kesini.
0: Iya jadi dia punya dua kubu, maksudnya kubu teman-temannya tuh ada yang
1: juga
0: santai
1: ya,
0: ada
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Ambis kalau dia pengen kayak aku ambis aku masuk kesini aja.
1: Kalau lagi mood ngambis
0: dia masuk kesini,
1: kalau lagi mood santai ya situ gitu ya kan.
0: Gitu.
2: Oke. Wah, itu sebenernya aja, ada lagi enggak mau kalian mau sampaikan?
0: Itu aja sih.
1: Itu aja sih. Yang penting sih sama teman-teman jaga sendiri ya pertemanannya masing-masing gitu. Jangan sampai dari yang punya kepribadian yang beda ataupun kalau kamu ngerasa teman kamu lebih ambis dibandingkan kamu, jangan dijadikan saingan.
0: Betul, betul.
1: Tetaplah berteman dan mengutamakan kesolidaritasan.
0: Betul.
1: Asik.
0: Betul. Dan memikirkan diri kita juga ya.
1: Benar. Mengandalkan diri sendiri itu lebih pro guys, lebih mantap.
0: Betul.
2: Gitu. Oke, kalau gitu ya udah teman berdua itu aja untuk sore ceria kali ini. Aku masih bakal temenin kamu di jam 19 sampai jam 20. Tapi kayaknya Kiel sama Adele.
1: Adele tuh siapa?
2: Alicia Adele. Elvina mau pamit dulu.
1: Oke guys, aku Kiel bersama bestie aku
0: Elvina.
1: See you nanti di lain-lain kali lagi ya guys.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Ini Indonesia.
4: Tari Tortor, tarian tradisional khas Batak dari Sumatera Utara yang menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan. Tari Tortor biasanya ditarikan dalam berbagai upacara adat Batak, mulai dari pesta pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual keagamaan. Gerakannya sederhana namun penuh makna, dengan hentakan kaki yang disebut Manortor, disertai gerakan tangan yang anggun. Para penari tidak bergerak sendiri, melainkan berbaris atau melingkar mengikuti irama gondang, dan setiap gerakannya melambangkan doa, penghormatan, serta harapan akan kesejahteraan. Tahukah kamu, nama Tortor sendiri berasal dari bunyi hentakan kaki penari di lantai kayu rumah adat Batak yang berbunyi tor-tor. Fakta unik lainnya, tari Tortor tidak bisa dilepaskan dari gondang. Musik pengiringnya dan penari baru akan bergerak setelah gondang dimainkan. Sebaliknya, gondang bisa berhenti jika diminta melalui simbol gerakan penari. Pada tahun 2013, tari Tortor bersama gondang Batak resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sebuah pengakuan akan kekayaan tradisi Batak yang tetap hidup hingga kini. Tari Tortor adalah wujud kebersamaan, doa, dan penghormatan yang diwariskan dari leluhur Batak. Dengan hentakan kaki sederhana, tersimpan filosofi mendalam tentang kehidupan dan persaudaraan. Menjaga tari Tortor berarti menjaga denyut budaya Nusantara yang penuh warna.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa. Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

Oke, The Tiara Andiri featuring Fidial Dian dan Daniel Buktikan Tumpra Dewa Sili Jenemenin kamu ya untuk Today Corner ngomongin malam hari ini di 23 September 2026 malam Kamis Tumpra Dewa. Ini ada kabar menarik dari ITB Institut Teknologi Bandung. Jadi mereka Tumpra Dewa ini sempat ngebuat satu film pendek ya, karya mahasiswa lagi, film mahasiswa Institut Teknologi Bandung, yaitu judulnya Meong. Udah ketebak dari judulnya aja sebelum berdua ini kucing. Ya, yang baru-baru ini ternyata berhasil membawa pulang penghargaan Most Inspiring Film Awards di Nexian Kids and Youth Film Festival 2026. Ya, di mana festival film internasional digelar di Jakarta 6 hingga 9 Agustus 2026 ya, dan diikuti oleh 54 film dari 14 negara. Dan genre film ini drama slice of live ya, dan dia tuh kayak punya cerita yang cukup unik teman berdua, karena mengambil sudut pandang seekor kucing kampus bernama Siti. Ya, kadang-kadang kan di kampus tuh ada kucing penghuninya gitu ya teman berdua. Nah, Siti ini diceritakan menemani seorang mahasiswa yang sedang berjuang menghadapi tekanan saat menyelesaikan tugas akhirnya. Yang menariknya, untuk mencari pemeran kucing yang paling cocok, tim produksinya tuh sampai ngelakuin casting terhadap hampir 40 kucing ya yang ada di lingkungan kampus ITB. Waduh, luar biasa effortnya ya teman berdua. Untung kucingnya mau di casting. Jadi dari puluhan kucing itu akhirnya Siti terpilih untuk jadi pemeran utama. Dan produksi Meong ini sendiri udah dimulai sejak Maret 2025. Iya, jadi setahunan lalu lah teman berdua. Dan karena salah satu pemerannya adalah kucing, proses syutingnya pun pasti ada tantangannya tersendiri ya, di mana tim yang beranggotakan 10 orang ini harus benar-benar memperhatikan kondisi Siti selama proses pengambilan gambar. Ya, kalau Siti udah mulai menunjukkan tanda-tanda stres, syuting pun langsung dihentikan sementara. Tuh, jadi ini benar-benar apa ya, ngebuat filmnya sangat butuh effort teman berdua ya, di mana pemeran utamanya si kucing harus tetap nyaman selama proses produksi ya, dan terbukti akhirnya film ini ngedapetin penghargaan Most Inspiring Film Awards di Nexian Kids and Youth Festival Film 2026. Penasaran banget sih aku ya, jujur kalau nonton film kucing ada kayak berapa film-film ya teman berdua yang sempat, contohnya paling terkenal kayak Garfield ya dan sebagainya, tetapi itu animasi sih. Ini kucing beneran dong ya dijadiin film. Penasaran nih, gimana sebenarnya filmnya?

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
5: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
6: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

kabar baik ini untuk para Gen Z. Entah percaya nggak percaya ya, teman berdua, ada laporan terbaru dari Bank of America. Katanya sih Gen Z yang lahir di antara 1997 sampai 2012 diproyeksikan bakal jadi generasi dengan kekayaan terbesar pada 2035. Ini karena yang buat riset Bank of America kayaknya untuk Gen Z Amerika aja nggak sih tuh berdua. Jadi angkanya ini cukup wow ya. Jadi pendapatan Gen Z diperkirakan bisa sampai sekitar 36 triliun dolar pada 2030 dan bahkan naik jadi 74 triliun dolar pada 2040. Salah satu faktor utamanya adalah fenomena yang disebut Great Wealth Transfer. Ya, sederhananya tuh di beberapa dekade ke depan bakal ada transfer kekayaan dalam jumlah besar dari generasi baby boomers ke generasi yang lebih muda termasuk Gen Z. Ya, jadi tapi di sisi lain juga kondisi Gen Z sekarang ini sebenarnya enggak selalu kelihatan seperti generasi yang bakal super kaya sih kayaknya ya, teman-teman. Banyak yang masih hidup dari gaji ke gaji karena biaya hidup yang makin tinggi, juga harga rumah juga makin banyak karena kamu udah harus menunda punya rumah ya, ditambah kesempatan kerja yang enggak selalu mudah. Tapi walau begitu ada beberapa hal yang bikin prospeknya cukup menarik ya. Dari penelitian ini, pendapatan Gen Z itu terus berkembang. Mereka juga cepat beradaptasi dengan teknologi lagi digital ya, dan sekarang punya akses yang jauh lebih luas ke berbagai cara untuk ngebangun kekayaan, mulai dari vintage ya, e-commerce sampai investasi juga tuh teman-teman. Jadi menariknya di sini adalah walaupun ya ini Gen Z lagi dihadapi tekanan finansial yang cukup berat, tapi dalam 10 sampai 20 tahun ke depan ya prediksi sih mereka berpotensi megang porsi kekayaan yang jauh lebih besar. Asa pandai membaca peluang teman-teman berdua. Aminkan deh ya. Kita jadi Gen Z super kaya. Amin ya Allah. Oke, well teman-teman berdua, mungkin sampai sini aja dulu deh. Aku nemenin kamu ya di sore ceria di 23 September 2026. Habis ini jangan kemana-mana. Kamu masih bakal ditemenin lagi sama suara siaran berikutnya teman Prado untuk bawain programnya Prado nih sampai nanti tutup acara di jam 12 malam ya. Jadi pantengin terus siarannya Prado Samarinda. Besok juga masih ada pasti ya teman Prado ya. Aku dijawab pamit. Bye.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Unlimited.
1: Namun Pro 2, waktunya akan mendengarkan Vopro 2 Update bersama Anum Citro. Persija Jakarta resmi mengumumkan perekrutan Marcelino Ferdinand pada hari terakhir bursa transfer Super League 2026-2027, di mana Marcelino dikontrak 2 tahun oleh Persija atau hingga tahun 2028 mendatang. Kehadiran Marcelino juga membuat kekuatan Persija semakin komplit, di mana ambisi meraih gelar musim ini semakin terasa di tim ibu kota. Marcelino juga direkrut setelah tidak lagi menjadi bagian dari Oxford United, di mana di musim lalu Marcelino dipinjam oleh Oxford ke klub Slovakia AS Trencin. Informasi berikutnya, Tamam Pro 2, Meong, film pendek karya kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, sukses mengukir prestasi di Festival Internasional. Di film tersebut juga berhasil menyabet penghargaan Most Inspiring Film Award dalam ajang Next Scene Kids and Youth dalam Film Festival 2026. Ajang Next Scene Kids and Youth Film Festival merupakan gelaran festival internasional yang menjadi wadah ekspresi kreatif bagi sineas muda global, dan tahun menjadi edisi kedua dan berlangsung di Taman Ismail Marzuki serta di CGV FX Sudirman. Di mana Meong, yang merupakan karya garapan tim Opisius Project ini, juga berhasil mencuri perhatian juri di tengah persaingan ketat bersama dengan 54 film dari 14 negara dalam festival yang digelar di Jakarta pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus lalu. Sutradara sekaligus penulis Meong, Francisca Fernanda, mengaku tidak menyangka karya yang lahir dari dinamika kampus dan bantuan komunitas ITB Street Feeding itu juga mendapatkan sambutan hangat di panggung internasional. Demikian Vopro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Waktunya kamu dengerin

0: bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
1: Ya.
0: Sorry.
1: Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
0: Apa tuh?
1: Yang cocok buat lu?
0: Apa tuh?
1: Hot pop.
0: Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
0: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
1: Bener.
0: Komandan.
1: Kapten Kibil kan?
0: Salah, Kapten Kibil berangkat. Karena ini Kapten Jack Sparrow.
1: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya. Dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
0: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di, apa dulu Dit, bandnya?
1: Dance Company.
0: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
1: Papa mungkin seminggu di Bali.
0: Sorry.
1: Sampai kelar
0: nanti ya. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
1: Gak usah.
0: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: gue di single yang kedua ini. Ternyata so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilliant. Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari my music. Mereka bener-bener kan pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk my music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Betul.
0: Fair dong. Iya kan. Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue. Gak mungkin dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan bener, itu bener banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way. On day terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Iya,
0: emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
2: air mata ya.
0: Gak tau kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
1: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu
1: udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
1: Satu gila. Lagu
2: deh. Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
3: Gila.
2: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
3: Iya.
2: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
0: Gue di mana? Gue studionya.
2: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
0: Aduh,
2: iya, aduh. Ya, gitu. Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
1: Ya udah deh teman-teman, kita Gokil. Dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab. Betul. Kembali pulang nih, kita coba dengerin Sangat Apa lagu ini.
2: Betul.
1: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Produ FM Jakarta pastinya.
1: Okay. Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
2: Yeay. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu
1: loh. Banget. Pengennya lu puter terus ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali ya.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Betul. Yang lo udah
0: bijak.
1: Puas. Bijak ya. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah. Gitu.
0: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
2: Iya,
1: benar.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ario Wahab adalah hot daddy. Lo percaya gak dengan hal itu cuy? Lo percaya gak? Karena ada yang kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu loh.
2: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
2: Gue hot daddy atau hot seat?
0: Aduh, kursi
2: batu. Gue gak tau lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20an lah gitu.
2: Iya, gak tau deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue ya... Gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu, tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
0: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Ario Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
0: Iya,
2: gue seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
2: Gak ada komen lain.
1: Mantap.
0: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
0: Benar.
2: Dan ternyata, wah, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
0: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
0: Iya.
2: Tapi bener-bener. Ya itulah. emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu kan.
1: Bener.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya,
2: kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa, bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa kan? Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren.
0: Ngantol banget.
2: Ngantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
0: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
0: Aduh.
1: Terbang lah tinggi menujuh angka. Bukan ya.
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Katanya, Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya. Benar. Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
2: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
2: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu, main gitar jago.
1: Lah, gitu.
2: Waduh, gila.
1: Tampil.
2: Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah Mas gitu. Ntar dulu lah Mas.
2: Itulah ya manusia ya.
1: Iya,
2: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya.
0: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
0: Oke.
1: Gimana? Serius.
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu?
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
1: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
2: Iya juga ya, lupa.

0: dari kawasan Siar Jalan MW nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam teman Bro 2.
1: Malam Kak Ano.
0: Malam juga ada Yuni malam hari ini. Hai, hai Yuni.
1: Hai teman Pro 2.
0: Kenapa? Kenapa? Kamu kenapa? Kebesaran kah?
1: Iya.
0: Oh, iya. Nah, udah lumayan ya?
1: Ya, udah okay. Lumayan banget.
0: Oke, okay. Nih gimana kabarnya Yuni hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget Kak Anom, baik banget, super baik banget.
0: Wes, harus dilebih-lebihkan ya.
1: Soalnya seminggu kemarin tuh suara saya habis.
0: Oh habis, kamu ngapain?
1: Padahal saya gak ada ngapa-ngapain Kak.
0: Oh.
1: Cuman habis aja gak tau ngapain.
0: Teriak-teriak kah?
1: Enggak juga sih.
0: Kayak manggil orang, misalnya manggil Pak Le Baso yang jauh udah sebelum belok gang gitu. Pak Le gitu, teriak-teriak tapi enggak dinoleh-nolehin.
1: Lebih ke neriakin orang yang enggak dikenal aja sih.
0: Loh, ngapain? Aneh banget.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi kayak woi-woi gitu.
0: Enggak ya, itu random ya, bercanda aja ya. Kalau asli kamu kayak jadi buron nanti ya. Benar.
1: Aneh bocah freak nanti.
0: Tapi pastinya ya malam hari ini teman Pro 2 ya, kita berdua di sini, terus juga ada Indah. Nah, yang bakal nemenin kita juga di malam hari ini. Karena malam hari ini kita ngomongin apa ini Yuni?
1: Malam ini kita bakal ngomongin tentang naksir duluan atau ditaksir duluan. Nah, okay. Kamu tipe yang mana teman Pro 2?
0: Ya, tipe yang ditaksir atau naksir duluan. Tapi kalau misalnya secara template atau bisa dibilang itu apa ya? Ya kebanyakan pasti cowok ceweknya ini ada yang beda gitu. Oh. Bedanya tuh ya kalau cowok tuh naksir duluan. Nah, kalau cewek itu naksirnya sih ya naksir, tapi kalau misalnya dia yang confess kayaknya enggak semuanya melakukan hal yang kayak dia confess duluan gitu ke cowoknya.
1: Benar. Kalau aku sendiri aku tim naksir duluan sih Kak.
0: Naksir gitu ya. Kan naksir kan kalau misalnya bahasanya naksir itu kan berarti kita yang minat gitu.
1: Iya,
0: benar. Kita minat, kita yang suka tapi belum bisa dibilang belum action kayak niatannya ya. Oh gitu, kalau kamu itu tipenya naksir duluan.
1: Iya, naksir duluan. Dan aku tipenya yang diam-diam nyuka dia tapi dia itu gak pernah sukain aku balik. Dan setiap aku gak suka sama orang, justru orang itu mau suka balik. Kayak kenapa saya tidak pernah mendapatkan orang yang aku suka.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau Tanum gimana?
0: Kalau aku berani bilang kalau aku ya kalau naksir ya aku yang suka duluan suka biasanya. Duluan. Cuman yang mungkin apa ya? Yang mungkin jadi keberuntungan adalah kalau misalnya kita tuh misalnya ini contoh ya.
1: Yeah.
0: Misalnya aku sama kamu, kita tuh sama-sama naksir. Nah, ya baru pas kita mungkin bedanya kamu gak ngomong tapi aku akhirnya confess ke kamu. Kayak gitu. Nah itu kan jadinya yang kayak wah ternyata dia juga merhatiin aku ya. Oh ternyata dia juga suka sama aku ya. Kayak gitu-gitu. Itu kan kayak jadi tiba-tiba apa ya, kayak ketemu satu jalan lah. Kayak oh apakah ini jodohku.
1: Tapi temen aku kebanyakan kayak gitu sih Kak.
0: Oh iya.
1: Iya. Tapi kenapa ya aku gak pernah kayak gitu. Kamu gimana teman Pro 2?
0: Buat kamu yang mau gabungan bisa gabungan di mana Yuni?
1: Di nomor WhatsApp 08 12 58 48 7885.
0: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Nanti kita balik lagi kasih tahu kalau tipenya kamu naksir duluan atau nunggu

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
4: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
3: Tuh kan dengari.

0: Kadang ya teman pro 2, kita tuh dianggap di, apalagi di lingkungan, kadang tuh dianggap kalau misal cewek tuh gak boleh ngejar, Kak.
1: Oke.
0: Kayak ibarat cewek tuh gak boleh ngungkapin perasaan duluan ke cowok. Padahal kan sebenarnya gak apa-apa aja gak sih? Kalau kakak gimana?
1: Ya kalau menurut aku ya gak apa-apa. Karena itu bukan aturan yang kayak kalau ceweknya naksir duluan masuk neraka gitu. Kan enggak ya?
0: Iya enggak dong.
1: Makanya kayak gak ada aturan yang gimana-gimana. Tapi mungkin stereotipnya itu dari dulu adalah ya cowok yang selalu mengungkapkan gitu.
0: Iya tapi kan gak selalu ya. Kadang kita juga sebagai cewek tuh pengen aja gitu ngungkapin perasaan. Yeah. Karena kalau kita pendam sendiri tuh justru malah bikin sesak di dada. Ibarat kita tuh kayak ya udah kita cuman ngungkapin perasaan, belum tentu juga kita bakal jadian.
1: Nah, benar. Tapi kenapa masih ada stereotip itu? Kenapa karena tuh? Mungkin gini, apa ya? Yang menurutku contoh kenapa ada misalnya Yuni naksir sama cowok gitu. Tapi Yuni tuh masih semalu itu. Malu untuk mengungkapkan, mungkin kalaupun berani ya, berani tuh cuman cerita ke teman-teman yang kayak gitu-gitu. Karena mungkin mayoritas di sekitar Yuni itu melakukan hal yang sama juga. Jadinya tuh nunggu gitu. Nunggu kalau dia suka ya mungkin sebatas oh chattingan aja kayak gitu, chattingan sama orangnya karena memang lagi ongoing apa, lagi catch up aja lah, maksudnya ngobrol gitu.
0: Iya, terus aku tuh punya pengalaman yang ini buruk sih.
1: Gimana
0: karena jadi ada kan, aku kan ikut organisasi itu Kak. Yeah. Terus itu aku ceritalah ke teman-temanku kayak ih kayaknya cowok itu menarik deh dan dan itu tipeku banget tuh. Tipeku banget dan aku lumayan suka lah sama dia. Tapi terus aku ceritalah ke teman

0: temanku, dan temanku ini ngasih tahu di grup besar kami yang dibilang Yuni, Cie, Yuni. Dia tuh langsung nunjuk satu laki-laki itu, bilang kayak
1: dimension gitu.
0: Iya, dimension kak, okay. Beneran dimension. Terus itu dibilang Cie, Yuni, tag orangnya. Itu aku langsung kayak, ya Allah please jangan, malu banget. Karena apa ya, di organisasi jadinya canggung.
1: Oh iya. Tapi gitu kamu balesin apa gitu? Maksudnya kamu balesin atau kamu diemin atau kamu apain reaksi kamu waktu diituin?
0: Reaksi aku pastinya ngomel-ngomel ke temen aku.
1: Nah, itu kan PC ya.
0: Oh iya.
1: Itu PC.
0: Di grup.
1: Nah, kalau di grup kamu balesnya biar bukan berarti apa ya, tapi maksudnya kamu meluruskan apa ya, opininya dia gitu di grup gitu gimana?
0: Jadi aku enggak ngelurusin, Kak. Aku langsung ngirim stiker aja. Stiker terus aku bilang, "Woi, enggak gitu." Tapi ada satu kejadian di mana kita lagi ini kan lagi trip ke satu tempat. Terus itu jadi kami itu dipasangkan di satu kelompok pemain.
1: Ini kelompoknya tuh kayak berdua gitu atau berberapa?
0: Lima orang.
1: Nah, satu kelompok itu kamu sama dia?
0: Iya, sama dia, sama cowok itu. Terus itu kita main game kan, Kak. Itu beneran saya secanggung itu jadinya sama dia.
1: Setelah kejadian itu
0: beneran canggung. Tapi anehnya adalah aku tuh eye contact sama dia, jadi tatapan mata. Seakan-akan tuh dia interest juga ke aku, kayak suka juga sama aku, Kak. Okay. Tapi ternyata tahu nggak?
1: Apa?
0: Dia jadian sama teman saya.
1: Ous. Ya itu sering terjadi di dunia ini. Jadi ya gimana ya? Mau kayak apa lagi gitu?
0: Iya. Terus itu aku kan ceritakan ke temanku, Kak. Terus tuh temanku tuh bilang kayak nggak usah sama orang itu tuh udah punya cewek.
1: Iya.
0: Tapi pas sudah 6 bulan kemudian malah dia yang jadi.
1: Oh, sama yang cerita itu tadi.
0: Iya.
1: Itu tapi itu banyak sih cerita-cerita yang kayak gitu, yang kayak. Ya gimana ya, kamu ya itu kan tega-tegaan ya. Ternyata kamu cerita ke dia tahu ceritanya tapi dia yang jadian. Ya apakah itu yang dinamakan teman kayak gitu? Tapi ya kalau realitanya ternyata dua-duanya, misalnya teman kamu sama si cowok itu suka ya pacaran, ya kamu mau apa selain mundur?
0: Bener. Jadi aku udah biasa aja sama cowoknya, sama ceweknya aku tetap berteman baik.
1: Nah iya, itu bukan berarti yang kayak ih parah, Kak. Tapi bisa sih kamu posisinya dua posisi. Bukan berarti kamu jahat, tapi karena dia menyakiti kamu, kamu kecewa sama dia.
0: Bener.
1: Kayak gitu.
0: Jadinya aku kayak ya udahlah, lupain aja, cowok juga banyak di dunia ini.
1: Tapi untungnya bisa lepas gitu ya.
0: Bisa, karena itu tuh sebenarnya cuman mainan aja sih, kayak aku tuh cuma suka-sukaan monyet gitu.
1: Tapi maksudnya kalau kayak gitu kan sebenarnya ya wajar-wajar aja.
0: Cuma tetap sakit aja.
1: Iya, sakitnya sih sakit, tapi memang ada cara apa ya? Oh, berarti kayak dikasih sakit dulu nih biar bisa ngelepasin tuh orang.
0: Mana dia tuh kan jadiannya satu organisasi ya, yang dimana aku juga bakal ketemu dia setiap kita nge-event.
1: Bayangin kalau misalnya nih kita beda reaksi, kalau ternyata kamu marah, kamu musuhan sama temanmu, ya kan? Itu bikin canggung pertemananmu itu juga.
0: Bener.
1: Di luar organisasi ya. Terus belum lagi kamu kayak kelihatan, oh kok kamu marah, berarti kamu memang kelihatan kamu suka sama si cowok itu.
0: Bener.
1: Nah, terus akhirnya di organisasi kamu juga gak nyaman karena kamu udah musuhin ini, kamu musuhin itu. Lebih canggung lagi gitu. Itu kan yang kamu pikirkan.
0: Bener, jadi kayak ya udahlah biasa aja.
1: Nah, yang kayak gitu-gitu tuh teman berdua itu sering terjadi. Tapi kalau udah ketemu yang kayak gini, ya apalagi kalau selain mundur tuh teman pro 2.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Oke, nama bro 2 ya. Sepertinya kita akan menghentikan obrolan kita dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Ah, kenapa ya? Anu, karena malas.
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak dong. Tiba-tiba gitu ya. Tapi kita mau dengerin dulu untuk ada yang mau curhat nih malam hari ini.
1: Siapa tuh?
0: Nah, kira-kira siapa kita enggak tahu ya untuk suara malam hari ini. Ini penasaran?
1: Penasaran banget.
0: Oke, aku juga penasaran nih teman Pro 2. Ya sudah, kita bakal dengerin dulu pastinya untuk suara malam

teman Produa. Namaku Izar. Di sini aku ingin berbagi cerita tentang seorang sahabatku. Aku dan sahabatku tergabung dalam satu grup yang beranggotakan 6 orang. Banyak hal menarik terjadi di grup ini, seperti kami bisa berbagi informasi soal pekerjaan, hobi, musik, film, apapun itu secara bebas. Grup ini membuat hubungan pertemanan kami sangat dekat dan sampai pada tahap persahabatan. Namun di balik itu, aku merasa satu sahabatku ini terkadang memberikan jarak kepadaku. Aku tidak tahu apa sebabnya, tapi dia beberapa kali memberikan gestur penolakan kalau aku ajak dia mengobrol atau bercanda. Hubunganku dengan dia tidak sedalam dengan sahabat yang lain. Dia hanya berbicara sekadarnya kepadaku. Hal ini berbeda jika dia bersama dengan sahabatku lainnya. Walaupun begitu, terkadang dia masih menganggap aku adalah orang yang terpercaya, karena dia masih beberapa kali minta tolong kepadaku, seperti mengantarkan dia ke suatu tempat dan memberikan solusi atas masalah dia. Di sini, aku bisa melihat bahwa aku menganggap dia sebagai seorang sahabat, namun ternyata dia hanya menganggap aku sebagai teman biasa. Singkat cerita, hubungan kami di grup menjadi renggang karena kesibukan masing-masing. Ya, dari pengalaman ini, aku jadi belajar kalau sebenarnya aku terlalu jauh dalam berekspektasi pada hubungan pertemanan ini. Rasanya berat saat merasakan ini. Pada akhirnya, aku sadar bahwa memang dalam berteman dengan orang lain, tentu aku akan menemui berbagai macam karakter. Hal tersebut tentu di luar kendaliku. Aku tidak bisa memaksakan ekspektasiku sesuai dengan yang aku mau. Saat ini aku hanya bisa fokus pada hal yang berada di dalam kendaliku, seperti caraku beraksi dan usahaku untuk memberikan yang terbaik, tanpa perlu peduli akan label sahabat. Apabila suatu hari dia datang karena hanya untuk minta bantuan kepadaku, aku tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu dia tanpa perlu menaruh rasa curiga. Aku sendiri tetap akan menganggap dia sebagai sahabat, karena pada akhirnya dia juga merupakan seseorang yang pernah baik kepadaku dengan caranya sendiri.

0: Oke.
1: Sedih ya.
0: Iya. Tapi apa ya? Iya, kadang memang butuh curhat sih kalau udah kayak gini sih.
1: Benar.
0: Kayak gitu. Ini mungkin pesannya buat kamu apa ya? Karena ya kita kan kalau punya teman sebenarnya pasti punya tujuan gitu, bukan betul. Yang kayak cuman ada yang tipenya pengen hahihi doang gitu. Ada juga yang kayak mencari benefit, kayak misalnya ada yang nemenin, rame gitu.
1: Tapi kalau dari aku mungkin bisa kali dikomunikasikan. Jadi kayak ya udah ngobrol aja nggak apa-apa, daripada dianya juga udah berharap, terus si ceweknya juga malah ya udah nganggapnya teman biasa. Yes, ya nggak ada yang salah sih, namanya perasaan.
0: Benar.
1: Bisa dipundung.
0: Nggak bisa ditahan, apa ya? Bukan ya ditahan, tapi kadang ya tadi kayak Yuni bilang berasanya sesek gitu kan ya.
1: Sesek banget.
0: Tapi menurut aku sih ya itu maksudnya kalau kamu di bakal ada terjadi sesuatu gitu, apalagi kalau misalnya kamu udah deket banget sama teman kamu, kayak misalnya berlima nih deket semua gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal terjadi, bisa aja pecah.
1: Benar. Nah. Kadang ada juga tipe orang yang memang dia tuh kalau udah sahabatan ya udah sekedar sahabatan doang, kayak temenan doang. Dan ada juga orang yang tipenya dari temenan bisa jadian, bisa jadi teman hidup.
0: Gitu. Benar. Tapi ya apa ya? Kalau menurut aku sebenarnya ada satu sih sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Ya kalau misalnya kamu sudah berteman, ya udah berteman aja, tapi kadang ada yang kayak menjaga perasaannya itu supaya tidak menimbulkan konflik itu tadi gitu.
1: Bener-bener, nah, sering banget lagi terjadi.
0: Nah itu tuh teman bro dua yang mungkin kita harus sadari semua.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: Kalau naksir duluan sama teman sendiri, kamu tipe yang ngungkapin atau diam aja nih teman pro 2? Aku mau cerita sedikit. Mm-mm. Jadi kalau aku suka sama teman sendiri, aku lebih milih untuk diam. Karena kalau aku ngomong, itu tuh suasana pertemanan kami jadi awkward, jadi enggak enak dan jadinya kayak apaan sih gitu.
1: Enggak tahu ya, mungkin ada yang ngerasa apa ya? Kadang kita tuh kalau misalnya privasi, ada yang kayak aduh, kalau aku cerita ke temanku kok jadi jumawa yang kepedean ya.
0: Iya.
1: Ada mungkin cerita ya enggak apa-apa cerita gitu, tapi ada yang kayak ngerasa misalnya Yuni atau aku juga, kalau aku tuh kayak pengen cerita tuh pengen, tapi kok nanti aku yang malu, kok nanti kalau ceritanya kok misalnya itu kuceritakan kok jadi bocornya, takutnya malah mulutnya kemana-mana.
0: Bener. Padahal kan belum tentu ya. Tapi ya kak, aku tuh punya teman. Jadi dia itu temanku tuh suka, dia tuh tipe orang yang suka sama orang duluan.
1: Okay.
0: Nah, ada satu di mana kita lagi jalan-jalan, terus itu cewek temanku ini, si cewek, dia tuh suka sama laki-laki karena apa ya?
1: Karena
0: si cowok itu natap matanya si cewek. Jadi
1: buset.
0: Ih beneran. Jadi kayak temanku tuh terpesona sama karismanya si cowok. Gara-gara si cowok tuh natap temanku. Jadi dia tuh natapnya beneran kayak kamu suka sama aku, kamu suka sama aku, kamu suka.
1: Oh gitu. Tapi menurutmu itu okay, kamu kan sebagai teman, menurutmu itu kayak bisa kamu percaya atau tidak?
0: Bisa aku percaya karena cowoknya itu temanku juga, dan semenjak temanku suka sama cowok itu, aku langsung merhatikan si cowoknya. Jadi aku benar merhatikan kalau dia itu matanya kayak apa sih. Nah, aku observasi nih kak, observasi si cowoknya, dan ternyata beneran. Jadi si cowok ini kalau ketemu cewek dia itu selalu ibarat ngeluarkan aura gitu loh, ngeluarkan aura dari tatapan matanya. Dia tuh kak, kalau natap orang beneran yang kayak berbinar terus
1: Iya,
0: berbinar terus itu yang beneran kayak kamu suka sama aku, kamu suka sama aku.
1: Tapi yang sebenarnya aku bukan berarti nggak percaya ya,
0: nggak.
1: Tapi kan bisa aja kemungkinan kalau kita natap matanya. Gitu kan ya, natap matanya tuh ya udah memang sebagai bentuk kalau ngobrol sama orang ya ditatap matanya gitu. Cuman mungkin yang aku takutkan tadi tuh kalau misalnya apa ya, kayak yang bikin gak percaya jadinya si temanmu yang cewek ini jadi kepedean gitu, yang kayak padahal tuh ya mungkin dia ke siapa aja bakal natap yang kayak gitu.
0: Nah, ih bener lagi. Jadi si cowok itu kalau natap itu ke semua cewek kayak gitu kan.
1: Nah, maksudku tuh itu yang kayak ya kita kan kadang tiba-tiba eye contact tuh bisa gak sengaja yang kayak tek gitu mata lihat, aneh banget tiba-tiba kok eye contact kayak gitu-gitu.
0: Bener.
1: Nah, takutnya tuh yang begitu-begitu. Berarti kan ya itu yang kutakutkan tuh malah kita yang kepedean gitu ya. Malah jadinya pas tidak sesuai ekspektasi kok tetap gak jadian. Jadi kayak lah, berarti kemarin tatapan apa itu?
0: Iya.
1: Ya, makanya realistis aja.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener. Jadi teman aku tuh sampai sekarang dia masih gagal move on.
1: Aneh banget gitu.
0: Iya, dia ih kak parah sih gagal move onnya tuh sampai dari yang awalnya badannya berisi sampai sekarang tuh kurus banget.
1: Astaga, kok begitu?
0: itu
1: terlalu aneh gitu. Maksudku mencari sesuatu hal itu juga pasti bukan berdasar. Okay, kita kan main feeling juga sebenarnya, tapi ya lihat realita. Kadang ya itu misalnya ada temenmu yang kok dia baik banget sama aku ya. Ternyata memang baik, tapi nggak ke kamu juga, tapi ke semua orang dia friendly, memang baik orangnya. Lah, ya gimana dong kayak gitu?
0: Iya, kadang tuh aku juga bingung sih. Aku tuh lumayan gampang baper sama orang. Terus itu kalau orang ngasih perhatian kecil aja, aku rasa kayak wah, dia orang suka nih sama aku. Tapi aku langsung disadarkan sama satu fakta kalau dia udah punya cewek.
1: Nah,
0: jadi kayak dia tuh memang tipe yang friendly aja ternyata.
1: Nah, bener, malah ya kayak gitu. Maksudnya kamu akhirnya membaca karakter orang. Akhirnya kamu juga bisa bedain gitu. Maksudnya dia tuh oh ternyata baik, ke aku pun baik, ke teman-temannya baik juga. Ya berarti kan ya memang dia baik aja orangnya. Tapi kalau ditanya siapa yang dia suka, kan belum tentu kamu orangnya.
0: Bener. Jadi laki-laki juga gak salah sih, karena dia udah berbuat baik aja.
1: Betul, ya dia pun juga kalau tipenya tidak ingin menyakiti orang lain kan tidak langsung ngomong kasar atau langsung gak usah suka sama aku gitu kan, nggak mungkin ngomong kayak gitu.
0: Iya.
1: Ya baru kelihatan apa sih namanya, red flagnya kan baru kelihatan dari situ kayak gitu kan pasti ternotis lah ya maksudnya. Tapi kalau perasaan gitu. Kadang kita juga hati-hati sama perasaan kita yang kayak wah kepedean nih gitu, ternyata pas kepedean sudah tidak jadi, kamunya yang sakit hati gara-gara kamu sendiri. Ya kalau ditanya dianya salah, gak ada salah kan, dia gak berbuat apa-apa. Maksudnya dia melakukan hal baik ya dilakuin aja.
0: Nah tapi yang aku tangkap dari laki-laki ini adalah ini kak, dia itu malah ngajakin jalan si cewek. Padahal si cowok tuh gak ada perasaan sama si cewek. Nah si cowok tuh tahu kalau cewek tuh punya perasaan sama dia, tapi dia tetap ngajak chatan, ngajak makan, ngajak kalo, jalan.
1: Nah itu kan setelahnya. Ya berarti setelahnya itu ya udah urusannya yang berikutnya itu kayak apa? Karena yang tadi kamu ceritakan kan yang awal first we look at the first sight-nya itu loh, kayak pas tatap-tatapannya tuh kayak feeling apa-apa-apa-apa. Nah itu terlalu kemana-mana.
0: Iya.
1: Makanya aku bilang aku bukan nggak percaya, tapi ya kalau kayak gitu itu begitu berharap hanya karena dari tatapannya. Nah kamu yang hati-hati tuh teman Pro 2.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Rangga!
1: Cinta?
0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
0: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

0: Selamat malam teman Pro 2, sudah dipukul 10 malam.
1: Yes, benar banget 10 malam.
0: Nah, tadi kan ini udah menceritakan tentang apa ya? Ketidakhati-hatiannya perasaan.
1: Yes,
0: iya bener, kan. Nah, aku tuh menceritakan ini bukan aku yang sebagai pelakunya teman Pro 2, tapi temanku yang aku cepuin sebenarnya. Mm. Dia kayak curhat, dia tuh ya naksir kan sama mungkin bisa dibilang kayak bener-bener gak kenal. Tapi maksudnya seangkatan gak kenal. Jadi dia hanya memandang dan mengaguminya dari jauh. Kayak sudah secret admirer gitu kan ya. Abis itu ternyata dia suka sama satu ini. Yang ternyata cowok ini tuh juga temanku juga. Tapi beda kelas gitu. Karena aku satu kelas sama yang si cewek ini. Akhirnya karena aku juga deket gitu kan ya. Gak tau kenapa ya, namanya mungkin masih SMP belum tahu. Oh kalau bocor nih kan, maksudnya aku kalau cepuin bisa jadi dua hal, bisa jadi baik dan tidak baik.
1: Iya, jadi buruk.
0: Jadi buruk, bisa yang kayak oh ini baiknya, ya untungnya hasilnya baik gitu. Maksudnya mereka berdua jadi gitu. Mm-mm. Tapi kan ada juga hasil buruknya.
1: Iya.
0: Kalau hasil buruknya juga itu malah keterbalikannya, bisa bocor, malah diomongin orang-orang, malu juga. Mm-mm. Kan aku gak mikir sampai sana ya, namanya masih SMP.
1: Bener, ya dan kan? Untungnya baik ya.
0: Untungnya hasilnya baik gitu. Mm-mm. Akhirnya aku ceritain ke dia gitu kan ya, yang mana ini. Pertama biasa-biasa aja. Habis itu kan itu kelas 2 SMP. Mm-mm. Kelas 3 temanku yang cewek ini pindah sekolah, pindah kota gitu ya. Mm-mm. Tapi dari situ akhirnya ternyata ada chatting-chattingan yang kayak dulu mainnya Twitter ya. Jadi kayak mention-mention Twitter, mm-mm, Facebook gitu-gitu. Eh ternyata mereka jadian.
1: Oh my god.
0: Ih itu wow, keren banget. Itu aku kayak oh inikah jadinya menjodohkan orang lain dengan menjodohkan teman dengan teman ini.
1: Iya, ibarat kakak tuh jadi mak comlang.
0: Ah benar, kalau mak kan cewek ya.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau aku
1: ini mas comlang.
0: Nah bagus tuh, agak muda ya. Aku tadi mikir kalau pak comlang kok kayak tua banget gitu. Benar. Dan akhirnya mereka jadian, dan ada ketika temanku jalan-jalan lagi ke Samarinda. Itu akhirnya pertama kali mereka ketemu dan aku juga excited menyambut dia. Eh dia beneran kayak akhirnya ketemu, foto bareng, dan ya akhirnya SMA putus.
1: Oke, saya pikir sampai nikah.
0: Aduh, enggak putus ya. Karena jarak sih ya gitu. Karena LDR. Dia udah iya, karena dia di Grogot dan yang si cowok ini di Samarinda begitu. Tapi tidaknya cerita itu tuh kayak apa ya, kayak udah jadi satu kisah. Oh ternyata aku pernah mencepuin gini gitu. Tapi sampai akhirnya aku gak berani kayak gitu lagi gitu. Karena tadi takutnya ada hasil buruk yang kayak oh ini jadi ceritanya kemana-mana bocor temanku yang cerita ke aku. Kan aku nyuruh diem-diem, kok kamu ember sih?
1: Iya.
0: Nah itu yang bahaya tuh sebenarnya gitu.
1: Tapi kakak pernah gak sih kayak dibilangin ih jodohin aku nah sama itu gitu, pernah gak?
0: Jodohin aku nah sama yang itu pernah nggak ya? Kayaknya enggak deh gitu.
1: Belum.
0: Belum juga, nggak berani.
1: Nggak berani, oke.
0: Okay. Kayak mungkin kalau misalnya dua-duanya dekat terus kayak ada temanku ini nah gitu-gitu. Kalau tinggal misalnya gini, misalnya Yuni suka sama siapa gitu temanku. Nah aku bisa ngasih tahu, tapi kan tanggung jawab dia untuk ngehubungin kamu kan ya udah urusannya dia.
1: Iya, benar.
0: Bukan urusanku lagi, kecuali dia

0: Iya. Jadi aku tinggal nyampaikan salam-salam, tapi aku gak cerita kalau si cewek ini suka sama dia.
1: Kenapa?
0: Karena aku pengen mereka tuh beneran dekat, karena memang dekat gitu, bukan karena aku gitu perantaranya. Jadi aku selalu bilang kayak, gak apa-apa deketin aja duluan. Oh. Orangnya terbuka kok gitu. Kayak gitu.
1: Dan ini sih, emang kalau kayak gitu sebenarnya lebih berasa ada sparks of love-nya gitu loh. Kayak, wah gitu loh rasanya kalau udah ternyata beneran suka. Tapi menurutku kamu gak ada salahnya juga kayak ngasih tahu, kan dua-duanya sudah sama-sama suka. Kayak ya dia tuh suka, udah gas aja. Kan kamu tinggal bilang begitu tanpa harus ini. Kan dia udah konfirmasi, aku suka sama si A, B juga suka sama si ini. Ya udah gitu.
0: Tapi kalau aku tuh kak, aku tuh ngekip ceritanya si cowok, aku juga ngekip ceritanya si cewek. Nah, si cewek itu nggak pengen ceritanya tuh tahu gitu kalau dia suka sama si cowok itu.
1: Dan sebenarnya gitu. Tapi tanpa perlu kamu ceritain aja, maksudnya kamu bilang aja, dia suka sama kamu, gas aja, udah. Urusan nanti dia deketinnya gimana, apa gimana, kan urusannya masing-masing berdua itu, bukan urusanmu.
0: Iya sih benar.
1: Gitu.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
6: nah,
5: feel-nya udah enak.
6: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
7: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
6: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
7: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
6: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
8: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus enggak pernah rugi. Nih aku buktiin. Aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Kadang ya teman pro 2, kalau kita disukain sama orang itu justru lebih dapat feelnya. Karena menurut aku, kalau kita disukain sama orang, apa ya, kita tuh jadi dikejar-kejar. Terus yeah, kita kayak diperjuangin. Kita yeah, kayak, ya pokoknya kita selalu diusahain. Tapi kalau kita yang suka duluan sama orang itu, bahkan untuk dia potensi melihat kita aja enggak. Kayak aku pernah, aku dari dulu tuh selalu suka sama orang, tapi orang itu enggak pernah suka sama aku. Satu di mana kita itu udah sama-sama tahu kalau dia tuh tahu kalau aku suka dia.
1: Yeah.
0: Tapi ada satu juga di mana dia tuh langsung enggak ngelihat aku, jadinya kayak canggung gitu loh, Kak. Terus terus beberapa waktu ini aku juga selalu dicatin sama orang. Jadi dia tuh ngechatin buat ngajakin jalan. Tapi aku tuh selalu sibuk, aku tuh selalu nyibukin diri, kayak aku selalu ngepost di Instagram kayak aku kegiatanku ini nih. Tapi dia tetap ngechatin kayak ngapain, di mana.
1: Tapi kenapa? Kenapa kayak kamu apa ya? Okay, kamu tuh kayak di jalur yang kayak okay, aku tuh suka sama orang. Jadi ini yang bakal ku perjuangkan, tapi mungkin menunggu orang itu juga.
0: Yeah.
1: Sedangkan ada orang lain yang rela bersedia untuk meluangkan waktunya untuk ngajak kamu jalan. Kenapa kamu tidak open sama dia?
0: Okay. karena orang itu bukan tipe aku.
1: Okay, orang itu bukan tipe atau kriteria
0: ya,
1: kamu. Tapi berarti kamu udah, maksudnya ini kah kayak bilang apa ya? Tapi gini,
0: apa itu?
1: Dia udah menunjukkan perasaannya gitu kah?
0: Udah, atau? Bahkan dia ngechat gini Kak, kayak kamu kapan free-nya? Ayo kita jalan gitu. Terus itu dia setiap saya buat status, dia tuh selalu nge-like-in. Kalau buat instan juga selalu nge-like-in.
1: Nah, iya, kenapa, apa hanya karena kriteria yang buat kamu jadinya enggak sama dia? Kenapa enggak dicoba dulu?
0: Apa ya Kak, aku tuh takut gitu loh, takut untuk memulai. Karena aku mikirnya gini, kalau misalnya kalau dia suka sama aku, kalau misalnya aku ngebalas perasaannya, aku tuh takut bukan apa ya, gak sesuai gitu sama ekspektasinya. Karena ya dari awal aku udah gak suka sama dia. Kalau dipaksain perasaannya, takutnya malah jadi aneh dan akunya malah nyakitin dia. Gitu.
1: Ini kalau menurutku ya, kalau menurutku kamu sebenarnya belum kenal aja sama dia. Menurutku juga dengan cara kamu jalan tuh ya bukan berarti kamu pasti suka juga sama dia. Itu malah memberikan kamu kesempatan untuk kamu tahu sama orangnya dia. Gini kayak misalnya ya udah kamu iyain jalan, tapi kan kamu nggak langsung membawa perasaan yang kayak gimana dan orang pun tahu nanti kalau misalnya pas lagi jalan, oh kayaknya ada yang nggak cocok, oh nggak cocok, dia pun pasti nanti ngerasa oh kayak, oh ternyata beda gitu ya. Dan kamu sebaliknya juga bisa aja, menurutku kayak kamu biar tahu orangnya, kenalan, ya mungkin temenan gitu, itu juga nggak apa-apa. Maksudnya tanpa jalan tuh bukan berarti harus sudah berperasaan, jalan-jalan aja, biar sama-sama saling tahu aja. Itu pun juga aku bilang PDKT juga enggak sih, kalau cuma jalan doang. Untuk saling tahu satu sama lainnya aja.
0: Nah tapi aku tuh selalu mikir gini Kak, kayak kalau misalnya aku ngeiyain dia jalan, otomatis ibarat aku tuh ngasih harapan lah ke dianya. Jadi apa ya, dia tuh berapa kali ngajakin aku jalan, kayak kapan free gitu. Sedangkan aku tuh selalu nyibukin diri aku, jadinya kayak aku gak mau. Padahal aku udah selalu bilang kayak aku nggak bilang nggak mau, tapi aku nunjukin kalau aku nggak mau.
1: Iya.
0: Jadinya kayak please jangan cariin aku lagi.
1: Iya, sebenarnya pilihan gitu ya. Tapi mungkin ada tipe orang yang kayak sebenarnya iya kayak Yuni juga gitu. Tapi dia tuh pengen tahu aja orang tuh, biar tahu aku gimana-gimananya tuh, yaudah jalan-jalan aja gitu.
0: Iya.
1: Kayak yaudah bareng gitu. Aku pun juga pernah kayak ngajak orang, ayo kita jalan gitu, jalan. Tapi itu nanti menunjukkan, oh aslinya dia tuh begini, yang kita tuh juga, oh ternyata gak cocok ya gitu. Nah jadi posisinya cowok itu juga masih mempertimbangkan gitu. Nah urusan nanti, pokoknya abis jalan sekali ada tuh kesimpulan, mungkin kayak kamu ada nilai sendiri kenapa oh ternyata bisa aja mempertebal statementmu yang kayak oh memang bukan tipeku nih gitu. Karena kamu aslinya juga belum kenal dia secara seutuhnya.
0: Iya.
1: Yeah. Enggak seutuhnya juga sih, maksudnya baca-baca karakternya, dia pun juga bisa aja kalau dia makin yakin sama kamu dia perjuangin, kalau ternyata dia ada tidak keyakinan ya bisa aja kayak sudah tidak memperjuangkan lagi. Kayak gitu.
0: Dan aku tuh selalu bingung loh Kak, kayak kenapa ya dia nih sesuai nih sama tipeku, yeah, tapi dia tuh malah gak suka balik, sedangkan yang bukan tipeku dia malah suka.
1: Nah, sebenarnya yang betul, ternyata menurutku kenapa kamu susahan karena kamu punya tipe-tipe.
0: Oh. Ya, wajar itu gak sih punya tipe?
1: Iya, punya tipe tuh wajar. Tapi jangan sampai membuat kayak oh kalau dia gini tetot gitu. Karena kamu, karena menurutku kamu kalau belum kenal sama dia kamu nggak tahu aslinya dia gimana. Kecuali kalau kamu sudah kenal sama dia, oh karakternya ini. Oh ternyata mempertebal kriteria kamu. Oke, tapi ternyata kalau menurutmu sesuai pas nanti jalan tidak sesuai, gimana?
0: Aduh pusing.
1: Iya kan, iya kan. Karena karena kriteria yang kamu buat itu yang nggak selamanya semua ada di orang itu, gitu. Bahkan aku kayak sering kok ketemu, bukan, maksudnya di luar sana tuh karena ngomongin tentang cinta tuh serandom itu, ada yang dua-duanya cocok. Sama-sama main musik, contoh Enda and Reza. Itu kan dua-duanya itu menikah karena dua-duanya cinta sekali sama musik. Mereka nyambung gitu, itu gitu, itu sesuai kriteria. Tapi di luar sana yang serandom itu yang kayak satu ekstrovert, satu introvert aja, yang satu temennya cuman dua biji gitu kan ya, yang satunya temennya bejibun. Kan itu juga bedanya tuh sebeda itu gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya belajar untuk bukan tidak punya kriteria, tapi belajar untuk mengenal dulu, baru menyimpulkan. Benar, okay. Kalau kamu menyimpulkan dari awal begitu sedangkan kamu nggak tahu orangnya bagaimana.
0: Iya sih. Nah,
1: terus ini juga POV-nya kan tadi adalah kalau cewek di apa ya, ditaksir duluan. Nah kalau cowok ditaksir duluan kadang bingung, yang tadi aku bilang di awal, kita tuh bingung kayak kalau mungkin waktu masih sekolah kadang, wih ada yang suka sama aku nih, aku kenalan dulu deh, siapa tahu aku bisa suka balik, gitu. Ada juga yang menunjukkan respon yang kayak, duh dia suka lagi. Jadi kita sama-sama bingung gimana caranya supaya aku tidak menyakiti hatimu yang kayak, aku tuh nggak suka sama kamu gitu. Jadi kita pun juga bingung gitu kalau misalnya si cowok ini itu ada yang suka gitu. Ini ada yang, ini bukan berarti aduh kok kegantengan gitu. Kayak kalau ganteng ya nggak apa-apa gitu, tapi pasti bakal ada yang kayak gitu juga gitu loh.
0: Iya, nah,
1: pasti posisinya tuh adalah bingung juga pada akhirnya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Mau kemana?
4: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
3: Ayo deh. Loh, pakai motor?
4: Iyalah, masa jalan kaki?
3: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perutmu gak buncit lagi.

0: Oke, teman bro dua ya. Namanya juga kalau udah suka sama orang itu udah mainnya perasaan gitu kan ya. Ya perasaan gak bisa bohong, ya gak apa-apa. Kalau coba mau diungkapin, ungkapin aja. Mungkin stereotip dulu tuh yang cewek menunggu cowok yang harus mengejar gitu. Sekarang tuh udah menurutku bukan zamannya lagi. Kalau memang kamu berani untuk bisa mengungkapkan, ya ungkapin aja.
1: Benar.
0: Kayak gitu. Yuni masih berani untuk mengungkapkan?
1: Enggak.
0: Ya udah gak apa-apa. Gak ada yang salah, karena itu bukan salah nih kamu. Kamu gak ngikutin zaman sekarang. Masa begitu?
1: Enggak dong.
0: Nah, makanya kayak gitu. Jadi ya untuk kamu yang berani-berani aja, lakukanlah keberanianmu.
1: Benar, gitu. Ikutin aja gak apa-apa, lakuin apa yang kamu suka.
0: Benar gitu, terus juga apa ya, kalau misalnya kamu sudah mengejar, kamu udah confess, kasih tahu dia tentang perasaan kamu, ternyata tertolak gitu, ya sudah terima gitu. Apalagi kalau memang kamu perjuangin, coba perjuangin. Kalau masih ditolak lagi, mau diperjuangin lagi, ya gak apa-apa gitu. Sampai kapan kamu capeknya kamu bisa tahan-tahanin gitu.
1: Benar. Dan ternyata kalau kita suka sama orang atau kita juga ditaksir, itu tuh masing-masing punya challengingnya juga.
0: Nah benar gitu. Challengingnya tuh pasti ada lah. Kita memperjuangkan seseorang, orang yang mengejar-ngejar kita gitu, pasti kita mungkin untuk pertama, misalnya pertama kali jatuh cinta yang kayak ih aku dideketin orang gimana ya gitu-gitu, kan pasti ada challengingnya sendiri.
1: Bener.
0: Terus dengan karakter yang beda-beda itu juga, ada yang ngetreatnya mungkin cuek, ada yang ngetreatnya tapi bagaikan paduka raja gitu kan.
1: Iya.
0: Ya kan, maksudnya tuh bener-bener kalau ngomongin tentang cinta dan karakter orang tuh bener-bener serandom itu.
1: Benar. Nah. Dan belum tentu juga yang kita suka atau yang suka kita tuh sesuai tipe kita.
0: Betul.
1: Tapi gak menutup kemungkinan, coba aja kita buka hati untuk orang
0: nah,
1: itu.
0: Nah, gimana ini mau mulai membuka hati?
1: Sedikit.
0: Sedikit.
1: Demi sedikit. Sedikit.
0: Nah, tiba-tiba jumbo ya. Ya sudah, ya mungkin itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Yuni.
1: Yes, terima kasih ya, juga Kak Anom.
0: Terima kasih juga ada Indah malam hari ini ya. Kayak, aku setuju sama Yuni, tapi aku setuju juga sama Kak Anom. Aku setuju juga sama Yuni, aku setuju juga. Dia kayak jempol, gitu-gitu. Yang benar yang mana sebenarnya, kita gak tahu. Sebenarnya kita tadi kayak debat ya.
1: Iya benar,
0: ya.
1: Lebih ke ceramah.
0: Tapi seru sih kalau udah ngomongin yang kayak gini-gini. Siapa tahu mungkin apa yang Yuni sampaikan aku juga jadi ada insight baru, Yuni sebaliknya juga ada. Akhirnya gimana rasanya?
1: Lebih ke mendapatkan POV cowok sih,
0: nah,
1: Kak.
0: Gambarannya jadi lebih luas kan?
1: Iya, yes, benar banget.
0: Yang kayak gitu-gitu. Semoga kita bukan pakar cinta juga ya.
1: Yes.
0: Semoga kita cuman sharing-sharing aja gitu pengalaman nih teman bro dua gitu ya. Siapa tahu kamu juga pernah merasakan hal yang sama di titik awkwardnya begini-begini ya. Nah itu bisa tuh kamu ambil nilai-nilai positifnya aja. Negatifnya jangan.
1: Iya betul.
0: Nah ya itu aja untuk malam hari ini. Pokoknya terima kasih juga buat kamu teman berdua yang udah mendengarkan sampai malam hari ini. Waktunya kita bertiga pamit. Ya Yuni udah mengantuk, Indah enggak sih ini masih
1: masih fresh banget.
0: Iya, makeupnya masih on point banget. Masih siap buat ini ya, buat fashion
1: jalan.
0: Show sebenarnya. Bener, buat fashion show gitu. Fashion show ke rumah. Pulang juga akhirnya ya.
1: Iya.
0: Kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, oleh Hector Garcia dan Frances Miralles, menggambarkan konsep Jepang yang disebut Ikigai. Kata ini berasal dari dua kata, Iki yang berarti hidup dan Gai yang berarti nilai atau arti. Buku ini membahas tentang mencari dan menemukan tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah pada penekanan penggabungan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang kita butuhkan, dan apa yang dapat kita hasilkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Uraian mencari ikigai merupakan upaya untuk menemukan titik temu antara hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita kuasai, dan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ini melibatkan eksplorasi diri sendiri dan refleksi mendalam mengenai tujuan dan keinginan hidup. Buku ini juga menyoroti pentingnya hidup dengan kesadaran dan menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup konsep flow, yaitu keadaan di mana seseorang sepenuhnya terfokus dan terlibat dalam satu aktivitas hingga waktu terasa berlalu dengan cepat. Sorotan dalam buku ini bahwa ikigai dapat berubah seiring waktu. Tujuan hidup seseorang bisa saja berubah karena perubahan kondisi atau evolusi pribadi. Oleh karena itu, penting untuk terus beradaptasi dan mengidentifikasi kembali apa yang penting bagi kita. Hector Garcia dan Frances Miralles juga membahas bagaimana faktor-faktor seperti menjaga keseimbangan dalam hidup, mengasah keterampilan, dan berhubungan dengan orang-orang yang dicintai dapat membantu memelihara dan meningkatkan ikigai. Satu konsep penting dari buku ini adalah penggunaan studi kasus dari warga Jepang yang memiliki gaya hidup yang menggambarkan prinsip-prinsip ikigai. Ini memberikan gambaran nyata bagi kita tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku Ikigai oleh Hector Garcia dan Frances Miralles adalah panduan yang menginspirasi untuk mencari dan menghidupi tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Dengan menekankan pentingnya mencari titik temu antara keinginan pribadi, bakat, dan kebutuhan dunia, buku ini memberikan kerangka yang kuat untuk membimbing kita menuju kehidupan yang lebih memuaskan serta penuh makna. Demikian esensi buku berjudul Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya, ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tau aja, Mak.

0: Apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah. Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
2: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 23 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 24 September 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Produa 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pradua 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pradua Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan pastinya obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Pradua, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara Sir Sulistiyawati yang bertugas, inilah Pradua 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, antashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam, ya. Demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Tanya Ustaz.
3: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan

kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala taqul lahumā uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata A atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan ah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia sejatinya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam rupa, bentuk, dan lain sebagainya macamnya. Dan ini tentunya menjadi satu tujuan bahwa manusia adalah makhluk yang mereka semua pasti tidak bisa untuk hidup sendiri. Oleh sebab itulah kemudian manusia disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan pada satu sama lain ini, disinilah juga kemudian manusia juga membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi yang paling nyaman dilakukan adalah kepada orang terdekatnya. Dan salah satunya adalah sahabat ataupun kawan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pertemanan, bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang jahat itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa kebutuhan untuk bisa berteman dengan orang baik, maka tentunya ini juga akan membawa manfaat kebaikan kepada diri kita. Ketika kita memiliki kawan atau sahabat yang baik, maka perilaku-perilaku baik yang ia miliki, ini juga akan menular kepada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka tidak akan menutup kemungkinan kita juga kemudian akan mendapatkan perilaku dan keburukan tersebut. Maka di dalam Islam, setidaknya agar kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang pertama adalah teman atau sahabat tersebut ia senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebab ketika kita melakukan kesalahan, maka orang terdekat kitalah yang biasanya pertama kali mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar kita tidak terlampau jauh daripada keburukan tersebut. Kemudian, kriteria yang kedua adalah menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Teman yang baik bukanlah teman yang akan datang hanya pada saat kita sedang bersukaria. Tetapi teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang senantiasa ada, baik suka dan terlebih lagi ketika kita berada di dalam duka. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mendapatkan duka, maka disitulah kemudian teman dan sahabat kita tadi memberikan motivasi kepada kita, menjadi kekuatan untuk kita. Dan yang ketiga, teman yang baik ia adalah yang senantiasa menghibur kita ketika dalam kesedihan. Ketika kita sedang sedih, ia tidak hanya sebatas mau tahu tentang bagaimana apa yang menimpa diri kita sehingga kita sedih. Namun, teman yang baik, sahabat yang baik adalah ia yang bisa menghibur kita, memberikan kita kehangatan, dan juga membuat hati kita kembali ceria. Lalu kemudian yang keempat adalah menjadi penuntun kita ketika dalam kebuntuan. Di saat kita mengalami kesulitan hidup, di saat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, mencoba untuk mencari ide-ide baru, maka disitulah kemudian teman yang baik, sahabat yang baik tadi hadir kepada kita untuk memberikan berbagai macam hal yang ini bisa membuat kita terpacu lagi, memiliki semangat baru lagi. Lalu teman yang baik adalah orang yang senantiasa mengajarkan hal yang bermanfaat baik di dunia maupun juga untuk agama kita. Yang kelima, ia juga senantiasa memberikan motivasi agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang taat. Maka di akhir kehidupan kita nanti, ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga teman-teman kita yang baik tadi, sahabat-sahabat kita yang baik tadi, bisa menjadi penyelamat kita dan juga menuntun kita kepada surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Teman Berdoa, waktunya kamu untuk mendengarkan Berdoa Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Berdoa, kontingen Indonesia menambah 5 medali perunggu pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya hari Rabu kemarin. Berasal dari cabang olahraga bulu tangkis nomor bergu putri, angkat besi dan juga wushu, di mana tim bergu putri bulu tangkis Indonesia dapat mengamankan medali perunggu setelah takluk 0-3 dari China di babak semifinal yang berlangsung di kota Ichinomiya, Aichi hari Rabu kemarin, teman Berdoa. Indonesia berpeluang untuk mendapatkan medali emas atau perak karena tim bulu tangkis beregu putra lolos ke putaran final setelah mengatasi Thailand dengan skor 3-1 di babak semifinal di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Sementara satu medali perunggu lainnya juga didapatkan oleh lifter putri Indonesia, Lulu Diana Triwijayana, pada kelas 49 kg. Beralih ke informasi lainnya, teman Berdoa, perusahaan besar industri hiburan K-pop HYBE dikabarkan akan membawa siaran langsung konser dan juga film layar lebar dari sejumlah grup yang di bawah naungannya seperti BTS, Seventeen, Tomorrow X Together atau TXT hingga ENHYPEN yang akan tayang di bioskop sekitar 50 negara. Dilaporkan Korea Herald hari Rabu kemarin, teman Berdoa, HYBE mengumumkan perluasan waralaba bioskopnya tersebut berupa festival bertajuk HYBE Sign Fest 2026 dengan menghadirkan siaran langsung konser dan film layar lebar eksklusif ke lebih dari 1.100 bioskop di sekitar 50 negara bulan depan. Program tahun ini juga mencakup 3 film konser, 2 siaran langsung dari konser tour dunia BTS, Arirang, dan juga pemutaran lagu yang menampilkan video musik dan juga rekaman pertunjukan lainnya dari artis yang berafiliasi dengan HYBE. Informasi terakhir, teman Berdoa, Killing Eve dipastikan akan diadaptasi jadi drama Korea, di mana serial komedi mata-mata populer asal Inggris tersebut dibintangi oleh Sandra Oh dan akan digarap ke versi Korea oleh rumah produksi Anthology Studio. Anthology Studio juga sebelumnya menggarap film Cobweb di tahun 2023 yang dibintangi Song Kang-ho dan juga Im Soo-jong, serta remake versi Korea dari The Intern dibintangi Choi Min-sik dan juga Han So-hee telah mengamankan hak adaptasi serial tersebut. Korea Herald hari Senin kemarin juga memberitakan, berbeda dengan versi aslinya yang kental dengan latar landscape Eropa, adaptasi Korea Killing Eve ini rencananya menggeser panggung cerita ke kawasan Asia. Namun hingga saat ini, teman Berdoa, pihak studio belum membeberkan jajaran pemain yang akan mengisi jajaran pemeran utama maupun tenggat jadwal produksi serta kepastian tanggal rilisnya di layar kaca. Teman Berdoa, demikian Berdoa Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Berdoa Update.

Berapa di 88,5 FM teman berada barengan sama Sili sampai nanti di jam 10 pagi. Hai, good morning teman berdua. Gimana pagi hari ini kamu udah mulai nemuin tenaga-tenaga gak nih? Karena makin deket sama weekend teman berdua. Biasanya kalau udah weekend tuh kayak asiknya. Udah punya rencana kemana aja nih ngomong-ngomong. Anyways teman berdua, ini aku bakalan sharing informasi ya di beberapa menit ke depan. Di satu jam ke depan, sebelum nanti aku juga bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama DJ-DJ-nya Perduwerani Samarinda. Sedikit sneak peek, hari ini kita bakal ngebahas Gen Z, terus ngebahas seniman asal Lampung, ngebahas sistem pembayaran Indonesia yang juga dapat penghargaan, dan last but not least, ini bakal ngajakin kamu untuk cari tahu dan juga kenalan kali ya, dan juga mungkin kita main-main ke luar angkasa teman berdua barengan sama seorang astronot yang baru aja ngelakuin eksperimen. Nah, apa tuh kira-kira? So, make sure kamu stay tune barengan sama Sulis sampai nanti merapat di jam 10 pagi teman berdua. Kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini, ada Kunto Aji dengan singlenya Berani.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

ada satu prediksi teman Produa. Prediksi gak tuh? Jadi katanya Gen Z ini diprediksi bakal jadi generasi yang paling kaya di ya kurang lebih 10 tahun mendatang lah ya. Ya 9 tahun lah teman Produa. Jadi ini emang dilihatnya teman Produa dari laporan Bank of America yang baru-baru ini juga baru ngerilis laporan di mana Gen Z yang lahir di 97 sampai 2012 katanya teman Produa ini diproyeksikan bakalan jadi generasi terkaya di tahun 2035 dengan pendapatan yang diperkirakan mencapai 36 triliun dolar atau 591,606 triliun rupiah. Ya Allah, ada amin yuk, amin yuk. Tapi emang teman Produa ini juga bisa dibilang sih satu ledakan ekonomi ya yang juga didorong barengan sama Great Wealth Transfer di mana triliun dolar katanya bakal diserahkan dari baby boomers ke generasi yang lebih muda. Tapi emang Gen Z sekarang ini lagi ngehadapin banyak perjuangan keuangan teman Produa dengan banyak orang yang hidup dari gaji ke gaji karena biaya hidup yang juga sampai sekarang ini juga masih bisa dibilang sih tinggi ya, dimana kepemilikan rumah juga masih tertunda dan peluang pekerjaan yang juga masih terbatas. Tapi tenang, di 2035 nanti katanya kita bakalan jadi gen terkaya. Ya Allah, amin banget gak sih teman Produa?

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

pernah kepikiran gak sih teman berdua kayak bikin buku Yasin sendiri? Ih sumpah sih jujur ini agak bikin kaget sebenarnya, ngapain bikin buku Yasin sendiri? Nah ini ada salah satu seniman asalnya dari Indonesia juga teman Prodi, tepatnya asalnya dari Lampung ya. Jadi seniman asal Lampung ini tuh sempat kepikiran kalau nanti kalau misalkan meninggal buku Yasin aku kalau bisa yang bagus desainnya, karena selama ini udah yang basic-basic aja gitu kan ya teman Pradua. Nah buku ini jadi karya utama dalam seri merchandise Hidup Apa Yang Kita Jalani Ini. Dan meskipun idenya ini datang dari pemikiran soal kematian ya, tapi seniman yang namanya Cahyo ini teman Pradua berharap bukunya nanti tuh gak cuma jadi penanda perpisahan, tapi juga kayak cara gimana sih mengenang dan juga merayakan hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup. Tapi BTW yang lucu adalah ini desainnya buset, Gen Z banget teman berdua. Terus gak cuma itu doang, bahkan untuk covernya sendiri itu ada tulisannya All Is Well, yang dia tujuin buat dirinya sendiri sih, dimana segala sesuatunya kayaknya bakalan baik-baik aja selama kita mau berhenti bentar dan nginget siapa yang ngasih kita hidup gitu. Nah kenapa surat Yasin lah yang dipilih untuk didesain atau dibikin secara cakep ala Gen Z gitu teman berdua? Karena dekat dengan banyak orang dan sering banget dibaca waktu mohon pertolongan, ampunan dan juga keberkahan teman berdua. Gimana? Kamu mau beli gak kalau nanti suatu saat bakalan dikomersilin? Atau kamu tim yang kayak ya aku mau yang basic-basic aja deh gitu? Tapi jujur sih kayak gak pernah kepikiran kayak oh iya ya bisa juga dibikin Gen Z asal ala-ala Gen Z asalkan emang bener teman berdua isinya, kontennya tuh bener gitu loh.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iya, iya. Tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja. Nggak usah malu.
1: Yoyo, ngomongin yuk. Malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
7: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Sepada, selamat pagi teman Pre2. Absen dulu yuk sini untuk kamu yang baru bangun tidur atau kamu tim yang udah mulai aktivitas dari tadi pagi ternyata ya kan. Emang namanya juga live teman Pre2, intinya sih kerja, aktivitas sampai enggak tahu kapan lagi lah ya. Anyways, update informasi lainnya ini dapat enggak tuh? Datangnya dari Sistem Pembayaran Indonesia, Kris teman Pre2 yang juga jadi sistem pembayaran Indonesia yang sekarang tuh ada di beberapa negara. Baru aja resmi dapat penghargaan dari Global 50 in 5 Awards 2026 di kategori collaboration yang diselenggarain barengan sama Digital Public Goods Alliance atau DPGA, DPGA dan juga CodeVlab dalam rangkaian 50 in 5 Milestones event di salah sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, teman Pre2. Jadi emang penghargaan ini tuh jadi pengakuan atas kolaborasi Indonesia sama negara-negara mitra dalam ngebangun konektivitas pembayaran digital lintas negara yang juga udah inklusif. Nah, emang sejak pertama kali diterapkan di 2022 sampai Juli 2026, emang pengguna dari negara mitra ini dikabarkan udah melakukan 21 juta transaksi kris di Indonesia dengan nilai 5,90 triliun teman Pre2. Tapi sumpah sih sekarang juga bakal untuk transaksi pribadi kayak daripada kita bingung-bingung transfer beda bank dan lain sebagainya, kayak sekarang tuh aku bikin code atau QR code untuk diriku sendiri gitu loh teman Pre2. Jadi kalau misalkan nih ntar aku nalangin teman-temanku, udah deh ntar mereka kayak ini apa sih namanya, kayak sul-sul bagi nomor rekening dong, udah Kris aja. Aduh, sedep banget tuh teman Pre2. Anyways, abis ini kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol teman Pre2 barengan sama DJ-DJ-nya Pre2 RRI Samarinda. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini. Ada Yungkai dengan I Think of You the Most.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai. Buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Hai teman Brodo, merapat di 88,5 FM barengan sama Selis dan juga
1: Rido di sini.
0: Halo.
1: Halo teman Brodo.
0: Guten Morgen.
1: Selamat morning.
0: Tapi BTW hari ini yuyur ya, alhamdulillah aku juga sedikit bersyukur karena udaranya itu juga udah enak.
1: Iya.
0: Sebenarnya dari kemarin sih kayak ngelihat langit itu udah ada biru, terus awan-awan juga kelihatan gitu kan.
1: Hari ini nih kabutnya kabut embun ya teman Brodo, bukan kabut asap kayak kemarin-kemarin.
0: Iya benar-benar. Hari ini aku kayak kuyup sih tadi subuh jujur.
1: Oh iya, kuyup.
0: Karena kabutnya kabut
1: embun,
0: bukan kabut asap gitu.
1: Jadi enak gitu ngirup udaranya pagi-pagi tuh, nggak tapi segar gitu.
0: Gitu ya.
1: Oke,
0: mantap. Tapi teman Pradua, buat kamu yang sekarang lagi mau OTW entah ke sekolah kah atau ke tempat kerja, hati-hati ya. Jangan lupa tetap fokus meskipun emang cuaca juga udah mulai enakan, tapi ada baiknya sih kalau misalkan tetap pakai masker supaya kamu juga tetap terjaga kondisi kesehatannya.
1: Betul sekali teman Pradua, kayak aku dong tadi pakai masker walaupun itu embun ya, bukan kabut asap.
0: Dengar-dengar ini kan maskernya sheet mask kan?
1: Oh. Sheet mask tuh gimana ya?
0: Yang dipakai, aduh ya malas.
1: Jadi yang gede itu ya kan. Yang gede terus ada penyaring udaranya gitu.
0: Bukan, sheet mask itu skincare.
1: Gaknya agak-agak gimana gitu, gak relate sama aku teman produser, lo gak pernah pakai gitu. Artinya kali aku masa jalan terus pakai masker gitu.
0: Makanya punya pacar dong.
1: Aduh. Kok ke situ sih arahnya? Aduh.
0: Ini di sekitaran Miamin jalanan juga udah mulai rame banget ya teman Brodo. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu mau lewat sini udah mulai harus agak hati-hati dan juga waspada. Karena biasanya kalau udah mepet-mepet, buru-buru gitu kan ya, ada aja yang kejadian kalau misalkan kita gak hati-hati. But anyway, saat ini gak bakal ngebahas soal macet-macetan. Ngebahas soal cewek versus cowok.
1: Ini bahas yang apa ya, cewek persoal tentang membawa barang. Jadi kan beda tuh barang yang dibawa sama cewek sama cowok. Cewek tuh tasnya kecil barangnya banyak, cowok tuh tasnya gede barangnya sedikit.
0: Iya tapi emang iya tahu, masa ada temanku yang dia tuh bawa ransel. Ransel segede ransel, pokoknya kayak tahu nggak sih teman berdua ransel yang dia seletingnya tuh ada 3.
1: Ransel kerja ya, warna coklat gitu ya kak?
0: Enggak, dia warna hitam, listnya merah.
1: Oh iya tahu. Nah, tas resleting tiga apa iya, kompartmennya ada 4 gitu ya.
0: Iya, terus kiri kanan ada. Kan biasanya kalau kayak gitu orang tas, sumpah aku punya emang tas kayak gitu.
1: Aku juga punya.
0: Tapi kalau misalkan aku pakainya tuh kalau misalkan emang pergi jauh misalnya, aku harus pergi tapi kayak aku enggak mau bawa koper, ya udah bawa aja tas itu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul. Jadi itu kan sebenarnya memang buat tas seperti itu ya.
0: Iya, terus dia bawa itu cuman buat kuliah. Tahu enggak isinya apa?
1: Apa, Kak?
0: Binder 1 sama pulpen dah.
1: Itu sih
0: sama charger.
1: Itu pemborosan tenaga sih kalau kata aku. Pemborosan kata ini pemborosan tenaga. Cuma bawa satu binder sama pulpen itu. Buat apa kamu teman Pro 2 bawa tas gede gitu, terus kompartmennya sisanya gak kepake gitu.
0: Iya jujur kayak yang pas kita kan suka kayak dulu tau gak sih kayak ada konten yang what's in my bag.
1: Oh nah, gimana tuh Kak?
0: Ya kan kayak itu loh konten-konten dimana orang-orang kayak apa aja yang ada dalam tas aku gitu. Nah kita kan kayak ayo kita bongkar yuk tasnya si B gitu.
1: Ayo kita bongkar.
0: What's
1: ternyata isinya.
0: What's in my bag?
1: Ternyata isi.
0: Udah binder doang. Iya emang kuliah bawa apa selain binder, kayak malu sama tas besar banget.
1: Iya malu sama tas tempat produk kamu bawa tas gede-gede gitu terus bawanya binder satu. Kalau kata aku sih gak usah bawa apa-apa ya. Gak usah bawa badan aja, bawa sama bawa buku teman produk.
0: Mending bindernya ditenteng gak sih?
1: Iya kayak teman aku tuh kuliah gak bawa tas Kak. Dia cuma bawa binder doang sama pulpen. Pulpennya di dalam binder itu. Jadi aku tuh selesai kelas ya dibawa bindernya. Aku tanya sama dia, kamu kuliah gak pernah bawa tas Kak? Enggak, aku bawa ini doang.
0: Aku tahu dia niruin siapa tapi nanti aja off air ya.
1: Siapa tuh teman kedua? Aduh aku juga gak tahu nih.
0: Tapi kamu punya tas favorit gak? Maksud aku kayak yang dia emang compact terus isinya banyak dan ya emang kamu tuh suka bawa itu untuk kegiatan apapun yang berat-berat gitu.
1: Kalau aku tas sekarang aku pakai Kak.
0: Oh itu tas tempur yang warna ijo-ijo itu ya?
1: Iya itu kan kayak mereknya terus kayak laki banget. Daripada aku bawa tas laptopku yang segede-gede gaban itu. Tas segede gaban terus aku
0: tapi ukurannya bukannya sama aja ya?
1: Hah? Beda Kak, ini kayak lebih kecil gitu. Terus kayak aku tuh kan bawa tas segede gaban juga kadang-kadang isi cuma buku, laptop. Sama aku juga pernah Kak, waktu aku SMK tuh ya, waktu aku masih Yanu, itu pernah memang tempatnya sih aku bawa laptop, buku 3, pakai 3 tuh sama buku tulis 3 tuh kayak aduh, mungkin bahuku sudah menurun teman Pro 2 gara-gara bawa tas kayak gitu waktu SMK selama 3 tahun.
0: Tapi jujur ya teman berdua, punya tas tempur itu menurutku penting banget.
1: Iya.
0: Kayak selain kayak oh itu favorit aku, kita jadi semangat. Terus yang paling penting adalah tas tempur itu jangan sampai merusak style.
1: Ya itu dia. Salah satu aku suka sama tas itu adalah stylenya.
0: Tapi mereknya merek apa sih kak? Iya, gak itu, boleh di spill. Itulah pokoknya.
1: Itulah kayak
0: depannya E.
1: Iya.
0: Inilah. Itu tas jauh-jauh sih. But anyways, teman berdua boleh gabungan sini sama kami. Kamu punya tas tempur juga gak? Atau kayak kamu tuh tim yang bawa tas segede-gede gaban, isinya barang-barang 500 ribu miliar pieces barang, tapi ternyata gak dipake gitu. Boleh gabungan di mana dok?
1: Di 08-12-584-87-85.
0: Pastinya via WhatsApp dan juga boleh merapat di Instagram BTRRI Prodo Samarinda ataupun boleh ke RRI Digital. Ada Hearts to Hearts dengan singlenya Rude.

Pro 2 mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya tadi tuh tas kan banyak ya kak. Tadi teman aku juga ada yang malah tuh dia kuliah
1: nggak
0: tuh nggak kuliah nggak bawa tas, cuma bawa binder. Ah, teman kakak juga yang dia itu tasnya gonal. Guanal itu.
1: Itu kayak apa yuk konsepnya yuk?
0: Apa itu kak?
1: Kayak tas isi arwah binder.
0: Karena arwah binder cuma isi ibrit doang. Iya, pas dibuka tuh kayak cuma lapang banget itu isinya.
1: Iya, cuma gitu doang.
0: Oh gitu doang.
1: Iya.
0: Se kayak isi, aduh sudah lanjut janganlah. Tapi itu tas tuh, tapi itu tas kan banyak variannya juga kak. Ada banyak apa bentuk model-modelnya gitu. Kalau tas kakak tuh model apa sih kak?
1: Apa ya itu? Oh tote bag.
0: Itu termasuk tote bag ya?
1: Iya dong.
0: Pokoknya tas yang ditenteng. Iya ditenteng gak sih?
1: Iya, tote bag.
0: Tote bag ya? Tote bag. Ada juga tuh pouch yang tas kecil gitu buat jalan biasanya.
1: Iya, tapi kalau yang pouch itu tuh emang sometimes diperluin sih cowok-cowok. Iya. Karena kayak, kan lucu ya teman berdua kalau misalkan nongkrong terus bawanya bag.
0: Iya, lu abis dari mana teman berdua?
1: Iya.
0: Bawa bag, tas kayak... Keren sih, jujur keren kak.
1: Bisa sih, kayak kalau misalkan kita nugas gitu. Cuman
0: iya. Tapi aku pernah kak. Oh pernah punya pengalaman itu. Aku ke gara-gara waktu itu belum punya tas. Belum punya tas kayak tas lemang atau pouch gitu kan.
1: Tas jalan gitu belum punya ya.
0: Belum punya. Aku ke jalan ke mall itu bawa tas backpack gitu. Udah gitu backpacknya warna-warni lagi. Aduh isinya cuma dompet, casan sama HP. Hai, kayak apa sih dong bawa tas banget gitu.
1: Tapi

0: Boleh nanya gak motivasinya apa sih kak?
1: Motivasinya apa sih? Ya apa ya, aku tuh bingung juga kak. Oke, aduh nih. Masa jalan-jalan terus bawa HP di kantong dompet, terus casan di anu tuh gempol banget kayak gak compatible gitu.
0: Terus kan kayak mungkin kayak kepikiran ya, udahlah taruh jok aja ntar yang dibawa dompetnya doang. Tapi bahaya tahu nyimpen charger dalam jok itu. Dia bisa kayak ada apa korsleting listrik gitu kan.
1: Iya, takutnya meletup teman Pro 2.
0: Bukan meletup lagi, meledak.
1: Iya, meletup meledak sama aja.
0: Tapi apa?
1: Tadi kan kita ada pouch, ada tote bag, terus ada lagi yang itu tas lempang itu. Tas apa sih?
0: Jujur tapi itu dulu waktu zaman-zaman SD SMP aku udah punya loh. Tas selempang itu. SD kelas berapa ya? Kelas 4 ya kayaknya aku udah punya selempang, tas selempang. Dan dulu teman Pro 2, itu udah paling gaul.
1: Gaul banget itu kalau kamu teman Pro 2 misalnya kayak lebaran gitu kan udah punya bawa apa? Tas selempang gitu entah buat taruh duit lebaran kah atau bawa apa? Sudah keren banget itu.
0: Bukan, yang tas selempang yang buat sekolah. Kamu pernah ngerasain enggak sih punya tas selempang buat sekolah?
1: Yang gimana itu, Kak?
0: Iya, dia tas selempang tapi gede.
1: Oh ada ya?
0: Ada.
1: Oh, itu zaman sekarang sih aku baru tahu kayak tas selempang gede gitu. Tahu
0: nggak
1: sih?
0: Kan kayak itu tuh cuman pundak sebelah doang kan yang dipakai. Jadi setiap kali pakai tas itu pulangnya tuh kayak pegel-pegel.
1: Nah iya, aku tuh masalahnya di situ juga kalau misalnya pakai tas itu pegel. Apalagi tas selempang. Tapi jujur keren sih, aku juga pengen beli sih. Ada beberapa brand tas tuh kayak aku, ih keren banget, culture abis gitu teman Pro 2. Siapa tau juga kamu culture gitu teman Pro 2, pakai tas selempang, terus style dan aku udah kepikiran banget di kepala aku ini sudah.
0: Tapi dok, kan tadi kamu ada sempat bilang kak, ada satu tas tempur kamu gitu kan ya. Cuman kan itu dipakai buat kuliah, ya kan. Tapi kalau nongkrong kamu ada nggak tas tempur juga? Karena kayak somehow aku sebelum kerja tuh kan tasku ada beberapa kayak tas jalan sendiri, tas kuliah sendiri. Dua-duanya itu kayak semua item ada, kayak ntar tinggal mindahin aja gitu loh. Ntar kalau misalkan nih tas kuliah ya udah isinya binder, terus catatan-catatan, pulpen, alat tulis dan lain sebagainya. Abis itu dimasukin ya charger dan dompet gitu. Nah nanti kalau misalkan jalan tinggal dipindahin charger sama dompet, tapi di dalam situ ada tisu basah, ada tisu kering, ada ini, ada
1: itu. Kalau aku sih anu kak, kayak apa? Ada tas jalan, tas tempurku sebenarnya lebih culture sih daripada tas jalanku tuh. Aku ada pouch gitu kecil, cuma sudah tempur banget itu. Kalau kelopeknya busanya itu kayak udah mau
0: kayaknya
1: keluar.
0: Kayaknya aku pernah lihat gak sih kemarin gak sih? Yang kamu bawa itu bukan? Yang di yang jaga malam gak sih?
1: Itu bukan yang itu. Tapi itu salah satunya. Itu salah satu yang kupunya tuh kayak itu problemnya itu ya velcro-nya itu kak lepas.
0: Oh velcro, tahu velcro teman Pro 2 itu.
1: Tahu velcro nggak teman Pro 2 itu yang rekat-rekat itu yang halus sama yang kasar.
0: Ntar kalau misalkan ditarik, rek.
1: Iya.
0: Tapi kamu bawa barang banyak nggak? Karena kan setahu aku tahu cowok itu tuh kayak ya udahlah bawa seadanya aja.
1: Kadang-kadang juga mikir gitu sih kak. Aku pernah sih waktu siang jaga mam tuh cuma bawa notes kecil gitu, dompet sama apa? Enggak bawa tas.
0: Tapi kalau kayak jalan deh jalan-jalan.
1: Karena oh jalan tuh pasti aku bawa.
0: Kalau cewek kan kayak banyak banget yang dibawa. Ya tisu basah, tisunya ada dua lagi. Tisu basah, tisu kering. Belum lagi alat-alat touch up.
1: Aduh kalau aku sih aneh ya kak. Kayak cuman ya bawa tiga aspek utama dalam nongkrong.
0: Asik, tiga aspek utama bos.
1: Teman Prodo bisa bawa ini ya. Misalnya nongkrong yang cowok-cowok pasti tahu ya. Ada charger, ada dompet. Ada HP, udah kamu nongkrong bawa tiga itu atau jalan bawa tiga itu aja kamu aman. Tahun Pro 2.
0: Ada satu lagi.
1: Apa?
0: Bawa pacar. Aduh.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

Jendela Dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: Teman berdua, sebelum kita lanjut lagi ngomongin soal tas-tas dan juga preferensi kita tentang tas, barang apa aja yang ada dalam tas kita. Betul. Ini kita mau dengerin dulu sedikit, bukan survei sih jatuhnya, cek fakta
1: dari teman-teman produa di luar sana tuh gimana sih mereka tuh dengan tas itu. Apakah ada yang suka, lebih suka tas yang cibi-cibi, lebih suka tas tempur gonol gitu,
0: atau dia tim yang aku gak bawa tas sih zuzur gitu. Okay, ya udah kita dengerin dulu, kita cek fakta dulu kira-kira apakah sama kayak kita gitu kan ya. Produa
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Hai teman Produa, hari ini aku mau cek fakta lagi nih tentang bawa barang banyak, emang dibutuhin semua apa enggak sih? Nah kali ini aku lagi ada di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan di depan aku ini udah ada 3 orang yang bakal aku tanya-tanya. Tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu nih, nama mereka tuh siapa aja sih?
4: Halo teman Produa, kenalin nama aku JJ.
5: Halo teman Produa, kenalin nama aku Naila.
6: Halo teman Produa, kenalin nama aku Giska Anissa.
3: Oke, nah kakak, aku kali ini mau nanya nih ke kalian. Kalian kalau misalnya bawa barang banyak, itu dibutuhin apa enggak sih?
4: Kalau aku sih opsional ya. Maksudnya kayak kadang tuh dibutuhin, kadang ada kalanya juga aku enggak butuh sama barang-barangku yang banyak itu. Gitu sih.
6: Jujur li, kalau aku sendiri aku selalu bawa barang banyak, tapi sebenarnya nggak selalu aku pakai semua, paling yang kepake cuman 2-3 barang aja.
5: Aduh, kalau aku jarang sih bawa barang-barang banyak.
3: Nah, teman Produa, jadi bawa barang banyak itu ternyata nggak semuanya dibutuhin loh. Oke, aku balikin ke studio ya, bye.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
0: Tuh, surveinya sudah membuktikan enggak?
1: Survei membuktikan ternyata orang-orang tidak selamanya jalan membawa tas.
0: Tidak semua orang jalan bawa barang banyak dan tidak semua orang perlu barang yang dia bawa di dalam tas yang banyak. Ah, apa sih?
1: Tidak semua orang saat jalan itu membawa barang yang banyak dan dimasukkan ke dalam tas, dan tidak semua orang juga
0: Apa tadi? Gak semua orang butuhin barang-barang yang dia bawa, meskipun emang barang bawaannya tuh banyak gitu loh teman Produa. Nah kamu yang mana? Apakah kamu tim yang emang barang bawaannya tuh seabrek-abrek, atau kamu tim yang kayak aduh enggak deh aku kayaknya barangnya sedikit aja biar emang lebih compact aja gitu. Boleh gabungan sama kami via WhatsApp, Instagram dan juga RR Digital teman Produa. Kita ketemu dulu sama yang satu ini teman Produa. Ada Drag Path dari 21 Pilots.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Tapi kakak tuh tipe orang anu nggak sih yang kalau jalan tuh harus prepare banget barang-barang di tas itu atau gak, atau kayak cuma yang penting kayak ada HP casan dompet gitu kayak aku.
1: Normalnya aku prepare dong. Normalnya. Cuma kalau lagi enggak normal tuh biasanya
0: enggak normal. Ada anu ya, ada masa enggak normal, ada masa normalnya itu teman pro 2.
1: Ada masa-masa enggak normal itu kalau misalkan kita kesiangan bangun, terus abis gitu kayak atau enggak tiba-tiba pas udah mau jalan, ganti tas itu
2: bisa gak gitu ya.
1: Bisa. Ribet. Pas mau jalan,
0: ribet teman pro 2 kayak gitu.
1: Udah kayaknya hari ini enggak terlalu ada ini deh occasion. Jadi deh aku bawa tas kecil aja. Gitu, nah itu kan memindahkan barang. Jadi kan memindahin barang ya udahlah seada-adanya. Ternyata barang yang gak ada tuh diperluin. Biasanya itu sering banget kejadian di aku. Contohnya kemarin, sumpah teman berdua. Kayak, jadi ceritanya gini. Aku kan dari pagi tuh keluar. Yeah. Terus kan rumahku tuh di Republik yang sangat jauh ya. Republik Kongo ya.
0: Republik tuh, udah kok namanya tuh sudah kayak negara sendiri teman berdua.
1: Iya udah jauh banget kan. Daripada aku kayak pulang balik dan di kondisi cuaca yang kemarin sama Rinda tuh benar-benar panas banget teman berdua. Ya aku memilih udahlah aku berdiam aja di kota asik di sini gitu kan.
0: Berdiam.
1: Ntar sorenya baru aku pergi olahraga, abis olahraga baru pulang. Ternyata abis olahraga ada temanku mau ngebahas kerjaan. Sul bisa nggak free? Kamu nanti abis maghrib free sih, cuman kan pakai baju olahraga banget nih gitu kan.
0: Iya.
1: Terus katanya tapi aku abis ini nge-gym gitu kan. Aman aja nanti kita ketemunya di tempat yang biasa aja deh gitu. Di angkringan-angkringan aja. Tapi kan tetap teman berdua harus perlu ganti baju kan.
0: Iya harus prepare lah. Jadi masa aku, mau keringet.
1: Jadi aku ganti baju lagi. Jadi aku mandi terus habis itu aku ganti baju-bajuku yang kupakai sebelum aku nge-gym dengan kondisi muka pucet karena ya tidak bawa makeup. Cuma lipen aja teman-teman. Males.
0: Itu enggak prepare. Itu enggak normal ya. Kondisi enggak
1: normal.
0: Tapi kalau kondisi normal prepare.
1: Ya, prepare banget teman-teman. Aku bawa ini enggak pernah keluar. Ini satu pouch ini enggak pernah keluar dari tasku. Okay. Keluarnya kalau misalkan ini di rumah lagi kayak dandan gitu kan, pengen berangkat siap-siap ya udah gitu. Nah, kamu prepare juga enggak?
0: Kalau aku sih prepare-nya tuh ya pasti kayak bawa 3 barang itu. Terus kadang-kadang ya bawa tas enggak ya?
1: Tapi cowok-cowok pernah enggak sih kepikiran kayak bawa parfum kek atau bawa sunscreen gitu?
0: Sunscreen enggak sih, kalau parfum pasti.
1: Tapi kamu pakai sunscreen enggak?
0: Enggak. Aku enggak tahu fungsinya kayak apa. Aku jalan liat. Pasti malam.
1: Coba lihat teman pro 2. Hah? Ini kan tadi kamu keluar pagi-pagi ketemu matahari. Kan, bayangkan betapa sinar UV itu menusuk-nusuk muka Rido.
0: Iya jadi kayak gini teman berdua.
1: Nanti kalau misalkan apa tuh namanya terlalu terpapar banyak sinar UV nanti Indah nggak suka lagi loh. Ya. Yeah.
0: Kenapa sih dibahas terus itu ya Allah teman berdua?
1: Terus langsung terdiam.
0: Ya prepare lah kak. Ya bingung kan? Bingung prepare bawa parfum, yeah, bawa deodoran. Deodoran pasti bawa.
1: Tapi too much sih kalau bawa deodoran itu. Kayak ngapain ya?
0: Siapa tahu diperlukan. Misalnya kayak jalan-jalan jauh gitu kan pasti dipakai.
1: Oh, reapply kayak sunscreen.
0: Iya, masa? Cowok tuh yang penting harum.
1: Iya, tapi maksud aku
0: kan enggak digituin juga maksudnya.
1: Terus digimanain dong? Nanti lanjut lagi deh teman berdua, pokoknya masih di sepeda.
0: Capek aku.
1: Selamat pagi teman berdua, biar apa tuh namanya Rido istirahat dulu, katanya dia capek tuh teman berdua ya. Istirahat deh.